0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan

0: Seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
3: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
5: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu, mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
6: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
9: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: shampoo, sabun, deterjen.
1: Tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, adik, kan sampah plastik merupakan sampah non-organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita?
0: Oke deh.
2: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang

Pendengar program 1 dalam Opini Publik kali ini, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam Jogja Menyapa, program dialog di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tema besar yang kita angkat ini berkaitan dengan sinergi warga air bersih merata. Melihat kondisi masa kemarau yang memang saat ini sedang berada di puncak Agustus-September, dan ditambah juga dengan fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang, dan mau tidak mau kondisi musim kemarau ini kemudian juga berdampak terhadap beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Gunung Kidul, Bantul, dan juga Kulon Progo. Upaya-upaya apa yang juga dilakukan supaya kemudian juga ketersediaan air bersih ini tetap dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, dan upaya apa yang bisa dilakukan karena memang berkaitan dengan kemarau yang diprediksi cukup panjang di tahun 2026 ini karena ada tambahan begitu ya, ada fenomena El Nino yang kemudian juga dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Dan mau tidak mau tentunya kondisi ini menjadi kesiapsiagaan bersama untuk bisa mengatasi terkait dengan ketersediaan air bersih. Kita nanti akan membahasnya pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Bagaimana kemudian juga sinergi warga supaya air bersih ini bisa merata. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Kerja Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sri Mulyono Herlambang ST, bersama dengan Mas Muhammad Irfan Nurdiansah, S.I.Kom, M.Sc. Beliau adalah peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA UGM. Kami tunggu tensi Anda, 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111.

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang kakak.
3: Ibu, maafkan, aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi bu, aku...
4: Udah, kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu, ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
7: Tahukah Anda bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah bukan mengumpulkan madu dari bunga, melainkan mengumpulkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan menyimpannya di sebuah kantong di tubuhnya. Setelah kantong penuh, lebah pekerja akan membawanya ke sarang. Nektar kemudian diterima oleh lebah rumahan, lalu diproses dalam mulut dan perutnya. Perpaduan antara nektar, parotin yang keluar dari mulut, dan enzim di belakang perut lebah mengubah nektar menjadi madu yang terdiri dari glukosa dan fruktosa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini di Jogja Menyapa. Sinergi warga air bersih merata menjadi permasalahan pendengar. Kalau sudah berbincang terkait dengan puncak dari musim kemarau, ini pasti juga berimbas terkait dengan ketersediaan air bersih. Beberapa waktu terakhir ini wilayah di Gunung Kidul, Bantul, dan juga Kulon Progo ini sudah ada permintaan dropping air karena memang sudah merasakan 60 hari tanpa hujan begitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini juga dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Prediksi kondisi musim kemarau kita akan merasakan Agustus September, ditambah juga dengan fenomena El Nino di mana kemudian juga curah hujan ini berkurang sangat luar biasa karena fenomena El Nino. Untuk pendengar yang nanti akan bergabung dalam dialog Jogja Menyapa, kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Sri Mulyono Herlambang ST, Ketua Tim Kerja Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul, dan juga ada Mas Muhammad Irfan Nurdiansah SIKOM MSC. Mas Irfan ini adalah peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA UGM. Kami tunggu atensi Anda pendengar dalam perbincangan kami nanti di dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: harus mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Pagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
5: Dengar masih bersama kami dalam Jogja Menyapa. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, sinergi warga air bersih merata, bersama dengan Bapak Sri Mulyono Herlambang ST, Ketua Tim Kerja Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul, dan bersama juga dengan Mas Muhammad Irfan Nurdiansa SIKOM MSC, peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA UGM. Tentunya kami tunggu atensi Anda pendengar bisa bergabung dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan Anda bisa mengirimkan live chat melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan Ulfa Nurul Aziza, rekan reporter RRI Yogyakarta yang bertugas di Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan belanja tidak terduga terkait dengan dropping air. Kita simak informasinya berikut ini bersama dengan Ulfa Nurul Aziza.
6: Ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 September 2026. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arif Prastio mengatakan, persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan.
6: Kemarin itu kami menganggarkan untuk tangki kita itu 1.008, kemudian yang kerjasama dengan swasta itu 4.300-an kemarin, saya lupa totalnya. Tapi ini tadi ternyata di pagi hari tadi ada info BBM itu terjadi kenaikan BBM yang cukup signifikan. Pertamina Dek yang biasa kami gunakan di tangki kita. Jadi ini juga masih menghitung lagi akhirnya.
7: Menurutnya, BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih. Pengajuan tersebut kini telah melalui proses review bersama Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut.
6: Swasta itu kan macam-macam, ada yang langsung ke lokasi sendiri, terus ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Dalam kondisi ini, kemampuan distribusi BPBD juga masih terbatas. Dalam sehari, armada yang tersedia hanya mampu menyalurkan sekitar 16 tangki.

0: Bincang dalam Dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 terkait dengan sinergi warga air bersih merata. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa memang Agustus-September ini kita merasakan puncak musim kemarau dan di satu sisi ini ada fenomena El Nino yang juga menyebabkan curah hujan menurun sangat drastis dan mau tidak mau beberapa waktu terakhir ini sekitar 60 hari di Daerah Istimewa Yogyakarta kita sudah merasakan hari tanpa hujan. Dan ternyata memang kondisi ini berimbas cukup luar biasa terkait dengan wilayah-wilayah yang memang dipetakan rawan terhadap kondisi kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan juga Kulon Progo. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, kita akan bahas dalam Dialog Jogja Menyapa. Di kali ini, saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sudah terhubung bersama dengan Bapak Sri Mulyono Herlambang ST, lebih akrab kita sapa dengan Pak Mulyono. Beliau ini adalah Ketua Tim Kerja Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Pak Mulyono, assalamualaikum, selamat pagi, kabar baik.
1: Waalaikumsalam Mbak Prima, selamat pagi, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Mulyono di sela-sela aktivitas ini masih menyediakan waktu untuk RRI Yogyakarta ini. Salam tangguh Pak Mulyono.
1: Salam tangguh, Pak Prima.
0: Terima kasih. Dan bersama dengan Pak Mulyono ini sudah terhubung juga bersama dengan Mas Muhammad Irfan Nurdiansah, SIKOM MSC. Lebih akrab kita sapa dengan Mas Irfan. Mas Irfan adalah peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mas Irfan, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Prima dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Mas Irfan juga bisa menyediakan waktu bersama dengan Pak Mulyono ini untuk juga membahas terkait dengan ketersediaan air bersih dan tentunya juga ini merupakan sinergi dari warga masyarakat untuk kemudian juga terkait dengan penyediaan air bersih ini. Matur nuwun, Mas Irfan dan juga Pak Mulyono. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-271-111 dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya ke Pak Mulyono terlebih dahulu ini Mas Irfan. Pak Mulyono, tadi di awal saya sampaikan prediksi BMKG bahwa memang secara umum Indonesia ini berada pada kondisi puncak musim kemarau dan mau tidak mau ini kemudian juga berimplikasi karena ada fenomena El Nino yang kemudian juga menyebabkan kondisi musim kemarau ini terasa lebih panjang begitu prediksi di 2026 ini. Nah, bagaimana antisipasi yang kemudian juga dilakukan BPBD Kabupaten Gunung Kidul karena ini memang prediksi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu begitu. Silakan Pak Mulyono.
1: Terima kasih waktunya. Betul seperti yang disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini berlangsung dari Agustus hingga September. Dan di Gunung Kidul sendiri yang sebelumnya memang status siaga ditetapkan hingga 31 Agustus. Namun kali ini sudah diperpanjang hingga 31 November 2026. Nah, mengenai dampak di puncak kemarau tahun ini, dari 144 kelurahan itu berdampak ke 70 kelurahan yang ada di Gunung Kidul tersebar di 17 Kapanewon. Nah, ini tentu menjadi concern kami di BPBD dengan dana reguler yang ada yang umurnya memang hanya tinggal 8 hari Mbak Prima. Nah, sehingga kami sudah mengajukan BTT seperti yang disampaikan oleh Kasilokpal. Dan untuk totalnya adalah sejumlah 5.200 tangki. Untuk ada yang memang diantarkan oleh pihak ketiga dan ada juga yang memang kami sebarkan sendiri dari BPBD sebagai backup. Nah, kami harapkan pertambahan BTT yang kami ajukan mengisi kekosongan yang sudah habis dari anggaran Kapanewon dan juga anggaran dari BPBD sendiri. Sehingga pemerintah mendukung penuh sampai tidak ada kekosongan pengiriman distribusi air di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.
0: Baik.
1: Mungkin sebagai pembuka seperti itu Mbak Prima.
0: Baik, Pak Mulyono, kalau tadi disampaikan ini kan memang tersebar di 144 kelurahan, ada sekitar 70-an, dan ini memang ada di 17 Kapanewon. Pemetaan ini, Pak Mulyono, yang juga dilakukan oleh BPBD

0: Kabupaten Gunung Kidul, wilayah-wilayah yang memang paling terdampak terkait dengan kondisi kemarau ini, Pak. Karena memang kekeringannya memang cukup panjang. Karena tadi sempat saya singgung ini ada fenomena El Nino yang menyertai juga begitu, Pak. Seperti apa ini, Pak, pemetaan yang juga dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul untuk wilayah paling terdampak, Pak Mulyono?
1: Ya, untuk pemetaan sendiri memang dalam menangani kemarau itu kendala terbesar kan ada dua nih, Mbak Prima. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah akurasi data. Nah, dalam akurasi data ini tentu kami menggunakan seluruh sinergi komponen masyarakat yang ada. Baik dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, sampai pemerintahan tingkat padukuhan atau RT/RW. Sehingga kami tidak mengharapkan ada miskomunikasi atau ada misdata. Sehingga pemerataan bantuan bisa dilaksanakan tanpa terkecuali. Nah, dari data-data yang sudah dihimpun, memang paling banyak dampak kekeringan terjadi di Kapanewon Tepus dan juga Rongkop. Sehingga secara otomatis distribusi kami dari BPBD memang paling banyak juga di dua Kapanewon tersebut.
0: Baik. Pak Mulyono, sampai dengan saat ini, bantuan yang kemudian juga disalurkan di Kapanewon Tepus dan juga Rongkop ini serupa apa, Pak? Artinya kemudian apakah ada standar begitu, Pak, misalnya terkait dengan dropping air atau mungkin ada upaya-upaya secara mandiri yang juga dilakukan oleh masyarakat di Tepus dan juga Rongkop untuk minimal ini mengurangi kondisi kebutuhan air bersih, bisa memenuhi dalam sementara waktu begitu. Seperti apa ini, Pak Mul?
1: Oke, tentu solusi yang memang diberikan oleh kami dan juga dijalankan oleh masyarakat adalah terkait tampungan air. Apabila sebelumnya memang di wilayah tersebut sangat minim tampungan air, sehingga intensitas kami mengirim bantuan air ke sana itu terlalu singkat. Nah, dikarenakan memang sudah ada tampungan air yang kami pinjamkan pakai dari PU Provinsi, sehingga setelah pengiriman di wilayah-wilayah tersebut, air itu bisa digunakan dan bertahan untuk waktu yang lebih lama. Seperti itu. Nah, tentu saja memang dari tampungan ke masyarakat juga masyarakat sudah berdikari sendiri nggih mengatur dan mengelola tampungan air yang ada tersebut.
0: Baik. Jadi memang sudah ada upaya yang dilakukan begitu ya, sebelum kemudian prediksi dari kondisi ini juga bisa diantisipasi, tapi memang karena cukup panjang, mau tidak mau ini perlu ada BTT atau bantuan tidak terduga tadi begitu ya, terkait dengan kondisi dropping air ini tadi. Baik, Pak Mulyono, saya beralih ke Mas Irfan ini. Mas Irfan, kalau tadi disampaikan ini gambaran yang kemudian juga dirasakan di Kabupaten Gunung Kidul, bahkan tadi Pak Mulyono menyampaikan dari 17 Kapanewon ini memang ada wilayah yang juga dipetakan minim terkait dengan kondisi ketersediaan air. Jadi memang wilayah Tepus dan Rongkop ini yang juga merasakan ketersediaan air bersihnya ini berbeda dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Gunung Kidul, meskipun sebenarnya ketika kondisi musim kemarau sama, menipis juga begitu. Nah, Mas Irfan, kalau kita berbincang terkait dengan kondisi musim kemarau ini, memang yang paling penting harus disiapsiagakan oleh masyarakat ini adalah air bersih, ketersediaan air. Apa yang kemudian juga bisa diedukasi ke masyarakat ini, Mas Irfan, ketika kemudian kondisi ini jangan sampai membuat masyarakat ini harus menderita karena memang kekurangan air begitu. Silakan, Mas Irfan.
2: Ya, terima kasih, Mbak Prima. Jadi bicara tentang air bersih, ini kita bicara tentang tanggahan ketahanan ya kembali. Ya. Bahwasannya air bersih itu kebutuhan pokok untuk kehidupan, dan seperti yang Mbak Prima jelaskan dan juga Pak Mulyono tadi, bahwasanya memang di DIY ini sedang mengalami hari tanpa hujan ya, atau HTH, yang sudah kalau dalam kategori BMKG itu termasuk ekstrim ya. Ekstrim itu kategorinya lebih dari 60 hari begitu. Nah, di Jogja sendiri, di DIY sendiri, itu ada satu daerah ya, salah satunya di Bantul, itu mengalami hari tanpa hujan itu termasuk paling panjang se-Indonesia. Itu sekitar 100, lebih dari 110 hari tanpa hujan, seperti itu. Nah, menyambung dari pertanyaan Mbak Prima tadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu yang pertama tentunya juga karena mengalami kekurangan debit ya, begitu, mulai dari pasokan air itu yang menurun, terus kemudian juga sumber-sumber air yang menurun, itu bisa diimbangi dengan pola perilaku kita, masyarakat, dengan lebih bijak dalam penggunaan air. Nah, seperti mulai dari penggunaan sehari-hari, kita lebih bijak lagi. Contoh lebih nyatanya, mungkin saya bisa memberikan contoh seperti penyiraman tanaman itu bukan menggunakan air tanah lagi ya, atau air yang bersih, tapi juga bisa membuat tampung-tampungan seperti dari air cuci piring ataupun air bekas lainnya yang bisa digunakan untuk keperluan yang bukan untuk kehidupan kita, seperti itu. Selanjutnya juga perlu ini Mbak Prima, kalau kami menyoroti ketika kekeringan ini terjadi, ini bukan hanya tentang masalah apa namanya ketersediaan air, karena dalam setiap kalau kami menyampaikannya itu dalam setiap bencana itu bisa memunculkan potensi bencana lainnya, seperti itu. Nah, di kekeringan ini yang menarik, ini saya mengambil contoh kasus gitu ya di Gunung Kidul, karena kebetulan saya juga termasuk yang menyusun rencana kontingensi kekeringan di Gunung Kidul dan juga dokumen aksi merespon peringatan dini begitu di Gunung Kidul. Nah, yang menarik di kondisi kekeringan ini, pola perilaku masyarakat ini Mbak Prima cenderung menampung air begitu ya, karena khawatir, seperti itu, khawatir akan apa namanya nanti air tiba-tiba mati atau berkurang, seperti itu. Dah, seperti menyambung yang Pak Mulyono sampaikan, BPBD juga menyiapkan wadah-wadah begitu, dan itu juga otomatis dilakukan oleh masyarakat untuk menunggu bantuan. Mereka bisa biasanya menaruh tong-tong mereka, terus kemudian wadah untuk menunggu penyaluran dropping tadi dari BPBD misalkan, seperti itu. Nah, ini bisa memicu kejadian lainnya, seperti salah satunya adalah DBD. Nah, itu juga menarik, kasusnya bisa meningkat di Gunung Kidul dan juga di NTT, Mbak Prima, karena kalau nyamuk Aedes aegypti ini untuk zoonosis ya, yang membawa penyakit tular tadi ke manusia, maksud saya apa namanya, nyamuk ini itu berkembangnya di air-air bersih, seperti itu. Salah satunya adalah air penampungan. Jadi yang dilakukan masyarakat selain bijak dalam penggunaan air, itu juga bisa apa namanya mempraktekkan diri untuk lebih menjaga lagi air yang sudah ditampung itu, ditutup, terus kemudian di kontrol setiap harinya apakah ada disuntik atau tidak, seperti itu. Karena menampung air bersih di kondisi seperti ini juga bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk, seperti itu.
0: Baik, jadi memang di garis bawah ini hygiene dan sanitasinya begitu ya. Tidak hanya kemudian ada kesadaran masyarakat untuk menyiapkan tampungan air, tapi di satu sisi ini ternyata juga ada perkembangbiakan makhluk hidup lainnya yang kemudian juga perlu diantisipasi. Nah, Mas Irfan, kalau tadi disampaikan artinya memang seperti disampaikan oleh Pak Mulyono juga, bahwa masyarakat ini sudah lebih sadar untuk melaksanakan kegiatan tampung air ketika kemudian antisipasi menjelang musim kemarau. Apakah kemudian juga perlu ada edukasi yang lebih masif begitu, Mas Irfan, berkaitan dengan menampung air ini kan sebenarnya biasanya dilakukan ketika kondisi musim penghujan begitu, untuk kemudian juga difahami oleh masyarakat ini kebutuhannya meningkat ketika kondisi kemarau atau kekeringan begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat upaya-upaya untuk menampung air ini pada masa-masa sebelum kondisi musim penghujan, sebelum kondisi musim kemarau begitu, Mas Irfan?
2: Ya, jadi yang pertama kita sudah masuki musim kemarau ekstrimnya ya Mbak Prima. Jadi kalau ini prediksi dari BMKG bisa sampai di akhir tahun atau bahkan di awal tahun 2027 begitu. Yeah. Nah, selain menampung air, itu juga apa namanya, kalau saya menyoroti ya, kalau dari temanya kan ini, apa dari temanya ini sebentar Mbak?
0: Sinergi warga.
2: Sinergi warga.
0: Air ya. Bersih merata, iya.
2: Air bersih merata. Nah, itu juga saya menyorotinya tentang selain menampung air begitu Mbak Prima ya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi juga mungkin di satu daerah lain, ini kita bicara daerah istimewa Yogyakarta ya secara utuh mungkin ya, begitu pendengar. Nah, Itu saya mengingatkan kembali kepada warga jaga warga ketika kita berada di kondisi sulit di masa COVID-19, itu kita punya falsafah gotong royong gitu ya di Indonesia, dan itu bisa diterapkan. Misal seperti data-data yang Pak Mulyono tadi sampaikan, ada sekian kelurahan yang terdampak, dan itu juga otomatis di daerah lainnya itu mungkin masih ada debit air atau mungkin masih ada embung yang bisa digunakan masyarakat. Nah, di situ ini bukan kembali bahwasannya pengurangan risiko bencana itu bukan hanya urusan BPBD atau bahkan urusan pemerintah saja. Itu urusan kita semuanya seperti itu. Pengaruh setamaan penanggulangan bencana begitu. Nah, masyarakat bisa membantu masyarakat. Contohnya seperti apa? Misal melalui apa namanya pengelolaan swadaya seperti itu. Dan ini juga bisa melibatkan dunia usaha. Dunia usaha seperti apa? Nah, karena ini mungkin saya izin mengingatkan ya bahwasannya paradigma kebencanaan itu sudah bergeser, bukan merespon lagi begitu. Nah, kita kan mungkin di Gunung Kidul belum tanggap darurat Pak ya, sedang di siaga darurat begitu ya. Nah, ketika sudah menyatakan bencana, itu masyarakat, dunia usaha, dan lain sebagainya itu baru bergotong royong untuk membantu. Nah, itu sudah terlambat karena bencana itu sudah terjadi. Nah, kita beralih ke pemikiran ke pencegahan seperti itu. Nah, ini sudah terlihat nih, ambang batasnya sudah melebihi. BMKG sudah menyatakan kekeringan ekstrim itu lebih dari 60 hari tanpa hujan. Di Jogja itu hampir keseluruhan daerah lebih dari 60 hari tanpa hujan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat juga dengan visual kita di apa namanya? Di pohon-pohon daun sudah mulai menguning, menggugur seperti itu. Nah, itu bencananya itu sudah di depan mata, dalam tanda kutip ya. Kekeringannya yang sangat lebih ekstrim sudah di depan mata. Namun, masyarakatnya maupun pemerintah maupun media maupun mungkin pentahelix itu tadi ya dari lima unsur, itu seakan siap menunggu dulu nih arahan dari BPBD ataupun pemerintah, nunggu bencana baru membantu. Nah, mumpung masih di status siaga darurat, dan sudah mendekati ambang batas lagi untuk dinyatakan tanggap darurat, itu bisa dilakukan pengurangan dampak. Salah satunya apa? Ya, dunia usaha yang mempunyai dana CSR bisa mulai membantu menyalurkan dana sosialnya untuk pelayanan membantu BPBD, misalkan distribusi air. Dan yang perlu diingat, ini semuanya dicatat. Kenapa perlu dicatat? Karena semuanya agar satu pintu, menghindari duplikasi wilayah. Contohnya tadi Pak Mulyo tadi menyampaikan di Kelurahan A misalkan sudah disalurkan oleh BPBD. Nah, ternyata masyarakat juga mengajukan proposal misalkan, atau inisiatif pribadi, atau inisiatif dari apa namanya instansi atau dunia usaha itu mengirimkan ke titik A juga. Nah, sedangkan di titik B atau C itu belum menerima. Seperti itu. Jadi yang pertama saya merangkum. Yang pertama yang bisa dilakukan masyarakat itu bisa menampung air, terus bijak menggunakan air. Selain itu juga masyarakat juga bisa proaktif, seperti itu. Proaktif dalam arti bisa belajar mengakses dana-dana lainnya, bukan hanya dalam tanda kutip menunggu bantuan, tapi bisa mengajukan proposal, seperti itu. Nah, di sisi lain, dunia usaha yang ingin membantu juga bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD agar semuanya terekap, sehingga bantuan ataupun pelayanan untuk usaha mengurangi dampak kekeringan itu bisa dilakukan secara maksimal. Seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, Mas Irfan. Jadi memang sinerginya pentahelix begitu ya, tapi di satu sisi sekali lagi ada upaya-upaya proaktif dari masyarakat ini yang kemudian juga minimal ini bisa kemudian juga tadi disampaikan ini warga bantu warga begitu ya. Baik, Mas Irfan dan juga Pak Mulyono, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Pak Mulyono dan juga Mas Irfan, ini saya sapa terlebih dahulu ini untuk pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Apa saja langkah taktis dan program prioritas yang disiapkan BPBD Gunung Kidul untuk memastikan distribusi air bersih ini bisa merata ke daerah-daerah yang rawan begitu? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian yang kedua ini dari Pak Tugiman di Sleman. Mbak Prima, pertanyaan ini saya tujukan ke Mas Irfan. Dari sudut pandang kajian bencana, apa akar masalah utama yang kerap memicu kelangkaan air bersih di wilayah Gunung Kidul setiap tahunnya ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Tugiman yang di Sleman ini ke Mas Irfan nanti berkaitan dengan kebetulan tadi Mas Irfan juga menyampaikan rencana kontingensi untuk kajian bencana juga ikut bergabung juga begitu di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Pak Tugiman nanti ditanggapi oleh Mas Irfan. Tapi saya ke Pak Mulyono dulu menanggapi Pak Tumin di Kulon Progo. Apakah ada langkah taktis dan program prioritas begitu dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul untuk distribusi air? Monggo Pak Mulyono.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Tumin dari Kulon Progo. Tentu data-data wilayah yang memang sudah terdampak sudah kami pegang dan sudah kami petakan juga berdasarkan skala prioritas. Nah, untuk memastikan memang bantuan itu akan merata, tentu kami juga menjadwalkan untuk monitoring secara rutin. Yang pertama, kami memastikan memang air yang kami jadwalkan tiba di tempat yang tepat. Yang kedua, justru tentu kami juga menghimpun data kembali apabila ada wilayah baru yang belum tertangkap oleh data kami. Sehingga kami memastikan seiring nanti anggaran BTT untuk pembelian air itu berjalan, pendistribusian air berjalan tepat dan juga efektif.
0: Baik, begitu Pak Tumin yang ada di Kulon Progo, tanggapan dari Pak Mulyono untuk langkah-langkah antisipasi yang juga dilakukan dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Mas Irfan, ini yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kenapa permasalahan kekurangan air bersih, kemudian juga kondisi kekeringan ini biasa terjadi begitu di Kabupaten Gunung Kidul? Apa yang sebenarnya kemudian juga menyebabkan kondisi ini berulang begitu? Silakan, Mas Irfan. Pak Tugiman di Sleman.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Tugiman. Jadi kalau kita lihat dari perspektif kebencanaan, masalah utama kelangkaan air bersih di Gunung Kidul itu bukan hanya kekurangan air ya, tapi juga kesenjangan atau potensi sumber daya air dan juga akses masyarakat terhadap air yang aman dan tersedia sepanjang waktu begitu. Gunung Kidul ini memiliki karakteristik kars. Air hujannya itu relatif masuk ke dalam sistem bawah tanah, sehingga air permukaan terbatas. Nah, dengan demikian, potensi air bawah tanah sebetulnya besar. Nah, namun, tidak selalu mudah diakses begitu ya. Karena kedalamannya, terus juga dipengaruhi oleh kondisi geologi, dan juga dibutuhkan biaya besar untuk pengambilannya seperti itu. Nah, kemudian, seperti ini, ketika musim kemarau panjang berlangsung, itu suplai air semakin menurun. Nah, sehingga kebutuhan masyarakat, sedangkan kebutuhan masyarakat itu tetap berjalan, Pak. Jadi, antara supply and demand tidak imbang begitu. Dan itu juga akan terus berulang. Dan itu memang kejadian kemarau panjang di Gunung Kidul, selain dari hidrologi, meteorologi, dan juga keadaan geologinya itu sangat mempengaruhi keadaan susah air atau keterbatasan air di Gunung Kidul seperti itu.
0: Baik, jadi ketersediaan air bersih ini tadi juga karena faktor dari geologi di mana sebenarnya ada begitu, tapi sumber airnya itu sangat dalam begitu ya Mas Irfan ya, kalau kita boleh bilang ini secara aplikasi ini untuk masyarakat, begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman.
2: Curah hujannya juga memang cenderung lebih sedikit Mbak Prima dan Pak Tugiman di Gunung Kidul ketimbang di daerah lainnya seperti itu.
0: Baik, begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman gambarannya dan juga tadi tanggapan untuk Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Pak Mulyono dan juga Mas Irfan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Nenin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

0: panas, panas banget. Air, air, mana air? Oh, nggak ada air. Hah? Bagaimana ini? Hah? Tolong, tolong.
1: Son, Sony. Bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai, pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa dan kita masih membahas terkait dengan sinergi warga air bersih merata. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar ada Bapak Sri Mulyono Herlambang ST, Ketua Tim Kerja Kedaruratan BPBD Kabupaten Gunung Kidul dan ada Mas Muhammad Irfan Nurdiansah SIKOM MSC, peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA UGM. Pendengar kami buka lagi kesempatan untuk Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Baik. Ini di kesempatan kali ini, di sesi yang kedua ini Mas Irfan dan juga Pak Mulyono ini saya sapa terlebih dahulu yang kembali bergabung melalui WhatsApp ini dari Pak Kardi di Banguntapan ini. Pak Mulyono, Mas Irfan, selain kekurangan air seperti saat ini, beberapa waktu terakhir juga di hampir semua wilayah di DIY ini ada kebakaran hutan sebagai salah satu bencana yang terjadi karena kekeringan. Padahal untuk memadamkannya juga butuh air yang paling penting. Bagaimana nih upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya kebakaran hutan ini juga tidak menjadi masalah ketika kondisi kering begitu. Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Wah, kritis ini Mas Irfan dan juga Pak Mulyono. Beliau melihat bahwa tidak hanya ketersediaan air bersih, tapi beberapa waktu terakhir ini juga ada kebakaran lahan yang juga terjadi begitu. Matur nuwun Pak Kardi. Satu lagi ini ada Ibu Gita di Godean. Dengan adanya permohonan bantuan tambahan untuk dropping air ini, apakah memang ada kriteria khusus dari wilayah di Gunung Kidul yang bisa mengajukan permohonan bantuan tambahan ini? Baik, terima kasih Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333 di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
3: Selamat pagi, ini Pak Joni Susanto yang ada di Jalan Kaliurang, wilayah Sleman ini. Monggo, Pak Joni.
4: Pagi, Pak Mulyono, Mas Irfan. Salam sehat.
3: Salam sehat. Monggo, Pak.
4: Kelangkaan air ya di musim fenomena iklim seperti ini ya.
3: Yeah.
4: Khususnya Gunung Kidul ya, Kulon Progo ya, dan DIY pada umumnya.
3: Yeah.
4: Ini karena beberapa faktor, kombinasi faktor. Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan dampak musim kemarau ini, termasuk pencemaran lingkungan, saya rasa itu. Untuk pertumbuhan penduduk, lonjakan konsumsi ini meningkat, karena penduduk bertambah, kemudian kapasitas sumber air kita lokal itu tidak memadai, tidak sebanding, sehingga terjadi kekurangan air bersih juga. Lantas alih fungsi lahan, banyaknya infrastruktur yang mempergunakan atau memakai daerah-daerah resapan air, infrastruktur ini banyak terjadi ya. Ini alih fungsi lahan, lantas dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan limbah domestik rumah tangga ini mencemari banyak sungai sehingga untuk diolah tidak layak dikonsumsi. Ini harus diperhatikan juga. Jadi saya rasa ini yang perlu sangat serius diperhatikan Pak Mul sama Mas Irfan untuk penanganan ke depannya. Atenuan, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Beliau menggarisbawahi dampak-dampaknya karena memang ada lonjakan konsumsi dan juga pencemaran lingkungan begitu. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Jakal ini. Saya ke Mas Irfan dulu ini karena ada Pak Kadi di Banguntapan, kebakaran hutan, plus tadi juga Pak Joni. Nanti kemudian saya ke Pak Mulyono ini untuk juga bisa menanggapi Bu Gita yang ada di Kodean. Mas Irfan, monggo bisa menanggapi terlebih dahulu Pak Kardi dan juga Pak Joni ini. Silakan Mas Irfan.
5: Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Kardi di Banguntapan, guys. Oke. Okay. Yeah. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, bahwasannya memang di musim kekeringan ini, bencananya yang bisa terjadi itu bukan hanya kekurangan air bersih saja, tapi juga ada kemungkinan secondary hazard atau potensi-potensi bencana lain yang muncul, seperti kebakaran hutan misalkan, seperti itu. Terus kemudian wabah penyakit seperti DBD karena perilaku kita menampung air, seperti itu. Nah, kita menyoroti pertanyaan Pak Arti tadi ya, bahwasannya ada juga kemudian kasus kebakaran lahan gitu ya, tentang di masa musim kemarau ini. Sedangkan untuk pemadamannya juga diperlukan air begitu. Nah, di sisi lain masyarakat juga sedang membutuhkan air. Nah, ini yang menarik. Justru ini membuktikan bahwasannya kekeringan itu masalahnya juga kompleks ya, seperti bencana-bencana lainnya. Dan ini bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Sebelum saya menjawab tentang bagaimana mungkin apa yang bisa dilakukan untuk menangani kebakarannya, yeah, ya saya mengajak kembali para pendengar RRI 1 Yogyakarta tentang kemungkinan asal-usul kebakarannya begitu. Karena kita bukan hanya berpikir merespon saja, tapi juga bagaimana mengantisipasi munculnya kebakaran-kebakaran ke depan. Harapannya tidak terjadi seperti itu. Nah, karena di musim kemarau ini pohon-pohon menggugurkan daunnya begitu ya. Terus kemudian juga mungkin saya harap tidak ada terjadi ya. Karena di beberapa daerah lain begitu ya, itu perilaku masyarakat biasanya ketika kemarau itu membersihkan daun-daun gugur seperti itu. Yeah. Nah, pembersihannya ini yang mungkin menjadi problem yang bisa memunculkan masalah lanjutan. Salah satunya opsinya pembersihannya adalah dengan cara membakar daun yang kering seperti itu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini juga perlu mungkin dihindari. Karena di musim kemarau ini rambat api juga semakin akan cepat terjadi ketika banyaknya sumber daun kering yang bisa terbakar seperti itu. Nah, jadi kita juga lebih bijak lagi dalam perilaku, bukan hanya dalam pengelolaan air, tapi juga dalam segi segala aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Nah, tadi mungkin menjawab kekhawatiran Pak Ardi gitu ya. Yeah. Ketika sudah terjadi kebakaran, terus mungkin apa yang bisa dilakukan dan memadamkannya juga perlu air seperti itu. Nah, jadi air itu untuk kebutuhan kita juga ada dua ya, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, air untuk kebutuhan minum. Yang kedua, air untuk kebutuhan domestik kita. Nah, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, itu biasanya menggunakan air-air yang bukan untuk diminum kita. Air-air yang digunakan biasanya bisa dari apa namanya, kalau saya berkaca di sempat belajar di Damkar Kota Surabaya ataupun Damkar di Banjarmasin, itu mereka biasanya pemadamannya mengambil dari apa namanya, bahasanya apa ya, bukan got ya, parit yang agak besar begitu. Nah, jadi bukan menggunakan air yang bersih yang biasa kita gunakan seperti itu. Meskipun itu juga mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi apa namanya, kebutuhan atau volume air yang bisa didaur ulang oleh alam seperti itu. Jadi saya menyorotinya lebih kepada pencegahannya. Jadi kalau yang sudah terjadi ya kita tangani dengan apa yang ada. Namun kuncinya, fokusnya cara pencegahannya supaya kebakaran ini tidak terjadi lagi seperti itu. Ardi. Selanjutnya untuk
3: Juno.
5: Pak Joni ya, terkait faktor alih fungsi lahan, juga penambahan penduduk, selain itu juga kapasitas air yang tidak memadai, ditambah lagi juga pencemaran lingkungan yang itu menyebabkan kita mengalami krisis air. Nah, saya sependapat dengan Pak Joni bahwasannya memang kekurangan air ini, kesediaan air ini bukan hanya dalam dari faktor hujannya tidak ada seperti itu, tapi juga mulai dari kita yang belum memiliki kapasitas untuk mengolah airnya, terus juga dari perilaku kita sendiri seperti itu. Nah, supaya siklus ini tidak berulang begitu ya, Pak Joni dan pendengar yang lainnya, ketika di musim kemarau ini mungkin semua orang itu ya akan bijak mengelola air, berhemat. Nah, yang menarik ketika musim hujan itu terus apa gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari masyarakat di salah satunya di Tepus gitu ya. Karena kami sempat mendampingi pembuatan tandon sampai instalasi air hujan gitu ya. Di sana masyarakat di sana memiliki tambungan-tambungan membuat tandon ya, tandon air. Yang paling besar itu mungkin bisa 15.000 liter yang pernah saya temukan di sana. Nah, masyarakat ini ketika musim hujan mereka menampung air. Nah, selain itu mereka juga sudah mendesain rumahnya, bahwasannya dipasang untuk di plafonnya, terus kemudian dipasang paralon. Jadi ketika musim hujan itu datang, itu tampungan-tampungan air mereka itu ada seperti itu. Nah, ketika di musim masuk kemarau, mereka bisa menggunakan air yang sudah ditampung seperti itu. Begitu.
3: Baik.
5: Pak Joni.
3: Baik.
5: Dan Pak Prima.
3: Baik. Demikian tadi Pak Joni dan juga Pak Kardi di Bangun Tapan ini ya. Jadi memang sependapat begitu bahwa sebenarnya ketika berbincang mengenai kondisi bencana tidak hanya ketika kemudian memang masanya itu datang dengan musim kemarau, tapi sebenarnya juga ada andil dari kita sebagai manusia yang kemudian juga tidak bisa memanfaatkan alam dengan baik begitu. Terima kasih Pak Joni. Nah ini Bu Gita di Godean ini, monggo Mulyono, berkaitan dengan apakah kemudian belanja tidak terduga ini bisa digunakan sebagai salah satu anggaran tambahan begitu, tapi sebenarnya kriteria apa saja begitu Pak di wilayah-wilayah Gunung Kidul yang kemudian juga bisa melakukan permohonan untuk penggunaan ini. Monggo Pak Mulyono.
6: Terkait dana BTT yang akan kami akses sebagai tambahan pasokan distribusi air bersih ke masyarakat, tidak banyak syarat yang harus disiapkan. Selama memang krisis air terjadi, ada dampak nyata, ada data di mana kelurahannya, di mana padukuhannya, dan berapa jiwa yang terdampak, sesegera mungkin setelah laporan itu masuk akan kami asesmen. Apabila memang kenyataan di lapangan sesuai dengan laporan, maka secepat mungkin juga kami jadwalkan pengiriman air bersih. Seperti itu Mbak Prima, jadi tidak sulit. Monggo kami imbau kepada masyarakat apabila memang di wilayah sekitar Panjenengan semuanya sudah mengalami krisis air, jangan ragu untuk melapor, jangan sungkan untuk melapor, karena keaktifan masyarakat juga yang mempengaruhi akurasi data yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Prima.
3: Baik, begitu Bu Gita yang ada di Jalan Godean ini care juga begitu dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul, meskipun beliau berada di Sleman begitu. Baik. Mas Irfan, Pak Mulyono, tidak terasa 50 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang kemudian juga menjadi pedoman bagi masyarakat ini. Edukasi ke masyarakat dan yang paling penting juga bagaimana kerjasama Pentahelix yang juga bisa dilakukan. Saya mulai dari Mas Irfan dulu, pesan kepada masyarakat, nanti ditutup oleh Pak Mulyono ini. Monggo, Mas Irfan.
5: Ya, terima kasih Mbak Rima. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengajak masyarakat melihat air bukan hanya sebagai kebutuhan ketika kita sedang kekurangan, tapi sebagai sumber daya yang harus dijaga sepanjang tahun seperti itu. Ketika kemarau, kita hemat dan prioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan yang pokok. Ketika musim hujan datang, mari kita manfaatkan untuk mengisi kembali cadangan air dan juga menjaga sumber-sumber yang ada. Karena persoalan air tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Masalah bencana itu masalah kompleks, jadi keterlibatan semua unsur itu sangat diperlukan. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, bahkan termasuk media ya, itu harus bergerak bersama. Gotong royong jangan hanya hadir ketika krisis terjadi, tapi harus dimulai sebelum krisis terjadi, seperti saat ini, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Mas Irfan, beberapa pesan pentingnya kerjasama yang luar biasa dari seluruh pihak begitu. Dan kita tutup ini dengan Pak Mulyono ini, beberapa hal penting yang ingin disampaikan ke masyarakat ini, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Pak Mulyono.
6: Seperti yang kita ketahui bahwa dropping air yang kami lakukan apabila memang diibaratkan sebagai obat ini hanya obat pereda nyeri, bukan obat penyembuh. Nah, ketahanan bencana itu tidak dibangun pada saat bencana itu datang, melainkan jauh-jauh sebelum bencana kekeringan itu terjadi. Sehingga apabila memang masyarakat sudah mulai menghemat penggunaan air ke depannya, memiliki kelompok penggunaan air yang bagus, serta peduli dengan kelestarian lingkungannya, kita harapkan di kemudian hari ketahanan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi kemarau jauh lebih baik. Nah, dengan kemarau yang sedang berjalan ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat persaudaraan juga, sehingga apabila memang memiliki laporan terkait krisis air di wilayah masing-masing, monggo segera melapor dan bisa kita tindak sesuai SOP. Mengatakan Mbak Prima.
3: Baik. Jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air untuk generasi kita berikutnya, begitu, J. Terima kasih sekali Mas Irfan, matur sembah nuwun sangat Pak Mulyono. Beberapa wawasan pengetahuan yang disampaikan di kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita sendiri juga, untuk kemudian juga lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Irfan, Pak Mulyono, matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendengar, suatu hari seorang anak bersama teman sekelasnya di suatu taman kanak-kanak diminta oleh sang guru untuk membuat satu gambar keluarga. Setiap anak pun mulai menggambar. Setelah selesai, gambar-gambar dikumpulkan dan kemudian dinilai. Hasilnya, si anak mendapatkan pujian yang sangat luar biasa. Gambar yang dibuatnya mendapat nilai tanda bintang, serta mendapat sebatang coklat dari sang guru. Betapa senangnya hati anak ini. Gambarnya memperoleh apresiasi yang luar biasa dari gurunya. Begitu tiba di rumah, ia pun buru-buru menunjukkan karya seninya kepada sang ibu. Malam harinya, si anak menunggu setia kepulangan ayahnya. Begitu pintu diketuk dan namanya dipanggil, anak tersebut langsung berteriak, "Ayah, aku punya gambar bagus tentang rumah dan satu coklat lagi dari Bu Guru." Si ayah pun kaget, tetapi ikut senang dan mulai berdiskusi dengan anaknya untuk menanyakan gambar apa saja yang dibuatnya. Si anak bercerita, "Ini rumah kita ya, ini ibu, dan ini pohon. Yang ini ada adik dan bibi, bagus kan?" Si ayah mulai menggerutkan dahinya sambil bertanya kepada anaknya, "Loh, dalam gambar ini ayah mana nak?" Dengan entengnya si anak tadi menjawab, "Ayah kan jarang di rumah." Pendengar, seorang pakar mengatakan, yang jelas ada korelasi antara sukses keluarga dengan sukses pribadi. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekan hatimu, oh kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andi Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

Mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo RRI. Selamat pagi dari mana-mana Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, saya Agus Pramana masih bisa menjadi teman saya Anda dalam Halo RRI yang pasti akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabar Anda bagaimana pendengar? Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Bagi Anda yang mungkin disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat. Namun bagi Anda yang mungkin di hari ini menikmati cuti atau mungkin libur bersama keluarga, nikmati cuti Anda dengan penuh kebahagiaan. Baik, pendengar, cuaca di sekitaran Kota Baru sudah mulai agak ada mendung sedikit memang sesuai dengan perakiran cuaca dari BMKG yang sudah disampaikan oleh perakirawan tadi pagi begitu ya, bahwa untuk kesempatan hari ini di daerah istimewa Yogyakarta cerah berawan begitu ya, sehingga memang bagi Anda yang mempunyai aktivitas di luar ruangan begitu atau di outdoor, Anda bisa memperhitungkan kembali, melihat kembali begitu ya. Tapi kalau memang hanya cerah berawan mah enak-enak aja begitu ya, bisa disesuaikan dan pastinya akan nyaman untuk melaksanakan berbagai aktivitas di luar ruangan. Baik pendengar, untuk pagi hari ini di setiap Rabu pasti kami mendatangkan ya boleh dikatakan teman-teman kami begitu dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta yang nantinya akan langsung menyampaikan informasi dan juga solusi kebijakan-kebijakan yang ada mungkin begitu ya terkait dengan aduan yang akan Anda sampaikan di 5803333 atau juga di 0811271111. Dan kita akan sapa satu persatu begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Bapak Jaka Susila Wahyuwana, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaka.
1: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Sehat Pak Jaka ya?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Sudah berapa tahun kita gak ketemu Pak?
1: Sudah cukup lama ya.
0: Cukup lama begitu ya. Baik, terima kasih sudah ada di studio per 1 RRI Jakarta. Dan juga ada Mbak Pamorti Parasista, Asisten Muda Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Gimana Mas Agus kabarnya?
0: Sehat juga. 3 tahun, 2 tahun kalau gak ketemu kita.
2: Iya, 100 purnama.
0: Memang sudah lama gak ketemu gitu ya. Baik, kesempatan pagi hari ini seperti yang kami sampaikan bahwa ketika Anda akan bergabung, tidak hanya bergabung request lagu, tapi Anda bisa menyampaikan aduan yang Anda rasa sampai saat ini belum mendapatkan solusi begitu ya. Ketika Anda memang sudah melaporkan kepada instansi terkait dan sampai saat ini belum ada follow up, apalagi memang sudah melampaui 14 hari kerja, boleh banget Anda bisa menyampaikan kepada kami begitu ya di 5803333 atau juga di 0811271111. Tidak hanya berkait dengan aduan, mungkin ketika Anda mempunyai informasi atau mungkin Anda merasa kehilangan barang-barang berharga juga boleh ya dilaporkan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811271111. Baik, saya pengen tanya-tanya dulu ini pendengar, ketika memang berbicara mengenai aduan ini kan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, ini pastinya banyak banget aduan yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pekan ini memang kita sudah di bulan September, 2 September tepatnya, sudah berubah bulan begitu ya dari Agustus ke September. Saya ingin tanya ke Pak Jaka terlebih dahulu berkait dengan aduan yang sudah disampaikan oleh warga masyarakat nih Pak Jaka, yang paling banyak ini untuk pekan-pekan ini atau mungkin bulan Agustus akhir-akhir begitu, boleh silakan disampaikan Pak Jaka. Ya.
1: Baik, Mas Agus ya. Mungkin nanti Mbak Pamorti juga bisa menambahkan kebetulan di bidang pengaduan. Jadi minggu-minggu terakhir ini kami memang ada beberapa pengaduan yang diadukan masyarakat yang mungkin tidak asing lagi ya, terkait dengan pungutan sekolah masih cukup tinggi di Jogja yang untuk tingkat SMP maupun tingkat SMA. Itu ada beberapa pengaduan yang mengeluhkan terkait dengan pembiayaan pendidikan yang harusnya untuk tingkat SMP itu sesuai ketentuan gratis, ternyata dalam praktek di lapangan masih banyak ditemukan ternyata dari pihak sekolah maupun komite menetapkan suatu biaya pendidikan yang waktu dan besarnya ditentukan, dan itu sudah masuk kategori definisi pungutan seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa laporan terkait dengan seleksi pamung kalurahan yang ini cukup tinggi di Gunung Kidul, itu cukup tinggi juga terkait dengan beberapa laporan kelurahan, dan beberapa waktu lalu sudah kita selesaikan juga ada forum fasilitasi pertemuan dengan para pihak, dan akhirnya alhamdulillah para pihak bisa menerima hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh tim panitia seleksi pamong. Kemudian minggu ini kami juga sedang mengambil data untuk MBG, Mas.
0: MBG.
1: MBG, karena memang beberapa waktu lalu masih banyak kejadian keracunan di Wates, Mas, di Kulon Progo itu.
0: Okay.
1: Ada beberapa sekolah berturut-turut hampir jarak seminggu, dua minggu itu terjadi bulan lalu di Kulon Progo, gitu. Sehingga kami memutuskan untuk membuat kajian, karena ini kan kasusnya berulang-ulang.
0: Ya.
1: Jadi tidak mungkin kami selesaikan satu kasus per kasus gitu. Tapi kami coba lihat, kita potret secara sistemiknya seperti apa, sehingga kami mengambil inisiatif untuk membuat kajian tentang MBG, dan saat ini masih proses. Kira-kira demikian, Mas.
0: Oke. Jadi memang beberapa aduan cukup banyak ya,
1: cukup banyak.
0: Berbagai klasifikasi, begitu ya, desil dan sebagainya. Nah, kita ketemu bersama bahwa memang teman-teman Ombudsman Republik Indonesia ini mempunyai, boleh dikatakan, prakarsa, begitu ya, untuk melakukan yang namanya kajian MBG. Apakah ini memang ditugaskan dari Ombudsman Pusat atau memang inisiatif dari teman-teman Ombudsman Perwakilan DI ini?
1: Ya, ya, pertama kami juga melihat dari sisi atensi masyarakat di Jogja ya, khususnya di wilayah Kulon Progo yang ya, kebetulan di Kulon Progo cukup sering kejadian keracunan MBG, sehingga itu menjadi perhatian kami juga. Terus kedua, memang dari Ombudsman RI Pusat juga memberi catatan atensi khusus untuk permasalahan ini, sehingga dapat arahan juga untuk melakukan kajian MBG, karena memang dari pusat sudah memberikan arahan beberapa skala prioritas yang akan dilakukan kajian ya, selain MBG mungkin bahan kali juga KOPDES, kemudian SR, tapi untuk di Jogja saat ini yang sudah berjalan MBG, Mas. Kalau KOPDES kita belum melihat ada apa permasalahan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat.
0: Karena KOPDES juga progresnya belum kelihatan gitu.
1: Iya, belum, masih proses pembangunan.
0: Iya, betul banget, masih proses pembangunan. Dan kalau saya lewat keluar kota ini ya, berkaitan dengan KOPDES, singgung sedikit aja sih, banyak KOPDES-KOPDESnya ini kok kayaknya tempatnya kok tempat-tempatnya agak sepi, dan mungkin boleh dikatakan di tengah persawahan, dalam arti kalau dalam bahasa Jawa di tengah bula gitu. Terus nanti yang beli siapa? Mungkin ada ya, ini ada strategi sendiri, mungkin ya strategi marketing sendiri dari pemerintah terkait dengan mungkin KOPDES memang dikhususkan di tempat-tempat yang agak sepi, jadi warga masyarakat yang situ yang tidak bisa menjangkau mungkin bisa ke situ, mungkin begitu ya. Semoga saja bisa dikatakan begitu. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk pendengar, namun sebelumnya di sini juga ada Mbak Pampam begitu ya, dan pastinya saya juga akan ingin nanya-nanya berkaitan dengan SPMB ini, Mbak Pam, mungkin ya, karena selama ini kayaknya Daerah Istimewa Yogyakarta ini alhamdulillah ya, terkait dengan hal itu SPMB untuk aduannya boleh dikatakan tidak sebanyak beberapa tahun yang lalu, meskipun kita tahu bahwa memang ada beberapa hal yang disampaikan juga oleh orang tua wali murid. Mungkin bisa digambarkan juga nih, ada apakah memang aduan yang boleh dikatakan sampai saat ini masih menjadi verifikasi dari teman-teman Ombudsman atau bagaimana nih, Mbak Pampam?
2: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau untuk SPMB mungkin kalau sekarang karena pelaksanaannya sudah selesai ya, sudah mungkin satu bulan sekolah. Kalau sekarang adalah justru permasalahannya di pasca ya, Mas Agus ya. Kalau pasca SPMB ini yang bermasalah biasanya itu tadi seperti yang sampaikan Pak Joko terkait dengan pungutan. Kalau bulan awal Agustus kemarin terkait seragam. Nah, kalau ini sudah mulai ke ini pungutan, misalkan sekolah mau membangun. Nah, kemudian sekolah menyampaikan ke orang tua itu tadi. Tadi kemudian ada itu tadi nominal biaya yang diwajibkan seperti itu. Jadi kalau terkait SPMB sekarang yang muncul adalah terkait dengan pungutan itu tadi, seragam sudah selesai. Seragam kemarin juga di kami lumayan banyak, Mas Agus. Yeah. Seragam ini pun juga selain terkait dengan pembiayaannya, juga terkait dengan beberapa sekolah itu juga ada misalkan harus memakai panjang, padahal di situ di aturannya dinas itu kan sebenarnya enggak ada. Yeah. Itu juga ada masukan ke kami gitu ya. Tapi yang sekarang masih berjalan itu yang terkait dengan pungutan itu minggu ini masih ada di beberapa laporan.
0: Oke. Okay. Baik. Saya juga ingin curhat nih terkait dengan hal tersebut. Apakah memang dilegalkan atau dihalalkan nih Mbak terkait dengan ketika ada musyawarah mufakat nih dari kedua orang tua dengan pihak sekolah dan boleh dikatakan membahas berkait dengan biaya untuk pengadaan komputer salah satunya, pembangunan gapura sekolah meskipun sudah menjadi kesepakatan, tapi ini untuk apa namanya iuran yang ditetapkan itu adalah sama begitu. Apakah itu boleh disampaikan, dilaporkan ke ombudsman atau memang sudah sah menurut hukum dari sekolah tersebut karena memang sudah kesepakatan begitu, dan meskipun dalam tanda kutip banyak warga sekolah dalam arti orang tua wali murid ini menggerutu tapi tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Ini bagaimana sih sebenarnya gitu?
2: Oke, okay, baik Mas Agus. Yeah. Prinsipnya kalau terkait itu adalah modelnya adalah sumbangan. Sumbangan itu suka dan rela. Mm-mm. Jadi ketika kayak kita mau menyumbang gitu ya, mau menyumbang itu mau 1.000, 2.000 ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu tadi di satu ditentukan nominalnya itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua ditagih.
0: Ya betul.
2: Nah dan yang ketiga wajib. Nah itu yang tidak boleh, kecuali kalau memang misalkan sekolah menyampaikan sekolah punya kebutuhan misalkan untuk pembangunan gapura 20 juta ya.
0: Monggo
2: mau nyumbang berapa, dan itu ketika nanti nggak nyumbang
0: gak
2: ya
0: apa-apa.
2: Tidak apa-apa karena sifatnya adalah tidak sumbangan.
0: Okay.
2: Iya. Tapi kalau itu tadi sekolah ataupun komite mungkin karena sekarang itu bahasanya adalah sekolah itu menggunakan mohon maaf alatnya adalah komite gitu ya. Kemudian oleh komite ya udah biar apa rata dari 20 juta dibagi misalkan
0: jumlahnya.
2: Ya 100 siswa tiap orang misalkan 200.000 udah ditentukan tuh nominalnya 200.000 pembayaran paling lambat akhir Desember. Nah,
0: boleh dicicil ya, berapa kali kayak gitu ya.
2: Mau dicicil atau tidak itu
0: sama ya?
2: Sih sudah tidak boleh karena tadi ditentukan nominal ada wajib ditentukan batas akhirnya.
0: Iya, sebenarnya ini A1 ada sekolah negeri di Bantul yang melakukan hal tersebut. Saya paham banget, dan ketika apa namanya disampaikan juga sebenarnya gimana ya, ini memang tidak sesuai dengan aturan dan persis yang disampaikan Mbak Pampam bahwa ditentukan, jadi memang kebutuhannya berapa dibagi jumlahnya persis kayak gitu, dan ditentukan untuk paling lambatnya cicilannya berapa, boleh diangsur berapa kali juga boleh, dan pastinya semua dipukul rata. Banyak yang ngerundel juga sih, cuman kan beliau-beliaunya ini mungkin tidak tahu bahwa itu memang melanggar aturan begitu, dan mereka juga mikirnya iya ya sekolah itu gue cerbasuki mawo beyo gitu. Sekolah harus mengeluarkan biaya gitu mungkin, tapi kenyataannya juga sudah diketok palu oleh menggunakan kata itu komite, dan pastinya ini menjadi hal yang perlu di sebenarnya ditindaklanjuti begitu ya. Ya siapa tahu nanti ada laporan lah yang terbaru terkait hal tersebut, karena memang valid banget A1 dan juga sudah diketok palu. Ini ada salah satu SMA di Bantul, saya tidak usah menyebutkan AIUE-nya begitu ya, yang pasti ini sudah A1 dan juga sudah diketok palu bahwa memang menyampaikan hal tersebut begitu, iuran yang ditentukan dan pastinya dibagi rata untuk orang tua siswa. Dan itu negeri loh.
2: Dan sekarang tuh modelnya di grup Mas Agus. Jadi ketika nanti enggak bayar akan kelihatan.
0: Iya, di-share kan.
2: Ya, betul, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Nah, itu yang yang apa ya? Juga jadi permasalahan.
0: Betul.
2: Gitu kan.
0: Betul. Kadang orang tua yang mungkin belum bisa membayar kan boleh dikatakan malu gitu.
2: Betul.
0: Aduh, aku belum bayar nih, belum ada beneran, tapi gimana? Sudah di-share dan sebagainya. Ini kan juga boleh dikatakan memberatkan. Tapi apakah memang kalau disampaikan, diadukan juga bisa ini ya?
2: Bisa ya? Banget ini. Okay. Dan bisa dirahasiakan Mas Agus. Mm-mm. Jadi nanti tidak akan memang data nanti disampaikan ke ombudsman karena kami butuh KTP ya. Mm-hmm. Tapi ketika nanti kami klarifikasi ke sekolah, kami tidak akan menyebutkan asalnya ini laporan dari mana.
0: Ya yang dicuriga pasti kelas A, B, C, D, E, F, G. warga itu. Baik, terima kasih Mbak Pam, Mbak Pam-Pam, dan kita akan berikan kesempatan untuk pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911 berkait dengan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kita tahu bahwa akibat El Nino ini luar biasa sekali, ada kebakaran hutan dan juga pastinya kekeringan juga nih Bapak Mbak juga Pak Jaka ini ya. Kita tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini beberapa titik ini juga sudah mengalami kekeringan, salah satunya di Gunung Kidul, di mana memang tadi yang sudah kami informasikan untuk pendengar, teman-teman reporter kami juga sudah meliput bahwa di Gunung Kidul ini BPPD hanya tinggal mempunyai kurang lebih 8 kali untuk mensupport air bersih begitu. Nah, ini hal yang sangat memprihatinkan ketika memang warga masyarakat membutuhkan air bersih, tapi dari pemerintah sendiri mungkin anggarannya tinggal segitu, dan otomatis ini kan membuat warga masyarakat yang ada di Gunung Kidul juga resah dan gelisah begitu ya. Apalagi kita tidak tahu untuk musim kemarau ini sampai kapan, karena kita tidak bisa memprediksi, meskipun secara musim sudah mulai berganti ke penghujan begitu ya, tapi ternyata sampai saat ini masih cukup kering, dan ini sangat berdampak bagi kehidupan warga masyarakat, terutama di daerah-daerah dataran tinggi dan juga tempat-tempat yang mungkin disinyalir bisa kena dampak kemarau ini, yaitu kekeringan begitu. Nah, ini apakah memang dari warga masyarakat juga dari Gunung Kidul dan sebagainya daerah istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini mengalami kekeringan, apakah memang sudah ada yang mengadu atau belum ada ini informasinya, Pak Jaka? Atau Mbak Pamam?
2: Oke, ya. Baik Mas Agus, kalau informasinya belum
0: ya?
2: Cuma kami juga sudah dua kali ini ya mendengar terkait ini gitu. Kemarin tuh sempat jadi bahan apa diskusi di kami, apakah ombudsman kira-kira bisa masuk terkait dengan ini. Dan sama seperti yang kami baca itu juga lokasinya di Gunung Kidul.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Iya, oke, okay, baik. Ya, semoga saja nih ketika memang warga masyarakat yang membutuhkan air ini, yang boleh dikatakan memang ini kan boleh dikatakan tanggung jawab juga dari pemerintah daerah, ya, pemerintah kabupaten begitu, pemerintah kota juga, tapi nyatanya anggaran yang disiapkan tidak mencukupi. Ini hal yang sangat-sangat memprihatinkan juga kalau boleh dikatakan begitu. Ya, semoga saja ada solusi yang solutif lah nanti ketika memang kemarinnya cukup panjang dan berkelanjutan begitu. Baik, kita akan sapa pendengar yang akan bergabung ya di 0811271911, dan pastinya ini juga kami undang untuk Anda yang akan bergabung melalui line telepon di 5803333. Baik, ini dari Mutia yang ingin menyampaikan, di sepanjang jalan Taman Alamanda tidak ada lampu, cukup mengganggu saat melewati jalan tersebut di malam hari. Lokasinya di jalan Taman Alamanda, ini sudah mengirimkan Google Map-nya. Ya, di Taman Alamanda ini di mana ya? Mungkin nanti bisa diperjelas lagi, dan juga sudah mengirimkan memang ini untuk lokasinya, jalannya memang sudah di aspal tapi kayaknya jalan perkampungan begitu. Baik. Coba nanti kami follow up ke teman-teman ombudsman begitu ya, baik, di KM Format begitu, agar bisa didetailkan lagi nanti untuk informasinya. Namun sebelumnya boleh ditanggapi dulu ini terkait hal tersebut.
2: Oke, okay, baik. Ya. Selamat pagi Mbak Mutia. Mbak Mutia mungkin juga nanti akan kami hubungi gitu ya. Itu ada nomornya
0: ada, Mas, ya? Ada.
2: Untuk setelah ini nanti kami coba hubungi untuk terkait dengan lampu penerangan di Taman Alamanda. Mungkin nanti dari apa setelah mengirimkan lokasinya, mungkin nanti bisa kami cek apakah itu masuk ke jalan tadi ya, kalau disampaikan apakah itu masuk ke jalannya komplek ataukah itu masuk ke jalannya dari kabupaten, kiranya okay. Nanti masuk ke wilayah kabupaten, nanti kami berikan kontak untuk Mbak Mutia bisa menyampaikan aduan terlebih dahulu. Jadi ini ya Mas Agus ya, prinsipnya bisa menyampaikan ke RRI, namun kami nanti juga mohon bantuan gitu ya untuk menyampaikan terlebih dahulu ke instansi yang terkait yang dilaporkan.
0: Oke, baik. Meskipun ini saya forward ke ombudsman, nanti Mbak Mutia juga bisa menyampaikan begitu ya ke instansi terkait terlebih dahulu, agar nanti ada sinergitas yang keren begitu, sehingga solusi yang dinantikan akan didapatkan. Kita tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. 31 Agustus 2026 kalau nggak salah ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ulang tahun daerah keistimewaan daerah SMJ Jakarta begitu ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 begitu ya. Nah, kita tahu juga bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini kan boleh dikatakan Ya, kalau kota Jogja sih miniatur Indonesia, di mana memang budaya, bahasa, dan ragam segala suku ini kayaknya banyak yang tinggal di Yogyakarta. Terkait dengan keistimewaan ini, apakah memang dari warga masyarakat juga ada yang komplain nih Pak Jaka? Sampai saat ini breakdown-nya dari DIY ke warga masyarakat, terutama di kelurahan-kelurahan begitu.
1: Ya, kalau sampai saat ini yang masuk yang paling banyak itu ini pasti terkait dengan apa ini, pelayanan perpanjangan HGB ya, irisannya dengan Sultan Ground. Jadi ada beberapa warga, dan kami menerima ada 14 laporan terkait hal ini, terkait perpanjangan HGB yang ternyata waktu menyampaikan perpanjangan ke BPN, dari BPN menyampaikan harus menambah kelengkapan data rekomendasi dari gubernur atau dari dispetaru untuk memastikan bahwa tanah-tanah tersebut clear, tidak termasuk dalam ranah tanah Sultan Ground. Sementara dari sisi masyarakat merasa bahwa tanah tersebut sebenarnya tanah HGB milik negara yang sebenarnya tidak ada irisan dengan tanah Sultan Ground. Tapi dalam prakteknya, karena dalam konteks tadi undang-undang keistimewaan tadi, kemudian untuk prinsip kehati-hatian tadi, ternyata dari pihak BPN menolak untuk memberikan pelayanan karena dianggap tanah-tanah tersebut masuk irisan tanahnya Sultan Ground. Dan saat ini masih proses memberikan rekomendasi Pak Mas Agus, masih proses telah usulan draft rekomendasi yang nanti akan disampaikan oleh Ombudsman RI di Jakarta.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan jeda dulu. Dan pendengar, kami tunggu nanti di 580333 atau juga di 0811 27 11 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, di kesempatan pagi hari nampak ada yang bergabung melalui line telepon, coba akan kita sapa. Selamat pagi. Oh, terputus, boleh dicoba kembali di 580333. Kita masih dalam Halo RRI. Dan tadi sudah ada yang bergabung, ada Mbak Mutia ya, dan nampak sudah bergabung kembali. Untuk pendengar yang akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini, 580333. Selamat pagi. Oh, terputus kembali ya. Boleh dicoba kembali ya. Coba nanti deringnya sampai 4 kali, saya akan coba angkat dulu ya. Kita dengar deringnya sampai 4 kali, setelah itu baru kita angkat. Semoga saja bisa tersambung begitu ya. Sudah ada bergabung di 0811271911. Ini yang bergabung melalui line WA. Baik. Namun sebelum saya bacakan, sudah berdering 4 kali dan ini dering kelima kali. Coba akan kita sapa. Selamat pagi, Halo RRI. Oh, terputus kembali ya. Atau Anda bisa menyampaikan melalui 552218 begitu ya untuk line teleponnya, karena sampai saat ini untuk line teleponnya masih terganggu untuk ya 580333. Dicoba di 552218. Oke, kita akan berikan kesempatan kembali. Ini berdering kembali nih, penelpon yang pastinya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Mungkin teman-teman dari yang bertugas ya bisa membantu mengangkat telepon terlebih dahulu, ya ada di ruang operator telepon ya, atau coba kita langsung angkat. Semoga saja bisa tersambung nih. Selamat pagi. Terputus kembali. Baik, sebelum kita berikan kesempatan, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.
1: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan di kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung kembali. Terputus kembali ya, oke. Baik, nampak terkendala. Boleh dicoba kembali di 55218. Dan kesempatan pagi hari ini masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung. Dan akan saya bacakan dulu nih pendengar yang sudah bergabung melalui WA. Dari Dika Ramadan, ingin melaporkan kerusakan jalan yang lumayan parah dan membahayakan pengguna jalan. Berikut alamatnya di Jalan Teknika Utara depan gedung sekolah Pasca Sarjana UGM. Memnya juga sudah disampaikan ini. Ini memang ada di dekat drainase, rusak begitu ya. Dan nanti bisa di follow up juga. Atau mungkin ada tanggapan terlebih dahulu. Sebelum ada tanggapan, ini yang bergabung melalui telepon ya. Coba akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini di 55218. Kita akan sapa. Selamat pagi, halo RRI. Oh, terputus kembali. Baik, mohon izin ini nanti semoga saja bisa bergabung begitu ya. Untuk pagi hari ini bagi Anda yang akan bergabung tetap semangat karena mungkin ini baru ada kendala dan coba akan kita sapa kembali begitu ya di 55218 kesempatan pagi hari ini. Oke. Baik, kita sapa. Halo, selamat pagi. Ois, terputus kembali ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang akan bergabung untuk line telepon mungkin bersabar terlebih dahulu atau juga boleh menyampaikan melalui 0811-271-911 untuk line teleponnya. Coba melalui line WA ya untuk teleponnya. Akan kami berikan kesempatan untuk line WA 0811-271-911 karena memang sudah kami coba dari dua line telepon kami tidak bisa berhasil menerima panggilan dari pendengar begitu ya. 0811-271-911 untuk line WA untuk teleponnya juga bisa begitu ya. Silakan kita tunggu bagi Anda pendengar yang akan bergabung. Apabila memang tidak mempunyai line WA ya harus melalui kabel nomor telepon kabel begitu ya. Baik, sudah dicoba kembali oleh pendengar nih ya. Akan kita sapa. Selamat pagi. Uis, kenapa ini ya? Oke, mohon maaf sekali. Dan mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Pak Jaka dan juga Pak Pambam terkait dengan kerusakan jalan ini.
1: Kerusakan jalan memang itu bagian jadi fasilitas umum ya, jadi tanggung jawab pemerintah. Barangkali nanti Mas Dika Ramadan belum memberikan informasi ya terkait dengan letak posisi jalannya, karena kalau memang ini posisi jalan masih dalam satu kompleks di UGM, barangkali nanti dalam konteks pelayanan dari tanggung jawabnya di UGM. Tapi kalau memang dari hasil pengecekan bisa dipastikan bahwa itu jalan kabupaten atau milik pemerintah desa misalnya, itu nanti bisa akan disampaikan melalui instansi terkait untuk menyampaikan pengaduan lebih dahulu untuk memastikan bahwa jalan itu memang bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi perlu dipastikan dulu Mas Agus.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan ini bergabung juga di 0811-271-911 masih berkait dengan jalan yang rusak. Dan sudah disampaikan oleh Davin juga mengirimkan fotonya begitu ya untuk jalannya rusak berada di jalan Panjangan Selarong ini. Rusak dan minim penerangan, alamatnya jalan Panjangan Selarong terlebih dari Panjangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, juga sudah mengirimkan mapnya. Ini tanggapannya juga ini, monggo silakan Mbak Pampam.
2: Ya. Gus, ya selamat pagi Mas Davin. Ini berarti di daerah Panjangan Bantul ya, ya Mas Agusti ya. Mungkin nanti setelah ini kami berikan kontaknya, ini jalan dan penerangan ya. Kami berikan kontaknya PU Bantul. Nanti mungkin Mas Davin bisa menyampaikan terlebih dahulu ke PU Bantul. Kalau beberapa kasus yang sudah kami terima kemarin pengalamannya adalah ketika ada ini masyarakat dari Halo RRI menyampaikan ke instansinya. Nah, setelah itu biasanya cepat ada feedback, Mas. Ya, betul. Yang terbaru itu yang di flyover Lempuyangan di bawah itu katanya ada jalan rusak. Nah, kemudian kami sampaikan ke ini ke masyarakatnya untuk menghubungi PU kota karena lokasinya berada di kota Jogja. Kemudian 2 hari selanjutnya jalan itu sudah diperbaiki. Nanti harapannya ini juga seperti itu. Nanti mungkin setelah ini kami hubungi Mas Davin untuk nanti kami berikan kontak PU Bantul. Nanti biar Mas Davin menghubungi kontak PU Bantul biar segera bisa ditangani oleh PU Bantul.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dan Pak Jaka, Mbak Pampam, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan begitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan Mbak Pampam dulu, nanti Pak Jaka untuk closing statement-nya, monggo.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Agus, ya. Pendengar RRI. Jadi apabila pendengar RRI mengalami terkait dengan permasalahan layanan publik, bisa menyampaikan ke Ombudsman. Menyampaikan ke Ombudsman itu gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian untuk beberapa laporan ini juga identitasnya bisa dirahasiakan. Seperti misalkan laporan terkait dengan pungutan, nah itu nanti bisa dirahasiakan. Bisa datang ke kantor kami. Kantor kami ada di Kejayan, di sebelah utaranya Mirota Gejayan, ataupun bisa juga WA di nomor 08 1 3 0 3 7 3 7.
0: Oke, siap. Pak Jaka, mau silakan.
1: Ya, baik. Terakhir Mas Agus, barangkali perlu kami sampaikan bahwa saya kira partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pengawasan pelayanan publik ya. Salah satunya melalui pengaduan. Dari pengaduan itu kemudian akan memberikan feedback perbaikan pelayanan pada masyarakat. Tentunya dengan partisipasi dari masyarakat akan juga turut mendorong perbaikan pelayanan publik khususnya di wilayah DIY Yogyakarta, wilayah DIY dan sekitarnya.
0: Baik, Pak Jaka, Mbak Pampam, terima kasih luar biasa. Dan ini nanti tunggu forwardkan dari saya begitu ya, karena kan saya forwardkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Dan pastinya terima kasih pendengar juga yang sudah bergabung. Pak Jaka, Mbak Pampam, salam untuk teman-teman semuanya di Ombudsman Republik Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar yang akan bergabung melalui telepon, mohon maaf sekali karena memang ada kendala teknis. Dan jangan kapok begitu ya, diulang lagi besok di hari Jumat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejenak adalah kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bersama saya Panji Wojo, dan juga nantinya juga ada Agatha Erna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk Jogja pagi hari ini yang akan hadir tentunya edisi hari Rabu 2 Agustus 2026. Sanksi hadir di hari ini dengan tema kita hari ini, akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi. Dan selepas itu tentunya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi, hadir di edisi hari Rabu ya, 2 September 2026. Dan tema kita hari ini, akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi. Dan tentunya saya tidak sendirian. Ada di tengah-tengah kami ada Bapak Hasrul Halili, beliau adalah dosen FH Fakultas Hukum UGM dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Fakultas Hukum UGM. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang ini Pak Hasrul.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Alhamdulillah senang saya bergabung diundang di sini di acara Sanksi. Saya akan menyapa teman-teman pendengar sekalian. Selamat siang semuanya.
0: Luar biasa ini, waduh, ini di kota kita tercinta ini sudah terlihat terik ini Pak. Pastinya juga kemacetan, pastinya juga segala macam apa ya istilahnya ini, layanan-layanan publik di sini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun ke tahun ini. Jadi perkembangan di kota Yogyakarta dan juga tentunya kampus-kampus sekolah lagi, dan tentunya kota kita ini juga termasuk kota wisata, kota pelajar, ada kuliner juga, dan banyak sekali ini julukan-julukan ini, beban ini terhadap kota kita tercinta. Namun sebelum kita ke tema kita hari ini terkait dengan akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi ini yang kita obrolin, pasti juga akan menarik ini Pak Hasrul. Moga silakan diperkenalkan dulu sekaligus menyapa pendengar ini. Dan okay, kenapa ini memilih tema terkait dengan akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi? Moga okay, silakan.
1: Terima kasih Mas. Teman-teman pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita memilih tema akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran tindak pidana korupsi atau korupsi. Karena beberapa waktu yang dekat, di waktu lalu itu kita mendengar ada seorang rektor di sebuah perguruan tinggi ya di Unsud itu yang kemudian ditersangkakan untuk kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru ya, yang skema mandiri. Jadi sebenarnya kita kalau membaca kembali beberapa apa namanya istilah saya itu clipping pemberitaan sebelumnya, ini sekali lagi bukan yang pertama kali seorang akademisi yang notabene pejabat di kampus itu terseret kasus korupsi ya. Sebelum itu juga ada kasusnya Profesor Karomani, kalau teman-teman sekalian pernah dengar, Rektor Universitas Lampung, yang juga sama kasusnya menerima uang suap untuk penerimaan mahasiswa baru dengan skema mandiri. Itu dulu kalau kita berbicara tentang akademisi terseret kasus korupsi, ini biasanya adalah akademisi yang jadi birokrat, kemudian dia kena kasus korupsi ya. Ada beberapa nama, misalnya orang seperti Miranda Gultom itu adalah dulu seorang guru besar, bila menjabat sebagai gubernur BI, kemudian kena kasus cek pelawat. Dulu ada juga namanya Profesor Fasihulisan yang juga bekas rektor UNAI dan seterusnya dan seterusnya. Artinya akademisi itu kalau dulu dibayangkan kalau dia terkena kasus korupsi setelah jadi birokrat ya. Tapi sekarang mereka tidak menunggu jadi birokrat di luar kampus, maksudnya di dalam kampus pun mereka juga melakukan praktek-praktek koruptif ya. Nah, ini tentu saja kemudian menjadi keprihatinan kita bersama Mas, menjadi concern kita bersama. Karena itu kita kemudian memilih tema ini supaya kita melakukan semacam ruang refleksi kembali, bahwa sedapat mungkin kemudian kita bisa mengkaji, menelaah, dan memikirkan mitigasi apa, sistem pencegahan apa yang perlu kita lakukan supaya kemudian tidak terjadi di lingkungan dekat kita. Karena seperti tadi Anda bayangkan gini aja lah Mas, kalau bicara korupsi sebagai dampak ya. Tadi Anda bercerita betapa asiknya sebenarnya hidup di Jogja ini ya, fasilitas publiknya nyaman dan sebagainya. Nah itu bukan sesuatu yang bersifat taken for granted menurut saya. Kalau ada situasi yang nyaman itu mesti ada tata kelola yang baik ya, yang sering kita sebut dalam perspektif anti korupsi sebagai good governance. Masalahnya kemudian kalau tata kelola yang baik itu tidak dijaga dengan baik ya, jangan-jangan nanti dia mulai dirusak oleh sistem yang koruptif ya. Nah kalau sistem yang koruptif ini yang berbahaya, kemudian dia bisa merusak hal yang baik ya, menggerus hal-hal yang baik. Jadi misalnya kalau di beberapa kesempatan pendidikan anti korupsi itu saya sering menyampaikan ya, kenapa di dunia ini ada negara-negara yang disebut sebagai negara terbaik, yang disebut negara Skandinavian gitu ya, Skandinavian countries ya, Norwegia, Swedia, Islandia, Denmark, dan Ireland itu. Mereka disebut sebagai negara terbaik karena tiga hal. minim praktek korupsinya, penduduknya paling bahagia, penduduknya paling sejahtera. Nah, apakah mereka seketika menjadi negara terbaik di dunia? Tidak juga. Karena mereka juga mengalami situasi yang sulit seperti negara-negara lain, termasuk seperti kita. Mereka melakukan reformasi dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang mereka bisa konsisten menjadi negara baik? Ya, antara lain karena mereka melakukan reformasi tata kelola untuk anti korupsi itu dengan maksimal ya. Jadi tidak sebagian-sebagian. Totalitas dilakukan secara terintegrasi. Kenapa? Kalau kita bandingkan negara dengan negara lain, termasuk kalau kasusnya Indonesia, kenapa kemudian reformasi itu sudah dilakukan? Kenapa tidak terjadi secara maksimal? Bahkan ada yang mengatakan sekarang seperti mengalami proses korosif ya, mundur kembali. Ya antaraan karena tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan baru sebagian-sebagian. Kalau pakai game teori itu kan bukan kayak gini mas cara berpikirnya. Bukan kalau ada barang nggak benar, diperbaiki itu mending walaupun sedikit-sedikit. Nanti menyusul kemudian yang tidak baik. Karena kalau pakai pendekatan game teori, bukan kayak gitu. Kalau nanti ada upaya yang dilakukan perbaikan untuk anti korupsi tapi bersifat parsial, masih menyisakan yang buruk itu justru akan merusak yang baik. Jadi kalau orang memberikan contoh sederhana begini, di pasar itu ada sistem jual beli yang sehat. Tidak membolehkan misalnya orang bertransaksi dengan barang-barang yang KW. Kemudian ada dua orang pedagang yang rusuh menjual barang-barang KW, ya, yang 10, yang 8, 10 pedagang misalnya, yang 8 itu jualan barang asli. Tapi sistem pengawasan di pasar itu membiarkan praktek dua orang yang jual barang KW itu. Dia dapat untung dengan effort yang biasa, misalnya poinnya 10. Sementara yang berdagang dengan dagangan yang asli juga mendapatkan effort yang kurang lebih sama tapi malah di bawahnya. Sementara dia juga tahu kalau yang dua itu sebenarnya barang yang ditawarkan adalah barang KW tapi malah mendapat untung lebih banyak. Dan harusnya kan kayak gitu tidak boleh ya mas ya. Harus dicegah oleh pengawasnya. Tetapi karena kemudian dibiarkan, orang-orang yang baik ini, pedagang yang berjual-jualan barang yang asli ini lama-lama berpikir, wah ngapain juga kita serius-serius ya kan. Dia dagangannya KW kayak gitu ya kan, yeah. Dapat untungnya lebih banyak. Lalu kemudian yang delapan ini ikut yang dua. Nah ini yang menarik. Jadi itu kalau dalam teori. Jadi kita tidak mungkin melakukan reformasi secara parsial karena nanti justru yang sisanya yang jelek ini yang akan tetap menggerogoti yang baik. Nah ini saya bilang kalau kita beruntung tadi jenengan memberikan prolog bagus itu Jogja yang nyaman, Jogja yang indah itu kan menurut saya karena tata kelolanya sudah mulai baik. Tetapi kita jangan lengah bahwa kalau seandainya tata kelola sudah baik itu juga harus dijaga. Masyarakat juga harus membantu melakukan kontrol dan sebagainya. Termasuk juga kalau kita membayangkan bahwa kalau ada korupsi sekarang yang potensial terjadi di perguruan tinggi yang bisa melibatkan orang-orang dari kalangan akademisi ataupun bahkan lembaga yang perguruan tingginya ya lewat skema penerimaan mahasiswa baru.
2: Nah ya. Ini baik, ini saya agak mendistract nih Pak Hasrul nih terkait dengan tadi menarik sekali terkait dengan negara yang dianggap terbaik ini. Negara yang dianggap ini kan salah satu contoh, negara ini adalah contoh. Mungkin bisa diterapkan dalam suatu pemerintahan, mungkin bisa diterapkan dalam suatu lembaga atau apapun begitu ya. Jadi ada dua poin penting ini adalah korupsi sangat minim. Yang kedua adalah kesejahteraan rakyat yang tinggi. Berarti artinya adalah negara yang terbaik ini adalah tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahannya ini juga menjadi salah satu istilahnya ini poin penting ini ya, terhadap mas, terhadap bagaimana kualitas suatu negara. Nah ini betul, kita anggap dalam penting. Lembaga atau segala macam nih.
1: Betul, itu penting itu. Karena begini menurut saya, nanti kalau jenengan belajar ya, saya kebetulan dulu pernah mempelajari itu intensif. Saya kebetulan pernah ikut program kuliah di Norwegia, melihat langsung bagaimana model negara yang disebut tadi terbaik dalam hal anti korupsi, penduduknya bahagia, sejahtera itu. Misalnya di sana jadi ciri negara-negara itu adalah public trust-nya itu tinggi, mas.
2: Ini yang
1: jadi misalnya kalau dulu bercanda, taruh aja tas kita setelah kuliah itu di depan dermatori asrama. 4-5 hari itu tidak akan ada orang ngambil.
2: Tapi ada pemaksaan nggak ketika di suatu negara ini, jadi, suatu negara yang sudah apa ya istilahnya ada kepercayaan, ya ini kan menjadi sebuah pertanyaan buat kita sendiri betul, ini.
1: Ya, itu
2: ini.
1: Yang menarik.
2: Apakah ada pemaksaan enggak untuk percaya pada pemerintah
1: betul,
2: pada yang ini berbaju?
1: Nah, itu yang harus dijaga. Jadi makanya saya bilang, kenapa misalnya kalau Anda kita belajar tentang konsep politik secara sosial itu ada namanya modal sosial, mas. Trust. trust itu menjadi keniscayaan. Karena gini, kalau nanti di masyarakat itu tidak ada trust, misalnya masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, antar atau antar sesama masyarakat, besar kemungkinan sistem sosial itu akan rusak. Ya, kita bayangkan saja sekarang, Mas. Jadi pemerintah itu kalau mau buat program apa aja, itu kemudian masyarakat itu jangankan mau mendukung ya, mereka bisa bisa reaksioner bahkan antipati. Ya. Jadi kenapa kemudian disebutkan bahwa modal sosial dalam relasi sosial baik antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, antar sesama masyarakat itu adalah trust. Jadi di negara-negara dari mana trust itu datang? Ketika orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola publik, ya, orang-orang di pemerintahan, aparatur negara atau aparat pemerintah itu bisa menjalankan amanat itu dengan baik, sehingga kemudian tumbuh perasaan percaya dari masyarakat, bukan sebaliknya. Nah, kalau sering dikorup, lama-lama yang terjadi adalah semakin minim trust terhadap aparat negara atau aparat pemerintah, ya, dalam konteks ini misalnya bisa kita lihat. Nah, itu faktor-faktor yang harus diperhatikan, Mas, kalau kita bicara dampak dalam pengertian yang lebih besar, ya. Misalnya saya juga sering mengatakan, ada buku yang pernah ditulis judulnya Mengapa Negara Gagal, Asim Maglow itu penulisnya. Dia bercerita sebenarnya beberapa negara itu mengalami situasi menjadi negara gagal. Memang bukan korupsi menjadi faktornya, tapi korupsi itu juga menjadi faktor yang determinan, yang menentukan dari sekian faktor yang bisa menyebabkan negara gagal itu. Nah, negara gagal itu cirinya, kata Aceh Maglu, bukan negara yang miskin, tidak punya resource, tapi negara yang dikelola dengan model pelembagaan secara ekstraktif. Maksudnya gini, kalau semua resource negara itu kemudian tidak lagi digunakan untuk melayani kepentingan publik, tetapi digunakan hanya untuk melayani kepentingan segelintir orang-orang yang kaya, atau sering disebut oligarki. Nah, disitulah masalahnya. Nah, Indonesia itu sekarang, kata banyak sebagian pengamat, itu mengalami situasi yang disebut dengan ketimpangan sosial, di mana mengarah kepada dominasi oligarki, ya. Misalnya kemarin ada yang mengatakan jumlah 50 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan jumlah 55 juta kekayaan, harta kekayaan di seluruh penduduk Indonesia. Bayangkan ya, 50 versus 55 juta. 50 orang kaya itu setiap hari, ya, tabungannya itu nambah 13,4 miliar.
2: Nambah berarti.
1: Sementara kebanyakan rakyat Indonesia satu hari itu rata-rata cuma 2.000. Bayangkan 13,4 miliar dengan 2.000 per hari. Ini ada masalah tentu saja. Nah, ini contoh, karena model pengelolaannya adalah dengan model ekstraktif, dan yang ironisnya lagi dikelola di bidang usaha ekstraksi sumber daya alam. Orang kan nanya, kalau segelintir orang kaya mendapatkan fasilitas seperti itu, terus rakyat kebanyakan dapat apa? Kata rakyat kebanyakan ya dapat banjir sama kebakaran hutan kayak sekarang itu. Ini contoh, Mas. Jadi sebelum masuk ke tema kita yang korupsi pendidikan, jadi maksud saya gini, semua itu bisa menjadi tata dengan baik kalau sudah tertata dengan baik, termasuk di perguruan tinggi. Harus dipastikan juga bahwa kita semua harus punya concern yang sama. Karena kalau sampai dampak korupsi itu terjadi luas, maka tadi ya, public trust-nya hilang,

0: ya kan? Hmm. Bahkan ada ancaman risiko untuk menjadi negara gagal. Wow. Nah, ini sekarang saya akan masuk ke perguruan tinggi ya. Mungkin kalau Anda seusia saya, mungkin zaman dulu itu ada novel yang sangat terkenal, karangannya, kumpulan cerpen ya, karangannya A.A. Nafis itu. Judulnya adalah Rubuhnya Surau Kami. Mungkin pernah dengar ya itu. Mm-hmm, itu sangat populer. Itu bukan novel, itu pesan moralnya adalah cerita tentang orang yang menjadi pengurus masjid sangat religius, tapi dia tidak punya komitmen sosial. Sehingga ada orang mengkritik, kamu itu sia-sia kalau jadi orang beriman tetapi hanya ngopeni masjid saja, tidak peduli dengan masalah-masalah sosial. Karena di sekitarmu itu ada masalah-masalah sosial. Hmm. Lalu kemudian sekarang kita berpikir, jangan-jangan surau itu adalah simbol tempat yang dianggap sebagai tempat yang baik, tempat di mana orang kemudian mengasah hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita salah melakukan bisnis proses di sana, ya perguruan tinggi itu juga bisa seperti surau. Harusnya dia menjadi sesuatu yang baik, tapi di situ kemudian terjadi praktek-praktek yang tidak benar.
1: Yeah.
0: Makanya dulu ada seorang tokoh nasional yang sudah meninggal, Buya Syafi'i Ma'arif, mungkin kita pernah dengar ya. Yeah. Beliau salah seorang tokoh nasional yang sangat berintegritas dan sangat dihormati. Beliau pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu akan menjadi paripurna, maksudnya sangat lengkap sekali menurut beliau, karena sudah mengindikasikan ada 3 sektor yang terdampak. Pertama, waktu itu beliau menyebut Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu bahkan sudah selevel menteri, sudah pernah jadi terpidana ya. Kemudian beliau bilang Kementerian Kesehatan, ya kan? Bahkan ada juga selevel menteri sudah pernah jadi terpidana. Dan sekarang di sektor pendidikan. Katanya Buya Syafi'i Ma'arif, 3 sektor ini sebenarnya adalah sektor yang berurusan dengan urusan kualitas sumber daya manusia, ya terutama yang terkait dengan integritas. Kita bayangkan kalau 3 ini sudah rusak, berarti negara kita ini atau sistem kita ini atau surau kita ini sebenarnya sedang menunggu situasi sedang rubuh seperti dalam novel Rubuhnya Surau Kami. Nah itu kan sekarang makanya harus kita pikirkan ya, bagaimana memastikan supaya, kalau tema kita hari ini itu adalah supaya akademisi, supaya perguruan tinggi itu juga bisa diminimalisir atau punya sistem mitigasi, sistem pencegahan yang bisa mengurangi praktik-praktik korupsi yang tadi bisa menggerus dan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada para pendidik atau yang seharusnya bisa memberikan menjadi role model ya. Anda bayangkan seorang profesor seperti ya Profesor Sodik ini ya kan. Lihat saja dia itu kalau lihat catatan akademisnya itu kan ahli
1: baik sekali.
0: Termasuk spesialisasinya juga ahli. Tapi begitu kita melihat kasus dan kemarin berdasarkan rilis yang disampaikan oleh KPK modus korupsinya, kita juga ternganga-nganga ya. Kita tidak menyangka bahwa kemudian kepiawaian beliau di dalam kepakaran ilmu itu juga diterapkan dalam urusan modus korupsi ya.
1: Iya, luar biasa sekali.
0: Itu kan menurut saya ironis betul ya. Sampai misalnya di situ diceritakan ada 4 modus. Salah satunya itu diceritakan di situ begini saja. Dia minta uang, menarik uang suap ya, menerima uang suap dari peserta itu yang mau masuk fakultas kedokteran. Kemudian jumlahnya ya lumayan fantastik ya, ada 650 juta segala macam itu diterima. Lalu misalnya ternyata tidak bisa dibantu untuk masuk, kan mesti yang ngasih uang suap itu tidak terima dan minta uangnya kembali. Lalu sementara uangnya sudah habis dipakai oleh dia dan teman-temannya dan jaringannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ganti uang yang sudah dia terima dari pihak penyuap itu. Para penyuap itu nanti akan diberi atau dijadikan rekanan untuk menjadi yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di universitasnya. Misalnya membuat kantin, renovasi segala macam. Jadi dia nanti bayarnya pakai biaya itu, ya. Jadi nggak pakai uang pribadi. Di mana sebenarnya penyelenggaraan pengadaan itu sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan oleh ponaannya yang kebetulan bernama Mulyono. Jadi itu kan luar biasa, Mas. Jadi bayangkan aja, kita tidak terpikir bisa sampai ada orang yang melakukan modus seperti itu.
1: Sangat sistematis sekali.
0: Sangat sistematis. Di situ itu baru satu. Kalau nggak salah kemarin disebutkan 4. Sampai ada indikasi kemudian. Ini komplikasi masalahnya sebenarnya kalau dari perspektif teknis anti korupsi itu, pemidanaannya juga bisa di dalamnya ada unsur pencucian uang. Misalnya modus yang kedua itu dia gini, dia nggak minta ya, terus kepada operatornya di lapangan, ponakannya yang bernama Mulyono, kamu nggak usah minta di depan. Jadi kalau mereka nanti ngasih, sudah waktu momentum penerimaan, kamu usah minta, tapi nanti kalau mereka ngasih, yeah, jangan ditolak. Ini yang disebut dengan modus kedua tuh, partai tunda.
1: Saya berpikirnya nih Pak, yeah, korupsi ini ada manajemen resikonya.
0: Nah itu juga, itu nanti saya akan cerita. Kalau saya tanya economic analysis of it tuh gini Mas, koruptor itu kadang-kadang seperti seorang investor ya. Jadi kalau investor itu mau investasi, ya dia kan juga melihat kemungkinan dan risiko bisnisnya. Yeah. Tapi dalam hal ini, karena dia melakukan investasi di bidang kejahatan, Anda bisa bayangkan kalau dia misalnya berpikir, okelah, tak ambil resikonya. Misalnya aku mau menarget, mau mengkorup nilai ya jumlahnya 3 triliun. Misalnya kan. Yeah. Ya wes tak tombo wae, kalau misalnya apes-apesnya nanti aku kena, ya paling rugilah. Maaf misalnya mau menyuap penegak hukumnya supaya dihukum tidak maksimal dan seterusnya, seterusnya. Yeah, yeah, yeah. Di penjara nanti juga aku bisa enak minta fasilitas. Kan duitnya banyak. Paling tekor-tekornya aku kalau masuk penjara tidak maksimal juga hukumannya. Kemudian nanti macam-macam lah, tak hitung aku ya keluar untuk recovery resiko itu mungkin sekitar cuman 10 miliar ya kan. Yeah. Sementara aku masih dapat uang banyak karena yang tak target tadi triliunan dan bisa tak pakai terus. Yeah. Ini koruptor itu juga bisa seperti itu. Nah, ini sama seperti kasus di ini ya Mas ya. Korupsi di perguruan tinggi itu ternyata juga seorang profesor itu tidak cuman kompeten di bidang ilmunya. Tapi karena sekarang dia gunakan kepiawaiannya itu untuk menciptakan modus-modus korupsi di sekitar dia. Nah, ini yang berbahaya karena seperti tadi saya bilang, saya menganggap bahwa perguruan tinggi itu seperti layaknya sebuah surau. Di mana orang itu berusaha menjadikan dirinya baik, berada di surau itu sebagai tempat ibadah perguruan tinggi, ya. Ketika dia kemudian menjadi salah satu yang disebut sebagai island of integrity, island of integrity, pulau integritas. Nah itu sekarang dirusak. Nah itu yang saya bilang tadi, karena itu sekarang apa tidak cukup kita belajar. Kalau dulu saya bilang orang pinter, akademisi, dia berkarir jadi birokrat kena kasus korupsi. Sekarang nggak perlu nunggu jadi birokrat di luar kampus.
1: Bisa
0: ketika dia menjadi birokrat di kampus, ya. Sekarang itu bisa cukup bagi dia untuk melakukan praktik korupsi. Salah satunya sekarang melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan mekanisme atau skema mandiri. Nah ini kan berarti kan nanti tanpa ini peluangnya di sini ya. Bagaimana kemudian kita merancang supaya kalau penerimaan mahasiswa baru skema mandiri ini bisa menyebabkan orang terdorong untuk menyalahgunakan penyalahgunaan terdorong menggunakan dan kemudian melakukan praktek korupsi. Gimana caranya memastikan bahwa penerimaan mahasiswa mandiri itu kemudian kembali kepada prinsip-prinsip utama korupsi, anti korupsi, yaitu bahwa dia harus transparan, bahwa dia itu harus akuntabel prosesnya, gitu Mas? Dan accessible. Kalau seandainya itu bisa dimaksimalkan mekanisme transparansinya, aksesibilitasnya, dan akuntabilitasnya, maka kita bisa menjaminkan bahwa proses seleksi mahasiswa, terutama di fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran ini ya, akan berbasis kepada kapasitas intelektualitas mahasiswa, bukan karena dia mampu membayar atau masuk dengan cara menyuap. Anda tidak bayangkan ya dampaknya ya. Saya kalau di kelas-kelas pendidikan anti korupsi itu sering mengatakan salah satu dampak korupsi itu antara gini Mas. Dia itu bisa menimbulkan efek hilangnya etos kompetisi. Ini saya berikan contoh sederhana. Sering saya berikan contoh sederhana kalau di kelas-kelas. Ada pembukaan penerimaan mahasiswa misalnya untuk jurusan Fakultas Kedokteran misalnya, 4 orang kuotanya. Kemudian sudah ada kandidatnya yang memenuhi semua kualifikasi. Kemudian ada orang tua calon mahasiswa 2 orang yang memberikan uang suap atau gratifikasi kepada pejabat yang
1: istilahnya
0: punya
1: lebih baiknya.
0: Nah, sementara misalnya baik panitia ataupun rektornya ataupun dekannya atau siapapun yang punya juga kesempatan untuk menentukan terima tidak mahasiswa itu tidak bisa menambah kuota. Kira-kira bayangkan Mas, apa yang akan dilakukan?
1: Ya dikurangin ya salah satu.
0: Yang paling jahat adalah dari 4 orang yang sudah memenuhi kualifikasi ini akan disingkirkan, diganti oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Saya sering tanya kalau kayak gitu ke mahasiswa di mana tempat saya mengajar tentang pendidikan budaya anti korupsi. Kayak gitu jahat, jahat sekali Pak.
1: Jahat sekali.
0: Ya. Dan lebih parah lagi, orang kemudian malas berkompetisi.
1: Betul.
0: Ngapain belajar, capek-capek. Iya. Kalau ternyata sistem penerimaannya sekarang dengan model seperti itu.
1: Iya. Ini jadi nah ini mas. Menarik sekali ini, karena saya sangat penasaran sekali ini. Yang korupsi ini, kalau saya baca artikel-artikel sebelum ini saya baca-baca tentang artikel hadirnya korupsi di Indonesia ini juga cukup lucu sekali kalau kita baca dari zaman kolonial Belanda. Yang sebenarnya itu saya kurang saya cuma baca artikel-artikelnya, cuma sejarah bukunya saya juga belum memastikan. Cuma yang saya baca sangat menarik adalah ketika mungkin penjajah kita ini membayar para demang-demang-demang di Indonesia ini, dan demangnya ini memiliki mungkin anak buah yang bekerja ini. Nah, kolonial Belanda contohnya memberi kepada si demangnya ini mungkin 1000 gulden gitu. Yeah. Tetapi ini akan diserahkan kepada mungkin anak buahnya yang bekerja, rakyat yang bekerja. Ternyata ini diambil juga oleh demangnya, yang diberikan oleh rakyatnya, yang diterima adalah cuman 1 golden atau berapa, tidak sesuai yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial sendiri ini. Berarti di sini kan saya nggak tahu ini apakah benar apa salah, tapi artikel ini menyebutkan juga ada sumbernya juga, tapi ini menjadi satu tamparan sendiri di zaman tersebut ini. Sebenarnya kolonial saya nggak menjajah banget, tapi sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah saya memberikannya kepada rakyat juga, tapi penyebarannya juga menjadi sebuah permasalahan. Nah, berarti kan ini kan lahirnya korupsi di Indonesia. Ini juga sangat lucu sekali.
0: Ya, itu juga menarik. Karena itu saya bilang dampaknya memang luar biasa ya. Kenapa kita harus tetap konsen dengan soal dampak? Itu kalau istilah saya itu yang menciptakan proses demoralisasi. Kan sebenarnya lalu begini. Memang pertama ada orang yang inisiatif korup, tapi di bawah itu juga lama-lama pinter. Lalu dia kemudian mengembangkan korupsinya. Melebihi tadi ya, orang Belandanya, demang-demangnya juga korup, dan dia lebih ganas daripada orang Belandanya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah proses demoralisasi. Saya sering memberikan materi, kalau ada buku yang tulis oleh seorang filosof namanya...
1: Pak Azrul, ini kita tahan dulu. Silakan. Ada yang bergabung ini. Ya, Pak Azrul ini, kita langsung angkat dulu ini. Halo, selamat siang. Di Sangsi, dengan siapa di mana?
2: Mas Panji, halo.
1: Pak John, monggo silahkan Pak John.
0: Selamat pagi Pak.
1: Dengan Pak Hasrul ini, dosen Fakultas Hukum UGM. Monggo silahkan.
2: Oh, Pak Hasrul, salam siang Pak Hasrul. Salam sehat.
1: Ya.
2: Putus-putus ini.
1: Nggih, monggo silahkan.
0: Suaranya Pak John agak kecil, agak keras ya Pak, maaf Pak. Kalau mic saya agak kecil, pendengar.
2: Begini Pak, secara pribadi saya prihatin banget ya, kalau ada kasus seorang rektor terkait korupsi ya. Padahal kampus itu kan tempat the human iron stock.
1: Iya Pak.
2: Pimpinan masa depan.
1: Betul Pak, betul.
2: Memprihatinkan. Nah, kenapa seperti praktek-praktek joki itu
1: Pak.
2: Selalu ada.
1: Iya Pak.
2: Nah, ini karena sepertinya sudah ada pembiaran sudah lama. Normalisasi perilaku di lingkungan, jadi pergeseran moral. Seperti joki untuk makalah, pembuatan makalah skripsi, dia pakai joki juga. Ini sudah lama terjadi. Akhirnya merembet rektor melakukan korupsi. Jadi harapan saya ada tindakan tegas lah dari kampus maupun pemerintah. Terima kasih
1: Pak. Pak John, luar biasa sekali ini masukannya ini Pak John. Ini monggo silakan ditanggapi, ini juga selaras dengan saya ini terkait dengan korupsi ini. Kenapa diawali sesuatu diawali dengan korupsi pasti juga akan menjadi kebiasaan ini.
0: Ya, itu normalisasi istilahnya Pak John tadi bagus. Saya tadi karena Pak John mau tanya, saya mau menjelaskan itu Mas sebenarnya. Jadi ada buku yang ditulis oleh seorang filosof namanya Pierre Bourdieu, judulnya itu The Logic of Practice. Bagaimana kita menjelaskan secara logis sesuatu itu menjadi praktek. Istilahnya itu lumrah menjadi praktek. Salah satunya kenapa sekarang orang itu melakukan praktek normalisasi.
1: Jadi kebiasaan korupsi.
0: Jadi dia memperkenalkan ada istilahnya dia itu habitus ya. Habitus sama doxa. Itu dimulai oleh orang itu punya modal dulu, resource, kemudian ada arenanya. Di arena itu orang sudah terbiasa mentoleransi tadi ya, permisif terhadap praktek-praktek koruptif, termasuk di kampus tadi. Ya, lalu mulai. Jadi saya mau cerita ya Pak John, kalau joki itu mungkin hal biasa Pak. Maksud saya, joki melakukan penjokian terhadap pekerjaan-pekerjaan di kampus. Anda pernah dengar nggak beberapa setahun dua tahun yang lalu ketika ada musim tren anak-anak muda berolahraga, tiba-tiba timbul fenomena joki Strava.
1: Yeah.
0: Ya, masih ingat ya Pak? Jadi itu smartwatch-nya anak itu.
1: Lari saja itu ya, dikorupsi.
0: Dipinjemkan kepada orang, kemudian dia diminta untuk lari dengan pace kecepatan tertentu, per berapa kilo nanti dia bayar, setelah itu diupload ke Strava untuk menunjukkan eksistensi misalnya kepada calon mertuanya bahwa kondisi calon mantumu itu badannya bugar. Anda bayangkan, hanya untuk mendapatkan pengakuan dia dengan cara curang. Kemudian dulu pernah ada joki napi, Pak. Jadi orang itu terpidana, dia nggak mau masuk ke penjara.
1: Yeah.
0: Kemudian ada orang punya hutang sama dia, itu terjadi di Bojonegoro apa Ponorogo, saya lupa itu. Jadi lalu diganti oleh dia, orang yang punya hutang itu masuk penjara, ketahuan. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang apa yang kita rasakan. Di kampus juga kayak gitu, Bapak. Jadi pertama tadi ada modalnya, kalau kayak rektor itu kan ya. Kemudian ada arenanya. Arenanya adalah sistem mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mekanisme mandiri. Lalu kemudian dia terbiasa, habitus. Nah ini yang berbahaya, yang terakhir ini, doksa istilahnya. Doksa itu gini Mas, nanti tidak cuman orang menganggap normal, tapi dia membalikkan nilai. Nilai-nilai yang pada awalnya itu tidak baik, menjadi baik, yang justru baik itu menjadi tidak baik. Jadi kalau orang ditanya di kantor, Anda pengen karirnya cemerlang, buatlah sistem meritokrasi. Itu kalau prinsip tata kelola. Orang akan mengatakan, oh enggak begitu. Sekarang kalau mau karir baik itu, jangan pakai sistem meritokrasi, tapi sistemnya adalah sistem orang dalam. Jadi yang normal itu, kalau karirnya cemerlang, sebaiknya Anda menjadi cantolan orang dalam. Tidak perlu berkompetisi, tidak perlu mengandalkan sistem meritokrasi.
1: Yeah.
0: Nah ini kalau kayak gini udah bahaya Mas. Jadi nilai itu kemudian menjadi jumbo, sehingga orang itu sekarang kalau mau jadi fire, sama seperti tadi saya cerita pedagang di pasar itu ya.
1: Yeah.
0: Lama-lama dia mikir, wah enak kono ya. Dia jualannya barang KW kan, untungnya 10, kayaknya tuku barang asli ke negaranya pakai e-vote, untungnya cuma 8.
1: Belum bayar segala macam.
0: Belum bayar segala macam, pajak masuk segala macam. Akhirnya dia frustasi, ya aku mendingan, akhirnya rusak kan sistem pasarnya.
1: Iya.
0: Itu yang saya bilang bahwa, kenapa kita harus konsen, karena kayak gini ini nanti tidak cuma dia membuat rusak kepada diri kita sendiri, kepada pelakunya, tetapi juga akan merusak sistemnya itu. Itu yang saya bilang, kalau kita belajar misalnya tentang apa yang tadi saya sebut rahasia dari keberhasilan negara-negara sebut negara Skandinavia itu, ya antara lain karena mereka itu sungguh-sungguh melakukan reformasi untuk anti korupsi, bukan kemudian berpikir biarin dulu aja yang jelek, yang penting kita buat sedikit-sedikit yang baik ya. Itu enggak bisa terjadi kayak gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini memang perlu tadi kalau lihat sejarah ada cerita sejak zaman kolonial itu memang sudah tadi ya, sudah menjadi habitus kemudian menjadi doksa. Kita memang harus mencari jalan yang revolusioner, termasuk kalau kita sekarang membayangkan di kampus, jangan sampai kemudian kita mentoleransi permisif terhadap praktik-praktik yang potensial korupsi itu sebenarnya. Dan itu bisa sangat mungkin terjadi di kampus Mas.
1: Baik.
0: Kalau seandainya kita tadi mulai menganggap itu hal normal. Nah sekarang misalnya kalau ada fenomena korupsi di mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan skema mandiri, harus mulai diwaspadai. Misalnya ada yang mengatakan, oh berarti di situ yang dimainkan adalah diskresi seorang rektor yang dia bisa menentukan juga kualifikasi orang atau diterima atau tidak. Nah ini jangan diberi keleluasaan lagi, harus dikurangi sehingga dia kemudian menjadi minim untuk memanipulasi diskresinya untuk menerima uang suap dan seterusnya.
1: Baik ini, tapi kita lupa satu hal ini, Pak Hasrul, ini terkait dengan dampaknya ini. Saya pernah melihat buku ini, baca buku ini, judulnya Seni Aklimatisasi ya, kalau tidak salah. Ini menceritakan karyanya Septinovia Sari, kalau tidak salah, itu menceritakan terkait dengan dampak sosial terhadap keluarga yang melakukan korupsi, yang hartanya semuanya disita. Dari keluarga tersebut hancur lebur. karena semua asetnya disita, itu baru dampak ekonomi. Belum ada dampak secara sosial dan mental yang dihadapi. Nah, hal ini menjadi concern tersendiri nih. Dampak sendiri terhadap kalau Cak Lontong bilang nih, korupsi bukan korupsi kalau belum ketahuan. Cak Lontong bilang koruptor itu tidak akan menjadi koruptor kalau belum ditetapkan sebagai koruptor. Dia masih menjabat saja, dia masih pejabat. Ya, ini terkait dengan hal ini, terkait dengan dampak sosial sendiri ini yang yang harus menjadi agar kita tetap menjaga ini agar tidak melakukan hal korupsi ini.
0: Oke, Mas. Itu sebagai sebuah kajian ilmiah sebenarnya menarik ya. Saya beberapa bulan yang lalu itu sempat berdiskusi panjang lebar dengan seorang mahasiswa Fakultas Psikologi. Jadi bayangkan misalnya sekarang korupsi dilihat dari perspektif psikologi dengan pendekatan neuroscience. Jadi kayak masyarakat kita itu sekarang kalau tiap hari dia dengar kasus-kasus korupsi kayaknya udah kayak berita kacangan itu. Itu kira-kira apa dampaknya terhadap cara berpikir otak kita? Yeah. Itu udah advance sekali. Jadi saya itu kemudian berpikir, ini kan soalnya gini ya. Kenapa sih orang tuh enggak memikirkan, kalau saya boleh memparafrase pernyataan jenengan, betapa nanti dia akan rugi sebenarnya kalau dia korupsi. Saya kemarin berdiskusi sama ngobrol sama istri saya. Nek koyo ngono ya misalnya, dia seorang rektor cemerlang. Lihat riwayat pendidikannya, ahli di bidang tertentu. Sekarang kena kasus. Apa dia tuh enggak mikir kalau keluarga juga kena? Ya lah, istrinya, anaknya di sekolah dan seterusnya. Nah, masalahnya sekarang pertanyaannya, kenapa sampai bisa kayak gitu enggak pikir ke sana? Karena jangan-jangan seperti Anda tadi bilang, kalau dia mau investasi di bidang korupsi, dalam tanda petik investasi tadi, karena saya membayangkan seorang koruptor itu juga seperti seorang investor yang melihat risiko ya. Dia itu kalau kena batunya, sanksinya memang tidak maksimal. Itu yang membuat dia nyepelekke atau ngentengke ya. Sudah. Jadi kemudian alah
1: seninya paling,
0: nah itu ya bilang. Nah, itu yang berbahaya, Mas. Makanya tadi Pak Johnnya bilang ya memang harus disanksi tegas. Problem kita ini kadang ada kriminalitas biasa itu tinggi pidananya, sementara yang korupsi bisa sampai ratusan miliar cuma 2 tahun ya kan. Hukuman tambahannya itu tidak dilakukan juga secara maksimal. Hukuman badannya juga ala kadarnya. Belum lagi nanti kalau dia dapat fasilitas di penjara itu. Dulu kan pernah ada kasus di penjara kok bisa ada orang yang bisa punya klinik kecantikan misalnya.
1: Punya jadi itu bayangkan kan dia punya hotel gitu ya.
0: Anak kakak kayak gini ini juga menjadi concern kita. Jadi kalau memang tadi ya, saya setuju. Bagaimana kalau orang mulai sekarang berpikir, benar kalau dia korupsi itu dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Efek jera tadi ya. Karena ternyata enak juga, jadi tidak apa-apalah sebentar kalau cuma urusan itu ya. Karena yang lucu lagi dan ironis lagi, kalau di Indonesia itu orang pernah jadi terpidana korupsi ya, bisa muncar juga karirnya. Jadi itu pernah terjadi, Mas. Jadi kayak gitu. Jadi ironinya itu. Jadi itu yang problem kita juga. Masalah kita itu antara lain sekarang, misalnya kita bayangkan ya. Kalau seorang akademisi, seorang rektor misalnya, dia berpikir dia akan menjadi role model di dunia pendidikan, ya kan? Kan berarti ada hal-hal yang bersifat non material yang harus dia pertimbangkan kalau dia sampai korupsi. Ternyata enggak juga, biasa saja. Karena di kampus juga udah biasa orang mempraktekkan hal-hal yang koruptif ya, bukan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian menjadi tindak pidana korupsi. Jadi dia bilang, ah habis ini ya paling saya dihukum ya kan. Makanya kemarin itu ada yang mengatakan, kalau kasusnya Sodik ini, Rektor Sodik ini, yang modusnya udah canggih, harusnya juga ada pidana yang bersifat pemberatan ya dalam bentuk. Dia tuh gak boleh dihukum. Antara lain pertimbangannya karena dia seorang pendidik. Ya, seorang pendidik yang kemudian menyalahgunakan dan tadi bisa menimbulkan dampak merusak, terutama kalau istilah tadi, kepada proses demoralisasi di masyarakat. Kan orang tuh lihat gini lah, ala rektor wae sing wong apik koyo ngono, nek aku ya ora apa-apa. Itu sama seperti kalau Islam misalnya, maaf karena kebetulan muslim saya. Dulu ada seorang ruhaniawan namanya Imam Ghazali itu. Imam Ghazali mengatakan, kenapa sih kalau ada ruhaniawan ulama itu berbuat maksiat, dosanya itu harus lebih besar dari kebanyakan orang lain. Katanya Imam Ghazali, karena dia bisa menimbulkan efek bola salju. orang awam tuh kan mengatakan, oh sing alim kok yo ngono, nek aku yo ora apa-apa. Ah itu kan bahaya, Mas. Ya kan? Jadi kalau dia seorang alim atau seorang pendidik sampai korupsi, hukumannya harus berat, antara lain karena itu bisa mendorong terjadinya persepsi demoralisasi di masyarakat, ya, sehingga orang mengatakan lah kalau orang pintar saja kayak gitu, berarti ya awak dewe apa neh apa-apa. Nah, itu yang
1: ada tanggung jawab publik juga di situ.
0: Betul, Mas, itu juga pendidikan. Jadi kenapa kita hari ini tuh bicara khusus tentang akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi, karena memang faktanya sekarang banyak juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi, di tempat di mana orang, mudah-mudahan tidak merupakan romantisasi ya, mengatakan itu sebenarnya tempat untuk pendidikan, membentuk karakter orang, dan itu sekarang tidak bisa dilakukan dengan bagus ketika praktik-praktik korupsi itu juga besar-besaran dilakukan di perguruan tinggi, justru di kalangan orang-orang yang secara kompetensi keilmuan dia adalah seorang yang baik, berilmu, orang baik, dan seterusnya, dan seterusnya.
1: Baik, luar biasa. Dan ini tidak terasa ini, Pak Astro. Sudah menjelang pukul 11. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya. Singkat saja. Terkait dengan tema kita hari ini, apa saja yang harus dibenahi? Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Moga silakan.
0: Oke, karena tema kita hari ini itu adalah akademisi dan perguruan tinggi dalam pusaran korupsi, secara khusus saya ingin mengatakan, memang korupsi itu bisa terjadi di sebuah sektor ya, termasuk seperti yang disampaikan oleh Buya Safi Ma'arif, di sektor-sektor yang berurusan dengan kesehatan manusia, pendidikan, agama, dan kesehatan. Karena itu mulai sekarang lingkungan perguruan tinggi juga harus lebih aware ya, terutama di titik-titik di mana kemudian bisa terjadi rawan korupsi. Misalnya kalau sekarang itu ada penerimaan mahasiswa baru yang skemanya itu adalah mandiri, itu harus dimitigasi supaya tidak terulang lagi. Kepada masyarakat ya, kita sekarang bukan waktunya lagi berkeluh kesah atau tadi mempersepsi bahwa oh ini korupsi biasa aja, enggak. Masyarakat juga harus aware dan berpartisipasi. Kalau ada hal-hal yang janggal misalnya dalam proses rekrutmen mahasiswa baru, sebaiknya juga melakukan tindakan-tindakan aktif untuk melaporkan kalau seandainya ada indikasi yang tidak benar. Makanya di perguruan tinggi itu juga harus ada sistem pencegahan disebut dengan whistleblowing system. Sistem pengaduan yang nanti tidak akan mempersoalkan kenapa motifnya orang melapor, tetapi memastikan bahwa pengaduan itu siapapun yang mengadu motifnya apapun, yang penting kontennya bagus akan ditindaklanjuti. Saya kira itu, Mas.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya ini, Pak Hasrul Halili, untuk hari ini sangat bermanfaat sekali, dan mungkin ini menjadi trigger kita semua ini agar lebih sadar ini, dan mungkin kita bisa menjadi saling mengawasi satu sama lain. Baik, terima kasih kepada yang sudah bergabung di siang hari ini dan tetap bersama kami. Sesaat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Ice Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya

0: selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: He's so very good, so it was really tough to start.
2: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaferedi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya? Can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM ini dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Panji informasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini akan berkumandang tepat pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani Anda dengan lagu Islami.

0: Baik, pendengar, saat ini tepat pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jogja siang ini pendengar, tentu saja sambil menemani aktivitas di siang hari ini, ada yang beristirahat masih dengan juga sibuk pekerjaan, ada beberapa di antara kita. Saya Agatha Erna tentu akan melanjutkan perjalanan kita. Baik pendengar, kita awali perjumpaan kita di siang hari ini dengan mengetahui harga beberapa komoditas hari ini.

0: tapi pas hari sepi ya.
1: Oh, dilalah pas lengang ya Bu ya. Pagi tadi, ya. Dari pagi tadi sampai sekarang ya, apalagi siang ini ya Bu ya.
0: Iya, ini sudah sama pulang pembelinya, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas.
1: Baik Bu Sudaria, jangan sampai terlewat ketika tengah berkemas-kemas. Meskipun begitu, tetap juga dapat menyampaikan informasi harga beberapa komoditas hari ini. Selengkapnya bisa disampaikan langsung Bu Sudaria.
0: Iya, siap Mbak Irna. Harga beras yang semula 14.000 sekarang 14.500 cukup bagus, lebih bagus lagi beras yang 16.000 per kilo. Ada beras ketan hitam yang 25.000 per kilo dan beras ketan yang seperti biasanya yang putih itu 23.500 sudah stabil. Enggak begitu putih, yang putih bersih 26.000 per kilo. Semua ketan luar. Ada beras ketan hitam, ada beras hitam 20.000, beras merah 18.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang untuk benih 48.000, kacang prol yang untuk konsumsi harganya sama baik lokal maupun luar. 43.000 yang agak putih tapi kecil yang lokal. Yang 43.000 untuk yang luar yang gede-gede tapi merah. Dan yang merah agak kecil 42.000 per kilo. Sedangkan ada pula kacang plecetan juga 43.000 per kilo yang gede, 42.000, 42.000 yang kecil itu. Lantas kita lanjutkan dengan harga minyak sawit yang curah per liter masih tinggi 19.000, sedangkan minyak botol atau refill yang dari pabrik itu bermacam-macam. Ada yang per liter 21.000, ada yang 22.000 dan paling mahal 24.000 per liter berbagai merek. Yang kurang 1 liter per botol atau per refill itu 18.500. Kita lanjut dengan harga telur yang masih tetap 24.000. Ya, per kotak malah turun 5.000 kemarin. Jadi kita jual masih 24.000 per kilo. Dan daging ayam boiler juga masih tetap 40.000 di luar pasar. Di dalam pasar 42.000 per kilo. Ayam kampung 80.000 per kilo. Daging sapi nomor 1 145.000. Daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir 18.000 per kilo. Udah harga eceran. Dan gula Jawa masih 22.000 per kilo. Ada yang 29.000 dan 30.000. Ada gula batu yang masih tetap harganya, semoga enggak ikut naik. Itu yang nomor 2, 22.000 yang herbal, 21.000. 23.000 dan 24.000. Ada bawang cinco yang masih 32.000 per kilo. Bawang kating 38.000 per kilo. Bawang merah itu 38.000 per kilo. Bawang kating dan bawang merah 38.000 per

0: kilo yang gede-gede kering, 34.000 yang agak kecil, lebih kecil lagi 26.000 per kilo. Ada pula terigu yang masih tinggi 9.500 per kilo yang curah, yang kemasan masih ada yang belum naik, masih 10.000 bisa, 11.000 bisa, dan 12.500 12.500 per kilo berbagai merek. Padi kanji masih tetap 15.000 yang curah, yang kemasan 17.000. Ikan asin kecil 25.000, ikan asin gede hitam yang murah 32.000, yang kecil yang mahal 44.000. Ada ikan asin yang kecil-kecil hitam itu 28.000. Kita lanjut dengan harga lele masih 30.000. Harga kutuk 70.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung ada yang 45.000 dan ada yang 48.000 gembung. Tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 30.000 juga, dan udang jumbo 110 per kilo, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai, yang cabai riwet kecil pedas sekali, saat ini baru naik 58.000 per kilo, naik 10.000. Dan cabai gede keriting merah masih murah 25.000. Cabai lalap 35.000, cabai riwet putih 30.000, cabai gede hijau 25.000 yang tampar, 18.000 yang teropong. Ada kobis 8.000, wortel 15.000, timun 7.000, tomat 5.000, yang gede-gede kentang 15.000, kentang 17.000, brokoli yang naik 28.000, sedangkan bangkol 22.000. Itu berbagai sayur. Sekarang ada wedang uwuh per pakisi 10 itu 16.000, dan ada garam per kilo genep 5.000, ada garam botol 14.000 yang gede, 8.000 yang kecil. Jahe 28.000, kencur 35.000, kunir per kilo 10.000, dan kelapa paling murah enggak naik-naik 8.000 yang super, dan 6.000 yang cukupan, agak kecil dikit itu 4.000. Begitu Mbak Erna. Halo.
1: Baik, Bu Sudaria, selamat melanjutkan berkemas-kemas di siang hari ini seperti pedagang yang lainnya di Pasar Imogiri.
0: Iya, terima kasih. Ya,
1: sama-sama, Mbak. Ibu. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Erna, sehat selalu.
1: Amin, amin. Doa yang sama untuk Bu Sudaria juga pedagang lainnya ya di Pasar Imogiri Bantul.
0: Amin. Amin ya, Robert.
1: Baik. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Sudaria, pendengar sudah menyampaikan kepada kita bagaimana harga beberapa komoditas hari ini, khususnya di Pasar Imogiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya

0: Iya, pendengar, di Rabu siang yang cukup cerah ini, saya pun juga sudah terhubung melalui telepon ya, bersama dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas PMI DIY. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, selamat pagi, Mbak Erna.
0: Kok agak beda ya suaranya ya? Baik-baik saja kah?
1: Ini suaranya agak bindeng-bindeng gitu ya.
0: Oh, mungkin karena kesibukan ya, banyak agenda di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta jelang hari jadinya loh ya. Bulan ini juga
1: iya,
0: toh.
1: Bener. Iya benar. Iya benar, bulan September sama dengan RRI ya.
0: Sama kan?
1: Selisih kita ingat 6 hari ya.
0: Iya. RRI dulu terus PMI ya.
1: Benar, PMI benar. Iya. Iya. Betul.
0: Baik. Mm-hmm. Baik, Mbak Yani. Ini kalau bicara mengenai apa cuaca yang cerah di siang hari ini, saya kok jadi nengok ya keluar jendela sana. Wow, ternyata memang cerah dan senang loh. Tetap ada kesejukan karena banyak pohon di luar sana ya di halaman RRI Yogyakarta.
1: Kalau di RRI itu kan tanamannya gede-gede ya, sejuk. Apalagi kalau misalnya di lingkungan sana juga ada bunga-bunga gitu ya, yang banyak yang jual bunga gitu ya. Aromanya itu loh.
0: Nah, ini loh Mbak Yani ya, kalau bicara mengenai pohon, bunga, dan sekitarnya, seakan memang memberikan satu apa toh semangat tersendiri toh di siang hari ini.
1: Benar, di sela-sela yang terik begini saat kita keluar gitu ya. Jadi kalau mau makan siang Mbak Erna, ini yang di luar sana, jangan hanya menjentikkan jari ya. Berjalanlah keluar, cari tempat gitu ya, di luar gitu, di bawah pohon atau di mana, itu akan wow. Di tengah teri-teri ini ya.
0: Iya, wong namanya juga kita hidupnya tuh dengan lingkungan dan alam ya Mbak.
1: Iya benar. Kalau ini nih Mbak Erna, kalau kita sebenarnya kan kalau kita ngelihat ini ya, kayak di Kalimantan, itu kan sebenarnya salah satu hutan Kalimantan, itu kan salah satu apa ya Mbak Erna ya, paru-paru dunia ya. Kita bisa juga menciptakan paru-paru tidak hanya dunia, paru-paru untuk kita gitu ya.
0: Tapi benar nggak toh Mbak, kalau yang namanya lingkungan kemudian alam ini memang bisa mendukung semangat dan kesehatan mental kita?
1: Kalau kita ngomongin tadi ya Mbak Erna ya, kita makan siang atau mau pas keluar tadi Mbak Erna melihat di luar, itu kan langsung fresh gitu ya Mbak Erna ya sebenarnya. Jadi memang apa ya, alam itu kan bisa menawarkan rangsangan sensorik yang menenangkan sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi sibuk-sibuknya gitu kan pasti pada ngomongin, aduh aku butuh vitamin vitamin C nih gitu ya. Kalau misalnya kita mau ke berencana untuk liburan akhir pekan atau kemana, itu kan yang dicari di pegunungan, kemudian naik gunung gitu ya, ya di mana gitu. Nah itu sebenarnya ya itu tadi Mbak Erna, alam itu menawarkan rangsangan sensorik yang menenangkan gitu ya, misalnya suara burung, kemudian desiran air, kemudian aroma tumbuhan, itu bisa ternyata memang bisa mengurangi stres kita, meningkatkan suasana hati. Kalau tadi sebenarnya ini tadi agak ini angin nih tadi suaranya. Kalau tadi sih sempat ada suara burung ya kalau di rumah misalnya gitu ya ada. Nah itu tuh kalau pagi hari gitu ya Mbak Erna, dengar suara burung kemudian itu luar biasa gitu ya, rasanya itu adem gitu ya.
0: Iya. Oh pantes ya, kadang-kadang ada dalam benak kita itu, kita merencanakan agenda liburan kemana ya, ke pegunungan atau menikmati sekedar hembusan angin laut gitu ya Mbak ya.
1: Benar-benar
0: pandangan sekadar jadi luas.
1: Benar, pandangannya tuh jadi luas, rasanya tuh plong gitu ya Mbak Erna ya. Apalagi kemudian ada suara air ya, air yang apa namanya, kalau air itu apa Mbak Erna? Di sungai lah gitu ya.
0: Gemericik air ya.
1: Gemericik air, wah itu juga ya Allah, menenangkan banget gitu ya.
0: Iya, baik Mbak Yani, itu kan kalau yang bisa keluar ruangan ya, menikmati alam lingkungan. Nah, kalau misalnya karena kesibukan aktivitas yang ya mungkin seabrek gitu ya, itu gimana ya, terus pundi ya, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah ini sebenarnya kalau kita ya, kan memang ada ruangan-ruangan tertentu yang memang kita bisa membawa alam itu ke dekat kita gitu ya, bisa menanam pohon dimasukkan ke sini, kemudian aroma ruangan dan sebagainya. Kalau saya Mbak Erna, kalau misalnya di rumah atau di rumah gitu ya, kalau misalnya kan biasanya kita beli aroma wewangian gitu pakai kimia ya. Kalau saya lebih suka adalah dengan misalnya karena di rumah itu ada banyak pohon gitu ya, ada magnolia itu wangi, melati itu juga wangi. Kemudian seringkali juga kalau setiap malam kan susah untuk ditanam ya kalau di sekitaran sini ya, nah itu beli. Nah ini untuk pewangi ruangan yang alami, ini juga sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya Mbak Erna. Apalagi kalau misalnya di depan RR ini kan ada banyak bunga ya, nah itu juga bisa. Nah itu bisa. Jadi benar-benar kita mendekatkan untuk bisa meningkatkan relaksasi. Atau kalau memang tidak memungkinkan dan sebagainya, ya udah di kan ada lukisan pemandangan, lukisan pemandangan yang ada airnya. Itu ternyata ketika kita melihat ditambah dengan aroma tadi ya Mbak Erna, itu ternyata juga bisa meningkatkan relaksasi kita gitu ya Mbak Erna ya.
0: Sebegitu ini ya istimewanya. Pemandangan, kemudian juga aroma alam ya, Mbak Yani. Ya. Mungkin seistimewa juga aroma duit ya. Enggak ya, beda ya.
1: Bener. Kalau gitu ya udah pandan aja deh Mbak. Karena kayak pandan itu kan baunya roti gitu ya, makan siang.
0: Baik, baik Mbak Yani. Wah ini nih, kalau sudah jumpa dengan Mbak Yani, kan Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya kita pun juga... Yeah. Mesti tahu agenda donor darah, Mbak. Hari ini, esok hari?
1: Kalau hari ini sebenarnya tadi ada 3 kegiatan, Mbak Erna. Tadi ya, ada di kelurahan, ada di SMA 3, kemudian ada satu di sebuah hotel gitu ya. Namun kan sudah diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat dan ada yang pukul 12. Dan untuk besok ternyata belum ada catatan di kita nih Mbak Erna. Tapi kan tidak mengurangi semangat loh ya Mbak Erna ya. Karena tadi setelah kita menikmati alam gitu ya. Dan pikirannya fresh, segar, udah makan siang, nanti sore bisa mampir untuk bisa menambah stok darah. Karena kesehatan itu nomor satu loh Mbak Erna ya. Benar, di cuaca ya? Yang seperti ini gitu kan.
0: Semakin terasa juga sehat itu yang utama dan pertama kalau kita lagi sedikit terganggu kesehatan kita, sakit gitu ya Mbak ya. Maksudnya itu memang kayaknya lebih baik, pokoknya sehat, saya harus sehat gitu.
1: Seperti saat ini ya, sedang menikmati suasananya ya.
0: Oh iya, Mbak Yani mungkin diingatkan kembali karena esok hari belum ada catatan agenda di luar kantor unit donor darah. Kalau calon pendonor ingin mendonorkan darah langsung ke kantor PMIDI bagaimana Mbak?
1: Iya, ada di 5 kabupaten kota di unit donor darahnya ya Mbak Erna ya, di wilayah kabupaten kota berarti Gunung Kidul, kemudian di Sleman, Bantul, Kulon Progo, ada juga di kota Yogyakarta. Nah ini itu semuanya dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat untuk kegiatan donor darahnya. Tetapi kalau untuk pelayanan darahnya kan tetap ya Mbak Erna ya, tetap 24 jam karena kebutuhan darah itu sewaktu-waktu gitu ya.
0: Oh baiklah Mbak Yani. Itu untuk agenda atau kegiatan donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantas bagaimana dengan persediaan darahnya Mbak?
1: Nah ini dia Mbak Erna, sebenarnya mayoritas mencukupi ya Mbak Erna di siang hari ini. Namun memang ada satu dua komponen darah ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Oh kalau begitu apa sajakah Mbak Yani? Mungkin selengkapnya bisa disampaikan? Monggo.
1: Ya, Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packed red cell berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC-nya ada 107, TC-nya ada 7. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 93, TC 10. Golongan O di Sleman pendengar WB 3, PRC 77, TC 1. Golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 27. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin, Sucantri Harjo, Sleman, untuk layanan telepon 869-909. Kemudian, kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Untuk golongan A-nya tercatat ada PRC-nya ada 6, TC-nya ada 3, golongan B-nya WP7, PRC49, TC5. Golongan O B6, PRC24, TC-nya 7, golongan AB-nya WP2, PRC14, TC-nya ada 7. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja golongan A nih, pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda semua gitu ya, dari kita semua. Di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, line teleponnya 7732444. Tadi ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A-nya WB12, untuk PRC80, golongan B-nya WB10, PRC-nya 44. Golongan O WB22, PRC47, golongan AB-nya WB4, PRC-nya ada 6. Nah, Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar, namun Anda mau donor darah utamanya di golongan AB ya. Anda masih ditunggu di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Kemudian kita ke Bantul nih pendengar. Golongan A-nya WB10, PRC64, TC2. Sementara untuk golongan B WB10, PRC148, TC5. Golongan O-nya WB10, PRC114, TC1. Golongan AB WB1, PRC-nya ada 24, TC-nya ada 1. Untuk Bantul sih, di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, boleh banget gitu ya, di seputaran Bantul, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul, kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC137, TC9, kemudian di golongan B, PRC145, TC8. Untuk golongan O di Kota Yogyakarta, lumayan banyak nih pendengar, PRC256, TC-nya ada 9. Golongan AB, PRC58, TC-nya ada 9 kantong. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, Anda membutuhkan pelayanan darah di siang hari ini, langsung saja di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, untuk line telepon 372-176. Mbak Irna.
0: Baik, Mbak Yani, informasinya di siang hari ini. Selamat menikmati rehat siang ya. Pokoknya tetap semangat, kembali sehat. Salam untuk semuanya, salam hangat.
1: Matur nuwun Mbak Erna. Selamat siang, semangat pagi.
0: Baik, Mbak Yani. Nah, pendengar Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Warjiani, Mbak Yani sudah menyampaikan kepada kita bagaimana agenda kemudian persediaan darah di Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Baik, pendengar, kita beranjak ke informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar di mana pun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 2 September 2026 bahwa termom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 1 September 2026, yang pertama kejadian angin kencang menyebabkan pohon tumbang di Pangkalan 5, Cermai, Panjatan, Kulon Progo, dampaknya menimpa jaringan listrik serta menutup akses jalan Kabupaten Kesatrian, Panjatan. Yang kedua, angin kencang menyebabkan atap los pasar Kota Gede berterbangan di Jalan Mentauk Raya, Purbayan, Kota Gede, Kota Yogyakarta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kerusakan pada atap asbes dan 5 titik los. Yang ketiga, kebakaran lahan jati di Geden, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo pada pukul 10.43 waktu Indonesia Barat, yang diduga karena rembatan api saat membersihkan sekitar kandang. Kejadian yang keempat, kebakaran lahan jati di Polodadi, Kulur, Temon, Kulon Progo pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, kebakaran lahan bukit di Surabendo, Bedoyo Kulon, Bedoyo, Ponjong, Gunung Kidul pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lahan pohon jati seluas 7 hektar terbakar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati 17 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, BMKG memprediksi akhir musim kemarau pada dasarian pertama dan kedua November 2026, masyarakat agar lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau di wilayah rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis seperti kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Sehubungan dengan potensi kekeringan meteorologis daerah istimewa Yogyakarta pada dasarian pertama September 2026 dalam status awas, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengantisipasi kondisi tersebut melalui pengelolaan sumber daya air secara efisien dan penyesuaian kegiatan sesuai kondisi wilayah. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Usdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, mendengar, karena siap siaga itu perlu, penting sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Baik, Mbak Sita, tentu saja terima kasih atas informasinya.

Iya, pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Berikut duetnya Lyodra barengan sama Afgan. Kita akan nikmati dan segera akan bawa kita untuk mendengarkan Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kali ini kami khusus mencari sumbangan untuk Tirta Haji. Tirta Haji itu bantuan air bersih khusus untuk masyarakat warga di IE.
1: Kita dukung program PISA ini sebagai bagian program nasional yang dicanang Pak Presiden Indonesia Bersih 2029.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, PMI DIY mengintensifkan program Siaga Tirto Aji untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air di wilayah DIY selama musim kemarau. Proyek pembangunan PSEL akan segera dilakukan. Kini Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun rencana sosialisasi kepada masyarakat. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: PMI DIY mengintensifkan program Siaga Tirto Aji untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air di wilayah DIY selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan Vika Asalia.
1: Namanya pohon durian itu, bunganya itu mantap semua. Kan lihat kehidupan masyarakatnya, terus apa sekolah-sekolah, kan itu MCK juga gitu.
2: Palang Merah Indonesia DIY mengintensifkan program Siaga Tirto Aji sebagai langkah untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak di wilayah DIY. Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo menjelaskan, untuk saat ini PMI DIY secara khusus menggalang sumbangan untuk mendukung program Siaga Tirto Aji. Pihaknya telah mengirimkan sejumlah tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di wilayahnya.
1: Kami kebetulan kalau untuk yang lain-lain kami mohon maaf sekali. Untuk kali ini kami khusus mencari sumbangan untuk Tirto Aji. Tirto Aji itu bantuan air bersih khusus untuk masyarakat warga DIY yang kena musibah kekurangan tidak ada air bersih.
2: Ia turut mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat dan wilayah yang terdampak. Menurutnya keberadaan PMI DIY tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat.
1: Mohon kepada seluruh warga masyarakat DIY khususnya ini mohon untuk bisa bantu lah. PMI ini kalau tidak ada bantuan dari masyarakat kita nggak bisa bekerja.
3: Kalau yang disalurkan berapa? Bantuan air bersihnya sudah berapa?
1: Sudah cukup banyak sekali.
2: Bantuan tersebut salah satunya diberikan di wilayah Telingu Bantul yang mengalami kekeringan. Ia memperkirakan kondisi kekeringan akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang.
0: Pendengar, bonus demografi di Sleman diperkirakan datang 10 tahun lebih cepat. Anak muda didorong lebih produktif melalui berbagai program pemberdayaan yang diinisiasi Dispora Sleman. Nah, pendengar, secara langsung kita akan dengarkan laporan bersama Karin Anissa. Langsung saja, selamat siang Karin Anissa, laporan Anda, silakan.
4: Baik, selamat siang rekan Erma dan juga Pusat Yogyakarta. Bonus demografi di Kabupaten Sleman ini diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono, yang juga menjelaskan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman ini nantinya akan didominasi oleh usia produktif pada 10 tahun mendatang. Meski kondisi ini diharapkan bisa membawa dampak yang positif, tapi Heru memprediksi hal ini akan meningkatkan angka kriminalitas jika bonus demografi tidak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya tingginya produktivitas masyarakat jika dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang juga memadai. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari Kepala Dispora Kabupaten Sleman, Heru Saptono, selengkapnya.
5: Kemungkinannya ada dua, karena di usia produktif itu kalau tersedia lapangan pekerjaan berarti Indonesia betul-betul bisa menciptakan atau bisa menjadi Indonesia emas. Karena produktifnya tinggi, terdapat lapangan pekerjaan yang tinggi, sehingga produktivitas tinggi. Kemungkinan yang kedua, kalau usia produktif tinggi tidak tersedia lapangan kerja, maka yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak adalah kriminalitasnya yang tinggi.
4: Pendengar, sementara itu agar bonus demografi di Kabupaten Sleman bisa dimaksimalkan sekaligus bisa menekan angka kriminalitas, Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan juga kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor, sebuah program apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan juga gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Pemuda Pelopor ini mencakup pada 5 bidang, yakni kewirausahaan, seni budaya, ekonomi digital, lingkungan, dan juga kemasyarakatan. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha. Para pengusaha muda ini nanti akan mendapatkan pelatihan, dan 10 pengusaha muda akan mendapatkan apresiasi, dan juga apresiasi ini akan diberikan bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda mendatang. bonus demografi ini diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman. Demikian rekan Erna yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
0: Iya, baik Karin Anissa, terima kasih atas informasinya. Tentu selamat siang dan selamat kembali bertugas. Mendengar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan kegiatan penyampaian aspirasi dari Aliansi Mahasiswa UGM berlangsung pada Selasa sore kemarin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.15

0: aktivitas mereka. Kemudian dalam kesalahpahaman tersebut terjadi situasi saling dorong yang menyebabkan peserta aksi panik dan sempat terjatuh sehingga mengalami luka ringan. Dan sesaat pada saat korban terjatuh segera dievakuasi menggunakan ambulans milik UGM ke Rumah Sakit Pantirapi dan telah dilakukan perawatan. Malam ini juga sudah diperbolehkan untuk kembali ke kediaman masing-masing.
1: Lebih lanjut, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Iksan juga menyampaikan Polda DIY terus berkomitmen mengawal dan memberikan pelayanan yang humanis terhadap setiap kegiatan penyampaian aspirasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa atas komitmen bersamanya dalam menjaga Jogja tetap aman terkendali.

0: Masih dalam Warta Siang, pendengar. Proyek pembangunan PSEL akan segera dilakukan. Kini Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun rencana sosialisasi kepada masyarakat. Selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Kita yang pertama harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam waktu dekat program PSEL akan berjalan.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan. Langkah tersebut dilakukan menyusul penandatanganan MOU antara Danantara dengan Pemda DIY. Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan, sosialisasi akan dilakukan kepada warga yang tinggal di sekitar calon fasilitas PSEL. Kegiatan tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota di DIY yang ikut terlibat dalam program strategis nasional ini. Secara rinci, Bambang menjelaskan, materi sosialisasi tahap pertama difokuskan pada pematangan lahan atau biasa disebut cut and fill. Dengan demikian, warga sekitar dapat memaklumi apabila terdapat kendaraan proyek yang lalu-lalang di sekitar lokasi. Selain itu, pihaknya akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar turut mendukung pembangunan PSEL. Tujuannya, tidak lain agar permasalahan sampah dapat teratasi dengan maksimal.
1: Kalau paduannya ya, enggak ngablak di lokasinya itu, di City Mulyo, ada di Bauran yang terdekat situ. Keperluannya untuk pematangan penyiapan lahan. Lahannya itu kan konturnya tidak rata. Karena kalau lahannya enggak disiapkan, ya infrastrukturnya tentu tidak akan atau kesulitan akan terbangun di situ. Kemudian mengedukasi kerjasama, kita dukung program PSEL ini sebagai bagian program nasional yang dicanangkan Pak Presiden Indonesia Bersih 2029.
2: Bambang menambahkan, sosialisasi direncanakan paling lambat terlaksana pada pertengahan September 2026. Saat ini, pihaknya masih menunggu penyelesaian dokumen detail engineering design atau DED bangunan.
1: Tentu menunggu juga DED-nya, kan nanti konturnya seperti apa. Ini kan kami nunggu dari BUPP, dari PSEL. Kalau kami kemarin targetnya setelah Agustus, tapi ini nampaknya kan perlu sedikit waktu. Kalau mau sosialisasi, bahannya gambari kepiye, luasannya kepiye, kan ya dari DED-nya utamanya. Sehingga kita kalau ada pertanyaan, kemudian desainnya seperti apa, ya tentu kan lebih mudah kita menjelaskan kepada masyarakat.
2: Lebih lanjut, saat ini proses pematangan perjanjian kerjasama atau PKS juga terus dilakukan. Dengan demikian, operasional PSEL dapat berjalan lancar dengan adanya dasar hukum yang kuat.
0: Mendengar, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni bergotong royong menggelar konser amal. Menariknya, kegiatan ini dipersiapkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa modal uang. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
3: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengguyung.
4: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong membantu korban bencana di NTT dan Kalimantan. Sebanyak 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni terlibat dalam konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Konser digelar di Jogja Expo

0: Center atau CIC, Selasa 1 September 2026. Menariknya konser ini dipersiapkan tanpa modal uang. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono mengatakan, seluruh pihak bergerak karena rasa peduli dan kemanusiaan. Dari sana kemudian tumbuh kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung. Bejo menjelaskan, ide konser muncul Jumat 28 Agustus. Hanya dalam beberapa hari, persiapan panggung, perlengkapan hingga kebutuhan teknis lainnya dapat diselesaikan.
1: Sebuah event promotor besar mana yang mampu mengerjakan itu dalam waktu 3 hari? Ini kalau nggak kuasa Allah, campur tangan orang baik dan niat tulus teman-teman semuanya, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat sulit dan mungkin nilainya juga luar biasa. Ketika itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan alhamdulillahnya timeline yang dibikin Mas Sofian ini ternyata ya nggak banyak konflik di lapangan ya. Artinya nggak banyak hal yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
0: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Guswanto. Menurutnya dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
2: Misalnya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Nanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport catering untuk logistik.
0: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan ketika mendapatkan informasi mengenai konser amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
3: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawilan dari beliau Mas Nanda bahwa akan ada konser amal, itu apa yang bisa disupport? Kami langsung jawab bahwa kami support 100% kalau acara itu untuk amal. Dan beliau juga bilang bahwa semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi ketika ada jawilan seperti itu, saya langsung kontak teman-teman vendor bahwa apa yang bisa dibantu. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan teman-teman vendor semua dari Jogja ini, mungkin lebih dari 30 vendor yang terlibat di sini.
0: Konser ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika rasa kemanusiaan dan gotong royong bergerak bersama, sebuah kegiatan besar dapat diwujudkan dalam waktu singkat.
4: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini pendengar, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. PMI DIY mengintensifkan program Siaga Tirto Aji membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air di wilayah DIY selama musim kemarau. Proyek pembangunan PSEL akan segera dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun rencana sosialisasi kepada masyarakat. Ada Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna, mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu Simfoni Yang Indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

yang indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Anda membayangkan betapa berharganya tanah Indonesia. Dari ujung barat hingga timur, negara ini dianugerahi tanah subur, laut kaya, dan hasil bumi yang melimpah. Kemandirian pangan bukan hanya tentang memiliki makanan. Ini tentang kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan tanpa bergantung pada negara lain. Saat kita mampu menghasilkan beras, sayur, buah, hingga protein dari tanah sendiri, kita tidak hanya memberi makan rakyat, tapi juga menguatkan perekonomian lokal. Hari ini, banyak upaya dilakukan, mulai dari mendukung petani lokal, memperkuat teknologi pertanian, hingga mendorong masyarakat membeli produk pangan dalam negeri. Ketika pangan kita mandiri, harga lebih stabil, masyarakat lebih sejahtera, dan generasi masa depan mendapatkan jaminan pangan yang lebih aman. Kemandirian pangan adalah kunci masa depan bangsa. Dukung kemandirian pangan Indonesia. Mulai dari langkah kecil, membeli produk lokal, menghargai kerja petani, dan menjaga keberlanjutan alam.

lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pendi.

Yaman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Iya, benar sekali pendengar Indonesia banget bangga musik Indonesia. Selamat menikmati siang hari ini. Ada yang mengatakan kalau setiap orang itu berhak untuk bahagia. Sebahagia apa toh pendengar? Tema kita di siang hari ini. Hari ini apa yang membuat kita bahagia? 0274-580-333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Siang mbak, ini gak gimana ya ini?
0: Erna.
1: Oh mbak Erna, ini Bu Ama, Mbak Erna.
0: Bu?
1: Bu Ama yang kemarin.
0: Oh Bu Ama, sepertinya kian hari kian sehat dan kian cetu ya Bu ya. Iya, Bu Ama, temanya di siang hari ini apa toh hari ini yang membuat bahagia?
1: Yang bahagia tentang apa mbak itu? Mengenai apa itu?
0: Mm-mm. Nah apa yang membuat ibu bahagia hari ini?
1: Oh iya. Mm-mm. Kalau tentang itu belum mbak, tentang bikin itu mbak, bikin makan itu.
0: Bikin apa?
1: Kalau saya mau itu apa, masa ini.
0: Oh ya, jadi bahagia karena bisa masak ya. Jadi, dan masakannya itu jadi ya Bu, itu aja udah bahagia ya Bu. Iya pasti Bu Ama. Apalagi kalau orang-orang rumah kayaknya benar-benar menikmati laris gitu ya Bu.
1: Kan gini Mbak Erna ya, kalau Bu Ama kan sering bikin itu makanan itu bikin kan jangan bilang gitu, bikin sambal padang seperti itu.
0: Wow.
1: Masak seperti itu.
0: Goreng,
1: kotak gitu, kami muci terus. Cari makanannya gitu.
0: Oh itu sudah membuat bahagia wah. Mantap lah Bu Ama ya, yang suka masak. Iya. Bu Ama lagunya mau apa? Ada yang di daftar lagu ini atau pilih?
1: Boleh mbak, boleh pilih.
0: Ini di daftar lagu ada Krisdayanti, Masih Ada Waktu. Terus ada Tika Bisono, Pagi. Ada Marsyanda, Kisah Sedih di Hari Minggu. Daftar berikutnya ada juga Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Terus ada Best Jam, Juwita Hati. Ada juga Ita Purnamasari, Selamat Tinggal Mimpi.
1: Yang itu mbak.
0: Mana?
1: Dunia ini.
0: Oh.
1: Sandiwara.
0: Ahmad ya, Ahmad Albar ya.
1: Ya.
0: Boleh. Buat siapa lagunya Bu Ama?
1: Buat Mbak Irma, Mbak Irma.
0: Nih, matur nuwun. Terima kasih.
1: Untuk Tuti Mas Yang, untuk teman aku yang di Bukisan, Mbak Isi Mas Yang, kok lama nggak main kenapa gitu.
0: Oh semoga dan baik-baik
1: satu
0: saja.
1: Satu lagi untuk Pak Deni Mas Yang juga.
0: Oh iya Anjeh.
1: Mbak Irma.
0: Iya Bu Ama.
1: Terima kasih Mbak Irma.
0: Kembali kasih Bu Ama. Selamat siang. Bisa memenuhi permintaan buat masak sendiri, masakannya enak. Wah ini pun juga menjadi salah satu sumber kebahagiaan ya. Kata Bu Ama begitu. Oke di 0274-580-333. Ada siapa ya? Selamat siang Indonesia banget. Halo? Halo? Di situ ada siapa? Halo? Iya, putus dulu. Sejenak putus dulu, sekarang nyambung lagi. Di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Halo? Halo, Indonesia banget. Halo? Aduh, dari tadi hening ya. Baik. Tentu saya buka kembali di 0274-580-333 siang hari ini, atau mungkin lewat pesan singkat WhatsApp boleh juga ya, 0811-2711-911. Baik, siapakah kali ini yang bergabung kembali di 0274-580-333. Simsalabim, semoga yang ini suaranya terdengar ya. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo? Apakah saya yang tidak bisa mendengar suaranya? Iya, ini ya. Baik, coba tak tutup dulu. Monggo saja pendengar bisa mencoba kembali di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Enggak, musik Indonesia. Kenapa Mbak Erna teleponnya?
0: Sampai 4 kali loh Bu Ali. Tadi Bu Ama bisa tuh. Sudah bisa, sekarang sudah bisa mendengar suara saya?
2: Bisa.
0: Oh gitu. Saya tadi deg-degan nih. Ada apa ya? Mosok
2: saya deh, memang telepon.
0: Ya, baik, Bu Ali di Pamekasan, apa yang membuat bahagia hari ini? Bisa nyambung telepon ya, udah bahagia ya, Bu?
2: Bisa nyambung telepon sudah bahagia. Alhamdulillah. Saya dilancarkan, urusan saya dilancarkan
0: dan ini
2: sampai ke masalah telepon juga alhamdulillah.
0: Akhirnya lega dan bahagia. Saya juga bahagia mendengar suara Bu Alis yang ini.
2: Makanya itu.
0: Suaranya lagi sehat dan bahagia soalnya pendengar.
2: Ini Mbak Erna, pikiran saya sudah ke sana, sudah ke mana gitu. Ke Karanganyar sudah. Tahu Karanganyar Mbak Erna? Huh? Mbak Erna ngerti Karanganyar kan?
0: Ngerti Bu. Karanganyar itu sebelah timurnya Solo ya, Surakarta ya. Surakarta ke timur toh.
2: Saya sudah setiap tidur itu mimpinya ke situ sudah.
0: Ada apakah dengan Karanganyar? Tawangmangu, Bu?
2: Tunggulah tanggal mainnya.
0: Oh iya. Boleh.
2: Yang membuat saya bahagia.
0: Oh iya, boleh. Kita nantikan ya episode selanjutnya Bu Ali di Pamekasan ke Karanganyar. Baik, Bu Ali, kalau untuk sekarang lagunya mau menopo, Bu? Dalam daftar lagu apa memilih?
2: Coba Republik Hanya Ingin Kau,
0: kau tahu. Oh ya, boleh. Sebentar, Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Ada buat siapa, Bu?
2: Buat yang pertama, buat Mbak Erna.
0: Terima kasih.
2: Ingin Kau Tahu nanti episode berikutnya.
0: Tak tunggu.
2: Sama tadi Ibu siapa tadi?
0: Bu Ama.
2: Ibu Ama, terus Ibu Wigati, Ibu Tuti, Ibu Mawar Kuning, Ibu Satila, Bapak siapa yang di sana yang dekat Solo juga, siapa ya yang suka pantun?
0: Dekat Solo, oh ini Mas siapa, Mas Ardi ya kayaknya ya?
2: Mas Ardi,
0: seputar Klaten ya. Mesti menyimak toh Bu Ali.
2: Mas Saiful,
0: iya.
2: Pak Hadi. Pak Beni, Pak siapa lagi? Pak Puyang, Pak Puyang. Semuanya deh, dulu Mbak Erna. Sehat dan bahagia selalu, nge.
0: Amin, sama-sama Bu Ali. Selamat siang. Selamat siang.

Hampir sama loh ya, 11-12. Akhirnya tadi mendengar suara Bu Ali. Matur nuwun ya Bu ya, lega saya. Teleponnya berdering dan ada suara di ujung telepon sana. Ya, nanti di 0274-580-333 tak buka lagi. Atau mungkin pesan singkat saja lewat WhatsApp boleh juga ke 0811-2711-911. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Dua lagu sudah tak siapkan, pilihan pendengar semuanya. Ya, Ahmad Albar, Panggung Sandiwara, nanti juga Republik dari album Punya Arti, Hanya Ingin Kau Tahu, pilihan Bu Ali, tentu akan kita nikmati di siang ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oh, oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.

Iya, untuk mendapatkan rasa bahagia itu kan macam-macam ya, usaha dari masing-masing individu, dari masing-masing orang. Setiap orang pokoknya berhak untuk bahagia. Nah, hari ini apa toh yang membuat kita bahagia? Kalau Bu Ama mengatakan bisa masak sesuai dengan keinginan anggota keluarga lain, terus juga rasanya enak, itu sudah bahagia banget.

Bu Ali mengatakan bisa gabung di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia sudah bahagia bisa tersambung ya. Nah, pendengar yang lain seperti apa? 0274-580-333. Terus juga WA-nya, WhatsApp. Tentu pesan singkat ya. Monggo saja ke 0811-2711-911. Matur nuwun, terima kasih pendengar setia kita. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salamnya tak teruskan ya, Pak ya. Buat Bu Lilis, Mbak Ernes, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Puji, Mas Rianto, dan semuanya saja. Mencintaimu, Mbak Erna. Kris Dayanti, saya bahagia kalau sudah bisa ganti handphone. Wow, gitu ya Pak ya. Semoga tercapai atau memang sudah ya. Sudah bisa ganti handphone, bahagia banget. Hari ini ya Pak ya. Wah, ini berarti kirim pesan singkat melalui WhatsApp-nya ini. Grace lo ya, handphonenya baru, cihui. Selamat bertugas untuk Mbak Erna, matur nuwun, kembali nuwun Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Yang lain monggo saja di 0274-580-333 atau mungkin lewat pesan singkat di WhatsApp kita, WA kita ke 0811-2711-911.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Yang terakhir tadi lagu pop Indonesia Gemilang ya, luar biasa tuh. Dulu pernah dibawakan sama Mbak Ii, Tri Utami dan kawan-kawan dari Krakatau Band. Kemudian mungkin karena memang syairnya yang bagus, terus juga iramanya yang menghentak, cocok pas dinikmati dalam momen apapun, maka kembali dirilis ulang oleh beberapa musisi. Tadi dari Dream Band, ada juga Rayi Astanino ya, Run, grup Run dengan Gemilang ya. Tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Siang hari ini, matur nuwun Pak Budi Santoso di Wonogiri sudah tak terima pesan singkatnya melalui WhatsApp. Lagunya sudah ya Mbak Erna ya, sampun. Yang lainnya monggo saja. Mohon maaf kalau mungkin sambungan telepon tadi sedikit mengalami gangguan ya di 0274-580-333. Maka pendengar bisa bergabung melalui pesan singkat kita ke nomor WhatsApp kita 0811-2711-911. Tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Iya, pendengar, pastinya memang semua berhak untuk bahagia. Apalagi kalau bahagia itu punya banyak manfaat, kesehatan jantung, daya tahan tubuh, kemudian juga bisa meredakan rasa sakit. Tentu semua punya caranya masing-masing untuk meraih kebahagiaan. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Saya segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di siang hari ini. Saya Agatha Erna, banyak cinta untuk kita.

Peringkat Persatuan RI Yogyakarta di Jogja sore ini ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Tentunya beragam acara menarik pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita di Jogja sore ini, pendengar, kami akan hadirkan Branda Astacita bersama dari Persatu RRI Surakarta selepas lagu-lagu berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Citra Fitka yang akan menemani Anda dalam beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini dengan tema Indonesia Cerdas, Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Imam Sujadi, MSI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS ya. Dan saya sapa juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 101 FM, frekuensi 96,8 FM, di audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan Anda yang menyimak kami melalui Pro1 Purwokerto, Pro1 Yogyakarta, dan Pro1 Semarang ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti langsung aja ke line telepon kami di 0271-638-055 dan juga WhatsApp 081-390-15525 ya. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini ada Pak Imam Sujadi. Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore para pendengar RRI.
1: Baik, apa kabar Pak Imam? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Citra.
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia cerdas ya, tentang Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting ya untuk menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu program yang saat ini dikembangkan pemerintah adalah Sekolah Garuda yang diharapkan mampu melahirkan talenta unggul sekaligus generasi yang tangguh dan berkarakter. Nah, kita mungkin mulai dari konsep dasarnya dulu Pak Imam. Sekolah Garuda menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mencetak talenta unggul Indonesia. Nah, seperti apa sih konsep pendidikan yang ditawarkan Sekolah Garuda dan apa yang menjadi pembeda utamanya dengan sekolah unggulan yang sudah ada saat ini? Monggo.
2: Oke Mbak, jadi kita tentunya berpikir dulu tentang bagaimana masa depan Indonesia yang akan kita cita-citakan itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau tadi kita berpikir bahwa kita akan mencari orang di tahun 2045 itu generasinya mau seperti apa, yang kita harapkan mungkin generasi yang cerdas, generasi yang kritis, generasi yang kreatif, inovatif, berkarakter, punya kolaboratif yang baik global gitu ya, dan berakar pada Indonesia tangguh seperti itu. Maka tentunya untuk bisa menyiapkan generasi yang sebaik itu perlu dipikirkan tentang bagaimana menyediakan sumber daya manusia itu begitu kan ya. Nah, yang ada saat ini diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana kita menyediakan unsur yang akan memenuhi hal seperti itu. Maka ada landasan yang dipakai yaitu terkait dengan adanya impres ya presiden begitu ya. Jadi sebenarnya Sekolah Garuda ini sekolah yang berpikir pada, berasumsi pada satu regulasi tentang peraturan instruksi impres nomor 7 tahun 2025 dan tentunya tentang peraturan presiden nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA unggul Garuda. Nah, SMA ini harapannya adalah mampu menjadi atau mempersiapkan lulusan yang berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi, serta SMA ini nantinya akan disiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kira-kira begitu Mbak yang diinginkan Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang generasi tangguh, tentu ukurannya bukan hanya prestasi akademik aja ya, betul, Pak Imam. Betul. Kalau menurut Pak Imam sendiri, seperti apa karakter siswa yang bisa disebut sebagai generasi tangguh?
2: Oke, jadi ketika kita melihat pada generasi tangguh, tentunya generasi yang tidak hanya dia unggul saja secara akademik begitu, tapi yang paling penting adalah mereka juga berkarakter. mereka inovatif, produktif, dan berdaya saing global. Dan ini tentunya yang akan menjadikan sekolah Garuda itu sebagai instrumen untuk talent development system itu, menciptakan hal seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah siswa di sekolah unggulan tentu akan didorong untuk berprestasi ya Pak Imam. Tapi pendidikan tentunya tidak hanya soal nilai akademis saja. Nah betul, ini betul. Bagaimana caranya agar prestasi akademik dan juga pembentukan karakter itu sendiri bisa berjalan dengan seimbang Pak?
2: Maka dari itu di sekolah ini sebenarnya yang paling penting adalah bukan sekolah yang hanya anak unggul diluluskan begitu, tetapi bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan talenta yang punya potensi unggul di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi kalau misalnya dari satu daerah anak ini mungkin kalau diukur dengan hasil tes IQ saja misalnya atau hasil tes prestasi ketika masuk kalah misalnya, dia hanya dapat 90 misalnya. Kemudian bandingannya 95. Yang 95 itu mungkin dari SMP yang fasilitasnya ada, semuanya bagus begitu. Tapi mungkin yang 90 ini anak dari daerah tertinggal, fasilitas sekolahnya tidak ada. Artinya yang bersangkutan itu punya potensi untuk dikembangkan. Nah, sekolah Garuda ini akan berfungsi mengembangkan calon-calon yang punya talenta seperti itu agar lulusannya nanti akan bagus begitu. Dan ketika nanti bagus, harapannya tidak hanya itu aja, tapi bisa memberikan inspirasi pada siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadikan hal yang sama, menjadi siswa yang bagus seperti itu. Begitu Mbak.
1: Oke, nah untuk mengembangkan talenta agar bisa bersaing secara global ya Pak Imam. Kompetensi apa yang paling penting mulai ditanamkan sejak sekarang?
2: Ya, maka satu yang diberikan STEM menjadi salah satu hal yang diutamakan dalam sekolah Garuda itu. Jadi bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematik itu menjadi satu landasan untuk dia bisa berkompetisi secara internasional. Ini yang diutamakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kenapa dia harus berasrama. Jadi ketika dia berasrama, maka harapannya adalah tentang bagaimana dia membentuk karakter itu akan bisa diwujudkan. Jadi bagaimana dia nanti akan membangun karakter, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia membimbing siswa untuk menyadari masalah yang nyata itu. Itulah dibangunnya sekolah itu harus berasrama. Jadi kompetensi selain akademik bisa diberikan melalui kegiatan yang ada di asrama itu. Sehingga 24 jam pengembangan kompetensi ini betul-betul terwadai dalam sekolah Garuda itu. Tidak hanya sekian jam ketika ada di sekolah saja, kemudian keluar dia akan terpengaruh pada lingkungan masyarakat. Tetapi justru 24 jam lah ini mereka akan dibentuk tentang bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana bisa membina kepemimpinan, bagaimana dia bisa menghadapi masalah-masalah yang nyata itu. Begitu Mbak.
1: Oke, berarti memang secara 24 jam memang benar-benar diperhatikan secara penuh gitu ya di sekolah Garuda ini. Kemudian Pak Imam, tentu ada faktor guru yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, dalam sekolah Garuda sendiri kompetensi apa yang harus dimiliki guru untuk membentuk siswa yang unggul sekaligus tangguh?
2: Ya, satu. Jadi yang kita sadari bahwa perkembangan saat ini terkait dengan masalah global itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri tentang bagaimana pengembangan teknologi, bagaimana pengembangan IT yang saat ini ada, bagaimana perkembangan IE yang saat ini ada. Jadi satu, tentunya guru yang ada di sana tentu akan berpikir tentang yang pertama kaitannya dengan kalau guru itu harus ada di sekolah itu, ya satu, menguasai tentang bidang studinya jelas. Yang kedua, bagaimana guru itu bisa menjadi betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh para siswanya itu. terkait dengan bagaimana dia bijak memanfaatkan teknologi, bagaimana dia mau mengembangkan diri dan sebagainya. Maka guru-guru yang ada di sana itu betul-betul mempunyai kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial maupun kemanusiaan yang ada itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon kami ya di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0813901555. Nah, Pak Imam, kalau targetnya membentuk siswa yang mandiri, kemudian mampu menghadapi persoalan yang nyata ya, proses belajarnya tentu tidak cukup melalui teori aja. Nah ini seberapa penting pembelajaran berbasis praktik dan juga pengalaman langsung bagi siswa di sekolah Garuda sendiri, Pak?
2: Ya, jadi ketika tadi menggunakan pendekatan STEM, dan juga pendekatan itu orientasinya adalah ketika yang pertama terkait dengan sains. Jadi terkait dengan sains ini harapannya adalah bagaimana siswa belajar itu berorientasi pada konteks nyata yang ada di lingkungan masing-masing daerah itu atau masing-masing lingkungan yang ada. Jadi ketika dia akan menyelesaikan sesuatu, itu guru bisa memanfaatkan lingkungan atau masalah-masalah yang ada di sekitarnya itu untuk diselesaikan. Jadi ketika orang mengajarkan, misalnya saya seorang guru akan mengajarkan matematika begitu, mungkin mereka akan mengawali yang terkait dengan sains tadi, mungkin akan dipikirkan tentang bagaimana dia melihat tentang memanfaatkan listrik yang ada di lingkungan mereka begitu. Nah, jadi ketika nanti dia akan bicara tentang teknologinya, apa yang harus dia pikirkan ketika saat ini yang dihadapi di rumah itu ada berbagai macam alat yang harus dipakai seperti itu begitu. Ini ketika dia tahu ternyata bahwa listrik itu bayarnya sekian, kemudian masalahnya kayak begini, maka berikutnya lagi ketika dia akan menggunakan teknologi ya, apa yang mestinya dia pikirkan ketika dia punya alat listrik yang banyak itu. Dia mungkin nanti akan bisa menghitung berapa beban yang harus dibayar tiap bulannya, dan setelah itu nanti tentunya akan dia berpikir terkait dengan kalau seperti itu apa yang harus planning berikutnya lagi agar dia bisa berhemat, agar dia bisa manfaatkan seperti ini, bagaimana untuk menghemat energi dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa di pembelajaran yang ada ini berorientasi pada konteks itu, maka betul-betul guru yang ada itu ya harus menguasai konten tentang STEM yang ini betul-betul dikuatkan di dalam sekolah Garuda itu begitu.
1: Iya, baik. Dan artinya dalam sistem pembelajaran STEM ini juga menekankan para siswanya untuk selalu berpikir kritis dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada begitu, Pak.
2: Ya, dan akhirnya nanti dia bisa reflektif terkait dengan hal yang ada itu. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu, dia punya kesadaran betapa pentingnya. Jadi kalau ketika orang mengajarkan materi tertentu, dia punya kesadaran bahwa ini ternyata saya membelajar tentang rata, saya belajar tentang min, ini ternyata bisa saya manfaatkan untuk ini. Yang kedua, ketika dia mengetahui bahwa dia harus belajar tentang itu, maka berikutnya lagi adalah di dalam pelaksananya itu dia tahu bahwa proses yang dilakukan dalam belajar yang ada itu dia akan melihat bahwa kebermanaan dia mempelajari itu tuh ada. Dan akhirnya nanti dia punya kesadaran, punya hal terkait dengan perilaku, hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari itu. Dan banyak masalah yang bisa dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari ini, yang itu mungkin bisa dilihat dari sudut pandang satu mapel ataupun lintas dari mapel yang ada. Ini yang mungkin harus dipikirkan ke sana.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke 638055 atau di WhatsApp kami 0813901555 ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, selamat sore, Pak Cu.
3: Selamat sore, Pak Ima.
2: Selamat sore, Pak. Iya.
3: Pertanyaan saya begini, kalau gurunya nggak pintar, nggak pintar ini generasi penerus bangsa loh. Ya, karakter sudah bagus, STEM bagus. Kalau gurunya hanya biasa saja, percuma. Ya. Hanya teori-teori saja.
2: Ya.
3: Ini sudah di coba keluar dari semua yang lain. Kalau sudah ini dicoba baik, IQ-nya rata-rata bagus. Masa selesai ini betul-betul luar biasa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Langsung aja ditanggapi Pak Imam.
2: Ya, tentunya memang ketika menyiapkan sekolah ini, guru-gurunya juga sudah dipilih begitu ya. Jadi memang guru-gurunya dipilih, mempunyai kompetensi yang nantinya memang mereka bisa mengembangkan talenta dari siswa yang ada itu. Gitu. Ini yang paling penting kan kesana Mbak. Jadi bagaimana kita bisa, gurunya itu bisa menginspirasi begitu ya, bisa menginspirasi siswanya itu untuk bisa berpikir kritis, mampu menghasilkan gagasan baru, mampu menghasilkan gagasan untuk menjadi solusi, dengan tentunya guru itu ya tadi engarso sung tulodo. Kalau siswa-siswanya tidak akan bisa mampu, ya dia bisa memberikan contoh itu seperti apa. Imajo maun karso, kalau memang mereka itu sudah bisa berjalan, ya dikondisikan mau kayak apa. Nah, ketika mereka sudah bisa berjalan sendiri, ya bagaimana memberikan motivasi dia akan bisa berjalan dengan baik. Ya kira-kira begitu yang harus dilakukan oleh guru itu.
1: Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk ya. Oke, dan kita jeda sejenak ya Pak Imam. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung setelah jeda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kembali lagi di Beranda Aset Cita berjaringan Korwil 11 dengan pembahasan kita hari ini adalah Sekolah Garuda bersama dengan Dr. Imam Sujadi, MSI, dekan dari FKIP UNS ya. Nah, Pak Imam, ya. Kalau SMA Unggul Garuda ini sendiri kan bertujuan untuk mencetak lulusan berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi ya. Nah, bagaimana Sekolah Garuda ini, bagaimana pemerintah memastikan program Sekolah Garuda ini benar-benar menjadi bagian dari upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama begini, ketika kita melihat di Sekolah Garuda yang saat ini ada, kan ada Sekolah Garuda Transformasi, ada Sekolah Garuda Baru. Di Sekolah Garuda Transformasi adalah sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dan itu ditransformasikan kepada Sekolah Garuda yang ada ini. Dan ada Sekolah Garuda Baru. Ya, di Sekolah Garuda Baru, baru dibangun 4 ya, ada di NTT dan Kalimantan begitu ya, beberapa tempat yang ada seperti itu. Pengennya adalah ketika Sekolah Garuda itu dibangun di beberapa tempat yang ada tadi, ini kita akan berpikir bahwa bonus demografi yang nanti dicita-citakan di tahun 2045 itu tidak hanya terkait dengan jumlah ini. Tapi yang kita inginkan adalah bonus demografi yang berkualitas. Nah, kemudian di Sekolah Garuda yang ada saat ini kita mengambil para siswa yang tadi mempunyai potensi untuk dikembangkan talentanya itu. Kemudian di Sekolah Garuda yang ada ini keinginannya tidak hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja begitu. Karena kalau hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja tidak akan cukup untuk di tahun 2045 seperti itu. Karena kalau saat ini aja misalnya dia hanya mengambil sekitar 640 siswa terbaik begitu ya, ini sangat kecil untuk Indonesia itu. Maka harapannya adalah 640 siswa itu menjadi change agent gitu ya. Jadi menjadi agen-agen perubahan yang akan mempengaruhi ribuan siswa lain, dan tentunya guru juga akan menginspirasi guru di tempat lain, dan ini harapannya juga akan bisa mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang ada saat ini. Artinya nanti Garuda ini menghasilkan lulusan yang hebat, mengimbaskan pada sekitarnya, menjadi ekosistem talenta gitu ya, untuk meningkatkan SDM nasional itu. Maka dari itu, di sekolah ini prosesnya tadi perlu ada pembelajaran mendalam, perlu mengembangkan riset, kemudian perlu adanya problem solving yang diselesaikan oleh mereka itu. Kita juga harus melatih leadership para siswanya itu agar berkarakter, dan tentunya harus ada international exposure yang harus diberikan seperti itu, termasuk terkait dengan community service-nya kayak apa. Jadi nanti talenta unggul Garuda itu harapannya ya dia kompeten dalam STEM, punya kemampuan global, punya karakter, punya kepemimpinan, dan punya inovasi yang ada itu. Itu mungkin yang harus kita pikirkan, bahwa bagaimana human capital berkualitas tinggi itu akan kita dapatkan, yaitu ilmuwan, apakah nanti dia akan jadi engineer, apakah nanti akan jadi dokter, apakah jadi pemimpin, yang tentunya impact-nya adalah produktivitas nasional yang berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Oh, ada Bu Nur di Nusukan yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore, Mbak Citra.
0: Selamat sore, Bu Nur.
2: Ini kali Pak Sinten.
0: Pak Imam Sujadi.
2: Oke, monggo. Pak Imam, selamat sore.
1: Oke, selamat sore, Bu Nur.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngeten, Pak. Saya belum begitu paham dengan Sekolah Garuda, tapi pas di sekolah anak saya daftar sekarang masih di SMP nih. Di MTS itu ibu wali, ibu kepala sekolah pernah menginikan ke sekolah Garuda. Berarti sekolah Garuda itu setara dengan SMA ngoten nggih, Pak?
1: SMA Garuda nggih, leres Bu.
2: Nggih. Nah, itu yang di apa ya? Maksudnya yang bisa mendaftar ke sana itu pilihan ngoten nggih, Pak? Apakah dari anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dan misalnya berprestasi itu prestasinya apa saja? Dan apakah juga apa, sepertinya kayak gratis ngoten nggih, Pak? Atau pripun ngoten, saya kurang paham juga. Dan misalnya memang yang harus berprestasi itu dari peringkat kelas kah, atau memang yang pernah ikut lomba-lomba? Ngoten mohon penjelasannya nanti nggih, Pak. Terus kemudian itu apakah di Indonesia itu sudah banyak gitu, atau baru mau dibangun itu? Kalau nggak salah di Solo ada, kayaknya sebenarnya sudah ada ngoten ya. Ngoten Pak. Dan misalnya ini akan dibuat seperti itu, apakah modelnya seperti sekolah niku Pak, yang taruna niku loh Pak, yang ke kepolisian atau militer ngoten nopo seperti itu kah? Mungkin saya juga nggih, ngoten mawon Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Nur di Nusukan ya. Mungkin lebih ke proses seleksi, kemudian biaya, kemudian seleksinya apakah harus memiliki kejuaraan tertentu, dan pembangunannya sekolah Garuda ini sudah di mana saja? Monggo Pak Imam.
1: Baik Ibu, jadi saat ini Bapak Ibu, sekolah Garuda itu ada sekolah Garuda transformasi gitu ya. Kemudian ada juga sekolah Garuda yang baru gitu. Nah, sekolah unggul Garuda baru itu saat ini baru dibangun ada 4 gitu ya. Ada 4 sekolah Garuda baru. Kemudian yang SMA Unggul Garuda Transformasi, ini Garuda yang berasal dari SMA milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat yang saat ini sudah ada itu ya. Ini memang diberi pengayaan, kemudian dia akreditasinya A, memiliki prestasi regional, nasional maupun internasional. Jadi ini sekolah-sekolah SMA yang dimasukkan sebagai kategori SMA Garuda Transformasi itu ada SMA-SMA yang tadi menggunakan SMA yang sudah ada itu. Nah, kemudian SMA Garuda yang baru ini saat ini baru dibangun ada 4 di yang saat ini ada SMA Garuda baru yang dibangun begitu nggih. Ini memang sekolah Garuda baru ini memang betul-betul baru dibangun baru, kemudian baru tahun ini bukanya. Dia ada di Konawe, ada di Nusa N, di Kupang ya, ada 4 yang baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pendaftarannya ya? Pendaftarannya juga di saat itu ada persyaratan terkait dengan pendaftaran sekolah Garuda yang ada ini. Memang di sana terkait dengan ya ada persyaratan tes masuknya, kemudian ada prestasi sesuai yang dia miliki seperti apa, ada tes psikotesnya. Jadi ada tes masuk seperti tes matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada terkait dengan apa itu psikotes yang harus mereka lakukan. Ini kira-kira tes seleksinya seperti itu. Nah, saat ini sekolah Garuda itu memang yang baru itu adalah sekolah unggul berasrama gitu ya. Ini yang ada saat ini itu ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, serta di Sulawesi Tenggara. Ini yang saat ini dibangun baru itu. Kemudian di tahun 2027 ini nanti juga akan dibangun lagi 9 sekolah Garuda baru. Jadi targetnya itu ada 32 sekolah Garuda baru yang ada di Indonesia yang ada saat ini begitu. Nah, tentang seleksinya, semua mahasiswa itu boleh aja mendaftar, tapi nanti tentunya dengan menggunakan hasil seleksi tadi. hasil seleksinya, ya terkait dengan hasil tesnya seperti apa, kemudian dari psikotesnya kayak apa, kemudian dari kejuaraan seperti apa yang sudah ditentukan secara nasional. Jadi pendaftarannya nanti, pendaftarannya bukan ada di tingkat nasional. Jadi satu untuk nasional itu untuk pendaftaran sekolah Garuda baru yang saat ini ada. Itu yang dilakukan seperti itu yang di sekolah baru. Ya, kalau yang ditransformasi itu memang sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada di masing-masing sekolah itu. Yang di Garuda baru yang dibentuk saat ini memang itu berasrama, kemudian beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran yang ada ini. Dan di tahun 2026 ini penerimaan SMA Garuda baru memang dilakukan hanya memilih 640 siswa yang saat ini ada di sekolah-sekolah baru tadi. Mungkin itu Ibu, jadi kalau mau mendaftar ya bisa-bisa saja di tempat itu, dan itu bisa untuk seluruh Indonesia bisa mengikuti di manapun juga yang saat ini ada. Jadi nanti pengumumannya tesnya itu ya tes di nasional begitu untuk mendaftarkan siswa sekolah Garuda yang ada ini, bukan di tempat sekolahnya yang ada itu. Jadi ini baru ada di kelas 10 semuanya bagi sekolah-sekolah baru yang ada di empat tempat tadi. Ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, dan di Sulawesi Tenggara. Itu Mbak.
0: Baik, nah sebagai Dekan FKIP UNS Pak Imam ya, tentu melihat pendidikan dari sisi persiapan sumber daya manusia dan juga tenaga pendidik ya. Sejauh mana perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam mendukung keberhasilan sekolah Garuda ini? Apakah ada kerjasama untuk bisa menampung lulusan dari sekolah unggul Garuda ini? Atau seperti apa Pak?
1: Jadi begini Mbak, yang diharapkan sebenarnya bahwa sekolah Garuda ini, jadi gini, saat ini pemerintah itu ada tiga kelompok sekolah ya. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah untuk para warga negara yang masuk kategori desil 1-2 itu. Jadi untuk anak-anak miskin yang punya kemampuan untuk mereka disekolahkan, diasramakan dalam sekolah rakyat yang ada itu. Ini juga ada di berbagai daerah yang ada. Ini memang syaratnya harus miskin. Itu kalau nggak miskin nggak bisa masuk di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua ada sekolah Garuda. Ada sekolah Garuda yang tadi keinginannya adalah bahwa lulusan sekolah Garuda ini mereka nanti diharapkan begitu ya, diharapkan para lulusan sekolah Garuda ini nantinya mereka bisa diterima di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang bagus begitu ya. Kemudian harapannya nanti inilah para calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa tumbuh dari seperti itu. Karena memang di berikutnya lagi itu kan kita butuh satu sumber daya manusia yang punya banyak hal tadi begitu ya. Kemudian nanti mereka juga harus menjadi inspirasi dari yang lainnya begitu. Nah kemudian kalau kita lihat ada lagi yang saat ini dibentuk oleh pemerintah yaitu sekolah nasional terintegrasi. Ini tidak berasrama tetapi juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah ini kalau di Indonesia saat ini baru ada 17 sekolah nasional terintegrasi ini. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Jepara dan ada di Banyumas. Ini yang ada. Ini sama ini. Ini juga pengennya adalah sekolahnya juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi dipikirkan seperti itu. Tapi tidak berasrama yang ada seperti ini. Nah kemudian kalau kita lihat di sekolah Garuda. Satu, kalau yang sekolah nasional terintegrasi ini saat ini FKIP UNS kebetulan dipercaya untuk menyiapkan guru di dua daerah, yaitu kami menyiapkan semua guru alumni FKIP UNS untuk menjadi guru sekolah nasional terintegrasi yang ada di Jepara dan di Buton Tengah. Ini tahun ini sudah berjalan. Nah kemudian adanya dengan sekolah Garuda, kami juga bekerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membantu untuk menyiapkan instrumen untuk bisa dalam rangka seleksi siswa baru di sana. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita menyiapkan calon guru kami gitu. Jadi tentunya ketika kami di fakultas memikirkan alumni-alumni kami harus mempunyai kompetensi yang nantinya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan guru selain mempunyai pengetahuan yang ada, kita memikirkan misalnya ada salah satu kelas dari tiga kelas yang ada, untuk kelas itu kita pikir dengan menggunakan bilingual supaya mereka punya kemampuan untuk mengajar dengan bahasa asing misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana penguatan terkait dengan IT itu juga kita kuatkan. Bagaimana juga mereka mempunyai kemampuan untuk belajar inklusi, karena pada prinsipnya anak-anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu kira-kira dalam rangka untuk menyiapkan itu, ya kami berusaha seperti itu bagi fakultas yang menyiapkan calon guru.
0: Oke, okay. Okay, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak Imam, mungkin penutup seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin anak-anak untuk bisa mendukung sekolah Garuda agar bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Monggo.
1: Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa sekolah Garuda ini tidak sama dengan sekolah-sekolah RSBI yang dulu sudah pernah dibatalkan oleh MK begitu ya. Jadi memang sekolah ini masih menggunakan standar nasional yang diperkaya. Kemudian sekolah ini juga tidak sekolah elit mahal begitu, tetapi sekolah ini memang mengembangkan talenta yang ada bagi siswa. Jadi siswa-siswa yang punya talenta akan diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan sekolah yang baik, dengan dibiayai, dengan guru yang baik, dan harapannya nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau memang mau bersiap ke sana, tentu dari sekarang siswa itu juga harus berpikir tentang apa yang harus mereka siapkan. Karena tentunya pengalaman-pengalaman untuk mereka punya kejuaraan atau pernah mengikuti lomba baik nasional maupun internasional itu menjadi salah satu bagian penting bagi mereka yang akan masuk di sekolah Garuda. Karena talenta-talenta itulah yang akan dikembangkan di sana. Jadi sangat membutuhkan seperti itu. Maka ketika SMP kita akan pacu para siswa-siswa kita itu untuk mulai berpikir ketika pengen ke sana, mulailah sekarang ikut berbagai kegiatan, ikut mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dia punya, bahkan bagaimana mereka bisa untuk mengekspor diri mengikuti lomba-lomba baik nasional maupun internasional sebagai bekal untuk dia bisa mendaftar ke sekolah-sekolah unggul itu agar bisa dikembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Begitu Mbak Citra.
0: Baik, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya untuk berbincang di sore hari ini. Semoga pendidikan yang kita bangun hari ini menjadi bekal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih.
0: Sama-sama. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Info Lintas DI Jateng ya, bersama kami Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di Jogja sore ini masih kami akan hadirkan untuk Anda program Lintas DI Jateng, masih bersama Persatuan RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 91,1 FM Persatuan RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK.
2: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-cross-check. Kemudian setelah di-cross-check, katanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
1: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. Minimnya sosialisasi serta kerancuan aturan di lapangan dikhawatirkan menghambat pencapaian target wajib halal pada Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Dania Rahma.
3: Jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengeluhkan sejumlah kendala teknis dalam mengurus sertifikasi halal. Menjelang tenggat wajib halal pada Oktober 2026, kurangnya sosialisasi hingga indikasi aturan yang membingungkan dinilai masih menghambat para pelaku usaha di lapangan. Ketua Yayasan Persederekan Solo Raya, Kusumo Adiwijaya memaparkan, pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat bawah kerap diwarnai masalah akibat ulah oknum pendamping. Pihaknya memilai beban biaya tambahan yang ditarik oknum tertentu sangat memberatkan pelaku UMKM di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini.
3: Apalagi itu kan sebenarnya kan sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM berkaitan dengan aturan-aturan dari pemerintah. Aturan-aturan pemerintah kan sekarang diwajibkan semua produk itu kan halal kan. Nah, jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Selain masalah biaya, Ketua Paguyuban UMKM Solo Raya Imam Buhairi Santoso turut menyoroti tidak seragamnya pemahaman aturan antar pendamping halal. Kondisi ini memicu kebingungan pelaku usaha dalam membedakan pedas produk untuk jalur gratis, self-declare, dan jalur reguler yang berbayar.
5: Itu ada yang berbasis daging katanya berbayar, udah sampai 5 juta, 8 juta gitu kan. Nah, ada juga yang mengandung daging juga dianggap gratis. Nah, itu yang abu-abu dari UMKM. Kita yang ngurus yang mana masuknya? Nah, itu kita nggak menuduh, mungkin ada oknum di lapangan yang akhirnya, wah ini masuk yang reguler, reguler harus bayar di atas 5 juta. Nah, yang tahun kemarin itu bisa masuk self-declare, sekarang masuknya ke reguler.
4: Para pengurus paguyuban berharap pemerintah dapat mempertegas aturan teknis serta memperkuat sinergi data antar dinas terkait. Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan penundaan tenggat waktu wajib halal hingga akhir tahun 2026 demi kepastian aturan bagi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM per 1 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
6: Ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 September 2026. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arief Prasetyo mengatakan, persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan.
6: Kemarin itu kami menganggarkan untuk tangki kita itu 1.008, kemudian yang kerjasama dengan swasta itu 4.300-an kemarin, saya lupa total ya. Tapi ini tadi ternyata di pagi hari tadi ada info BBM itu terjadi kenaikan BBM yang cukup signifikan. Pertamina Dek yang biasa kami gunakan di tangki kita. Jadi ini juga masih menghitung lagi akhirnya.
7: Menurutnya, BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih. Pengajuan tersebut kini telah melalui proses review bersama Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut.
6: Swasta itu kan macam-macam, ada yang langsung ke lokasi sendiri, terus ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Dalam kondisi ini, kemampuan distribusi BPBD juga masih terbatas. Dalam sehari, armada yang tersedia hanya mampu menyalurkan sekitar 16 tangki.
0: Rasa kemanusiaan tidak mengenal batas profesi maupun waktu. Di Yogyakarta, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni untuk bergotong royong menggelar konser amal. Menariknya, kegiatan tersebut dipersiapkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa modal uang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
8: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengguyung.
9: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong membantu korban bencana di NTT dan Kalimantan. Sebanyak 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni terlibat dalam konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Konser digelar di Jogja Expo Center atau JEC Selasa 1 September 2026. Menariknya, konser ini dipersiapkan tanpa modal uang. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono mengatakan, seluruh pihak bergerak karena rasa peduli dan kemanusiaan. Dari sana kemudian tumbuh kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung. Bejo menjelaskan,

0: banyak hal yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
1: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Kuswanto. Menurutnya dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
2: Misalnya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Nanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah, alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport catering untuk logistik.
1: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan ketika mendapatkan informasi mengenai konser Amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
3: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawilan dari beliau Mas Nanda bahwa akan ada konser Amal, itu apa yang bisa disupport? Kami langsung jawab bahwa kami support 100% kalau acara itu untuk Amal. Dan beliau juga bilang bahwa semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi ketika ada jawilan seperti itu, saya langsung kontak teman-teman vendor bahwa apa yang bisa dibantu. Dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan teman-teman vendor semua dari Jogja ini, mungkin lebih dari 30 vendor yang terlibat di sini.
1: Konser ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika rasa kemanusiaan dan gotong royong bergerak bersama, sebuah kegiatan besar dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

0: Masa Gerakan Jalan Lurus mendatangi dan beraudiensi dengan DPRD dan BPKAD untuk menolak kenaikan tarif pajak PPHTB sebesar 4%. Mereka mendesak penurunan tarif dan perbaikan sistem penilaian pajak agar lebih berpihak kepada kemampuan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Bahwa kepadanya sebetulnya kan
2: Masa Gerakan Jalan Lurus atau GJL mendatangi DPRD Pati untuk menyuarakan keberatan terhadap penilaian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Mereka meminta BPKAD Kabupaten Pati memperbaiki sistem penilaian agar beban pajak masyarakat lebih adil dan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Anggota GJL Ali Yusron mendorong penurunan tarif BPHTP menjadi 2,5% karena masyarakat dinilai kesulitan mencari uang.
3: Maka kami, teman-teman kami kan mendorong agar 2,5%. Kalau saya sih 1%. Cuma alatnya di DPR tidak diperbolehkan kalau 1% karena kabupaten yang lain sudah 5%, Pati 2,5% tidak masalah.
2: Menurut Ali, tarif 4% dapat memperberat pembelian tanah dan rumah ketika nilai transaksi sudah cukup tinggi. Dengan beban pajak, pembeli dan penjual juga menjadi perhatian GJL dalam mendorong pembenahan mekanisme perpajakan daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyebut tarif sebesar 2,5%, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan 4%.
4: Memang Undang-Undang 1 2022 itu paling maksimal itu 5%. Nah, tidak boleh lebih dari 5%. Di Pati kenapa munculnya kala itu 4%? Karena ada yang namanya MCP dari KPK monitoring, dibanding dengan daerah-daerah sekitar itu jauh lebih rendah. Jadi sehingga ada kenaikan 4% itu.
2: Muslikan menerima aspirasi GJL termasuk usulan penurunan tarif serta kebutuhan patokan penilaian berdasarkan kawasan dan nilai tanah. Aspirasi tersebut menjadi masukan DPRD Pati untuk membahas kembali kebijakan tarif dan sistem penilaian BPHTP daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu saat ini, walaupun...
0: Sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan warga dan pemulung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza.
6: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen... diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita.
7: Sejumlah pemulung dan warga terdampak kawasan TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyampaikan aspirasi

0: terkait persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dirasakan warga serta pemulung di sekitar TPA. Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA berdampak terhadap penghasilan pemulung. Warga juga mengeluhkan polusi udara, debu, asap, dan kebisingan yang dirasakan di sekitar kawasan tersebut.
1: Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita. Biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung. Kalau diambil sebagian segini kan tidak bisa mewakili.
0: Karni berharap Wali Kota Surakarta dapat berdialog langsung dengan warga dan pemulung di kawasan Putri Cempo. Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat perlu didengar secara langsung karena kondisi setiap warga berbeda-beda. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warga. Pemerintah Kota Surakarta mencatat 3 persoalan utama yang disampaikan, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
2: Tata kelola di TPA Putri Cempo terus kita lakukan perbaikan, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Paguyuban Pemulung maupun warga itu tentu akan kita carikan solusinya.
0: Erwin menambahkan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA Putri Cempo berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi TPA telah mengalami kelebihan kapasitas dan pemerintah sedang melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menganalisis data pemulung ber-KTP Solo melalui program Rumah Siap Kerja Bersama. Pemulung dengan usia produktif akan dikaji kemungkinan mendapat pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman, mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
5: Perumahan hari ini ada refreshment bagian APAR ya mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awak mobil tangki tentang penggunaan APAR mas. Yang APAR kita gunakan ada DCP dan FOM. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT.
4: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto, menilai pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
6: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya mas, ini kan untuk penanggulangan waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
4: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
3: Membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Selengkapnya laporan Ima berikut ini.
7: Bagaimana sih konsep misalnya keluarga yang diharapkan kayak gitu.
8: Pendengar membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak dinilai tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Direktur LRC KJHAM Witi Muntari mengatakan, keluarga yang aman adalah keluarga yang memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya komunikasi antara pasangan dan anak perlu dibangun agar setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman dan persoalannya.
7: Kalau saat ini yang mendengarkan misalnya masih ada yang merasa tidak aman di dalam rumah, di dalam keluarga, atau di lingkungan yang lainnya gitu ya, mungkin bisa bercerita atau misalnya memberanikan diri untuk lapor karena tidak sendiri. Banyak lembaga, banyak perempuan yang lainnya bisa memberikan dukungan dari apa yang dialami itu.
8: Sementara itu, founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Tantri, menilai kemampuan mendengarkan dengan empati saat ini menjadi keterampilan yang semakin penting. Menurutnya, ruang aman bukan tempat seorang dipaksa untuk bercerita, melainkan tempat setiap orang bebas menentukan apakah ingin berbagi pengalaman atau tidak. Ia mengatakan pengalaman perempuan perlu didengar karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan melalui data dan statistik. Cerita personal dapat menunjukkan pengalaman dan kondisi yang lebih mendalam, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan kebijakan.
9: Perubahan seringkali dimulai bukan dari suara yang paling keras, tapi dari cerita yang akhirnya berani didengar.
8: Ia juga mendorong keluarga untuk membangun budaya mendengarkan, baik antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Sementara bagi generasi muda, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menyadari adanya bias atau kecenderungan menghakimi dinilai penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih suportif. Upaya menciptakan rumah yang aman bagi perempuan dan anak. Dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Keluarga dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang setara, memberikan ruang untuk bersuara, serta menghadirkan empati agar setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info lintas DI Jateng mendengar, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Informasi kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga sore kali ini masih menghadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Mungkin Anda sedang melakukan berbagai macam aktivitas santai setelah bekerja seharian, ataupun melakukan hal-hal yang menyenangkan juga bisa, atau sedang berada di perjalanan untuk pulang ke rumah dan mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar menyambut datangnya musim penghujan ini, kesiapsiagaan bencana ditingkatkan agar rumput kota Yogyakarta semakin diperkuat. Warga di kawasan bantaran sungai pun ini mulai mengasah kesiapan peralatan peringatan dini hingga koordinasi personel untuk mengantisipasi potensi luapan air. Salah satunya terlihat di Kampung Pingit, Kelurahan Bumijo, Kemanten Jetis, Kota Yogyakarta, melalui uji coba early warning system EWS di aliran sungai Winongo yang melintasi wilayah Kota Yogyakarta.

0: Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, memang terkait dengan berbagai macam bencana pendengar, ini Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, sehingga ancaman letusan gunung berapi menjadi risiko juga yang harus selalu diwaspadai. Dan juga mengetahui langkah-langkah mitigasi yang tepat sangat penting untuk meminimalisasi risiko korban jiwa maupun harta benda. Dilansir dari portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Setda, serta Badan Penanggulangan Bencana BPBD DIY, mitigasi bencana letusan gunung api dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana. Tentu menjadi perhatian tersendiri agar berbagai macam mitigasi ini selalu diterapkan dan keamanan keselamatan bisa terjadi.
1: Hen, kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum terus? Tuh kan, gak dijawab, cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
2: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
1: Oh, jadi karena aku pakai batik toh. Bangga Produk Indonesia.

Banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: Band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Wala iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman

0: resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Brigade Pro 1 RRI Yogyakarta, JJLS Kelok 18 ataupun Kelok 23 yang menghubungkan jalur antara Parangtritis, Kretek Bantul dengan Giri Jati, Purwosari, Gunung Kidul telah tuntas 100%. Selanjutnya akan ada evaluasi bersama forum lalu lintas dan rencana koordinasi untuk menentukan jadwal dibukanya JJLS Kelok 18 sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Jika JJLS Kelok 18 ini dinyatakan sudah layak untuk diakses oleh para pengguna jalan, maka pembukaan akan segera dilakukan pada September 2026 ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jogja Istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kami menginformasikan kepada Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah DIY pukul 17.40. Segera persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda

0: Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya." Hadis riwayat Muslim.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

kemudian di Yogyakarta lahirlah Mavro. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

Pendengar masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, KPU Bantul menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pemilu secara serentak di 176 sekolah jenjang SMP dan SMA sederajat pada tahun 2026. Nah, sebagian besar sekolah menerapkan pemungutan suara secara manual, meski beberapa SMK telah mengembangkan sistem e-voting. Pemilos dirancang sebagai miniatur pemilihan umum, memberikan pendidikan demokrasi, kejujuran, dan juga pemahaman proses pemilu sejak dini kepada para siswa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua. Namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

akan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

Masih di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pemkab Gunung Kidul ini memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga 31 November 2026 akibat prediksi kemarau panjang. Nah, memang BPBD Gunung Kidul pendengar mengajukan tambahan anggaran air bersih lewat belanja tak terduga karena alokasi saat ini diperkirakan habis awal September. Masyarakat diimbau berhemat air. Sementara BPBD Gunung Kidul meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber air yang ada.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah Anda, gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dan akan segera hadir ya Bung Ferry menemani kebersamaan Anda. Namun pendengar, saat lagi juga kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Dan pendengar, Rifana Ferus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Jogja malam ini. Terima kasih, selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpo ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi, masing-masing BSC itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar untuk semua konten itu ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan. Tekdok.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batu bara

0: sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
1: minasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
3: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
4: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
2: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
6: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
7: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
6: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
7: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
8: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
7: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Itu sebesar 4,96%.
10: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah

0: mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
0: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
2: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat. Hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Ferry tentunya akan menghadirkan beragam acara untuk menemani Anda dengan ragam suasana dan Anda yang tetap semangat untuk mengerjakan berbagai tugas. Dan kami berharap Anda di malam hari ini berkumpul dan berbahagia bersama keluarga. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga pukul 20 nanti kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Kristen Live. Dan kami undang Anda bergabung untuk berbagi pengalaman iman atau kesaksian kehidupan. Atau ada pertanyaan, silakan kami tunggu melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Selamat malam pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam puji Tuhan. Kita bersua di mimbar agama Kristen hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima. Dan senantiasa kita diutus untuk menjadi saksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyampaikan damai sejahtera dan menjadi garam dan terang dunia. Baik. Kami sudah menyiapkan tema saling mengasihi ciri murid Kristus. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Dan puji Tuhan malam hari ini sudah hadir bersama kami beliau Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Beliau adalah Pendeta Emeritus dari GKJ Demaijo Yogyakarta dan sehari-hari melayani di BKS ADK Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, Shalom Pak Pendeta Agus, apa kabar?
1: Selamat malam, Shalom Mas Ferry dan para pendengar RRI, kabar baik. Ini mulai dingin lagi ya?
0: Benar, kemarin sempat kalau malam gerah, sekarang dingin lagi. Mudah-mudahan tetap selalu fokus ya Pak, jaga kesehatan.
1: Jangan-jangan keliru saya.
0: Kenapa?
1: Karena ruangannya AC-nya keras ya.
0: Ya, tapi memang
1: dingin ya?
0: Beberapa hari ini memang fluktuasi ya Pak, cuacanya.
1: Baik.
0: Sehingga tentunya, apa mungkin ini mau mendekati musim penghujan ya?
1: Belum lah, ini belum ya. September ya.
0: Biasanya kalau ember-ember itu kan...
1: Oh iya, Oktober kalau dihitungan musimnya itu.
0: Oh iya, perang atau mongsor
1: ya. Tapi sekarang nggak bisa diprediksi lah.
0: Baik. Baik, Pak Pendeta Agus, matur nuwun sangat berkenan hadir live di malam hari ini untuk menyapa pendengar. Nanti kalau ada pendengar yang ingin menyampaikan pendapat, kesaksian iman, atau mohon didoakan ya Pak Pendeta Agus, berkenan untuk nanti di penghujung acara, didukung dengan doa kalau sedang mengalami pergumulan. Dan sekali lagi pendengar, temanya adalah saling mengasihi ciri murid Kristus, Injil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga 35. Baik Pak Agus, monggo berkenan untuk membuka dengan doa dan membacakan firman Tuhan sekaligus nanti memaparkan seperti apa sih renungan terkait dengan saling mengasihi ciri murid Kristus. Monggo Pak Agus.
1: Baik Mas Ferry dan para pendengar, mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita bersama menerima merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Malam ini kami Engkau beri kesempatan untuk hening sejenak mengabaikan atau dengan menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, termasuk juga kami dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun Tuhan, kekurangan dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.
0: Amin. Baik, untuk line WhatsApp sekali lagi kami ulangi di 0811-2711-911. Kalau ada hal-hal yang nanti menggelitik, monggo berkenan untuk chat WA ataupun mengirimkan voice note ya. Monggo Pak Pendeta Agus berkenan untuk membacakan firman Tuhan dan menyampaikan paparan renungan di malam hari ini. Monggo.
1: Baik, Mas Ferry dan para pendengar, bacaan kita malam ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Mas Ferry dan para pendengar, bagian firman Tuhan ini diberi tema saling mengasihi ciri murid Kristus. Jadi sebenarnya bacaan kita ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus itu semacam mau pamitan ya, di akhir-akhir masa hidup beliau di dunia. Jadi setelah Yudas Iskariot bersama-sama, kemudian dia pergi, sementara lagi dia akan kemudian berkhianat pada Yesus, kemudian ditangkap dan proses berikutnya gitu, kemudian diadili dan sampai nanti disalib. Nah biasanya ketika orang mau dipanggil Tuhan gitu ya. Itu kan sukanya suka sering pesan-pesan gitu
0: ya, ya. Ada wasiat ya.
1: Ya, jadi kalau menurut Mas Ferry yang menarik apa kalau orang pesan itu? Saya sudah membayangkan besok kalau udah waktunya Tuhan mesti memberi tahu saya akan pesan pada anak-anak dan cucu-cucu saya. Apa yang menarik Mas Ferry menurut Mas Ferry dari pengalaman orang yang mau meninggal kemudian pesan pada keluarga ya, besarnya?
0: Yang jelas adalah mohon dimaafkan untuk segala apa kesalahan yang selama beliau hidup. Kemudian yang kedua biasanya adalah selalu menjaga kerukunan, saling mencintai untuk satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mikul duur mendem jeru.
1: Itu Pak. Mas Ferry kok sampai tahu tiga itu kok sering dipeseni yang mau situ atau mendengar cerita atau gimana?
0: Diceritakan oleh orang tua Pak.
1: Gitu.
0: Jadi orang tua itu mendampingi dulu Simba. Simba kan dulu jadi semacam gedok tular dari Simba. Kemudian beliau pada saat meninggal di depan orang tua, orang tua saya maksudnya bapak ibu, menyampaikan pesan itu. Kemudian beliau juga menyampaikan ke kami-kami anak-anaknya. Pokoknya intinya bahwa hidup di dunia itu mung mampir ngombe.
1: Itu. Maka harus menjaga kerukunan dalam keluarga besar.
0: Dan saling mencintai Pak.
1: Saling mencintai.
0: Dan yang jelas adalah apa, tetap berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus itu Pak.
1: Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tetapi memang ini terkait dengan misi karya penyelamatan dunia kepada para murid. Dan saya menangkap dua hal penting dari bacaan kita ayat 34 dan 35 itu. Yang pertama, supaya mereka saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu yang seperti apa? Ya, di situ dikatakan ya, saling mengasihi itu kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, kasih itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh hidupnya mengasihi Tuhan Yesus. Memang ada orang yang tidak, ya ada yang kemudian tidak sungguh-sungguh, ada yang kasih yang palsu, gitu ya. Ya sih yang kemudian orientasinya untuk kepentingan, untuk keuntungan gitu. Murid-murid pun juga kadang-kadang mengalami itu, gitu ya. Jadi kasihnya itu tidak tulus ya, seperti Yudas Iskariot ya. Akhirnya dia terjerat pada orientasi diri sampai kemudian dia rela tanda petik menyerahkan Yesus untuk mendapat sejumlah uang gitu ya. Nah, kemudian lain yang diinginkan Yesus itu ketika mengasihi itu ya mengasihi tanpa membeda-bedakan gitu ya. Mungkin dalam konteks kita sekarang ya mengasihi tanpa membeda-bedakan ini denominasinya mana gitu. Kemudian juga tidak perlu harus kemudian menyatukan interdenominasi menjadi satu denominasi gitu ya. Seperti di Jogja ini kan kita mengenal ada berbagai apa lembaga ekumene yang mengurusi gereja-gereja gitu ya. Jadi bagaimana kemudian tidak membeda-bedakan hal itu gitu ya. Saya yang kebetulan ngurusi BKS HDKD itu ya tidak pernah membedakan gereja satu dengan yang lainnya gitu. Saya berusaha untuk kemudian menghilangkan terpetik identitas saya sebagai apa, sebagai pendeta GKJ untuk kemudian membuka diri terhadap semua gereja. Dan memang cirinya tidak perlu membicarakan tentang dogma masing-masing gitu ya. Jadi saling menghormati sepanjang itu percaya pada Yesus ya, itu yang kemudian harus kita hayati dalam kebersamaan saling mengasihi. Nah, poin berikutnya, saling mengasihi itu adalah harus nampak dalam kehidupan dengan ya tanpa kompromi untuk kemudian hidup dalam kekudusan. Ya, hidup kudus itu wujud kita mengasihi Tuhan gitu ya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kemudian hidup kudus. Kemudian juga mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus itu menjadi utama gitu ya. Dan yang ketiga, kemudian bagaimana mereka itu senantiasa berjuang untuk melakukan kehendak Kristus. Bukankah para murid ditugasi untuk kemudian melakukan itu? Nah, yang kedua itu mengasihi itu adalah ciri sebagai murid Yesus gitu. Jadi orang tahu ini murid Yesus karena dia mengasihi gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian itu diwujudkan dalam kehidupan ya, bagaimana mereka itu memberi diri untuk berkorban demi kebaikan orang lain gitu, sebagai bagian wujud dari kasih. Kemudian bagaimana dia punya kepedulian dengan sama orang yang percaya pada Yesus gitu. Saya jadi ingat kehidupan Jumat mula-mula di Kisah Para Rasul itu kan kelihatan banget ya. Jadi sampai kemudian itu membuat banyak orang tertarik dengan kehidupan mereka yang saling mengasihi itu ya. Kemudian bagaimana orang yang saling mengasihi tadi kemudian saling menolong, saling peduli situasi masing-masing, memperhatikan perasaan masing-masing, bahkan kemudian mereka menjaga reputasi satu dengan yang lainnya gitu. Artinya ketika kita menghayati saling mengasihi itu, ya kita tidak bisa kemudian, tidak boleh untuk kemudian saling menjatuhkan, bahkan kemudian menjaga reputasinya gitu ya. Saya merasakan dalam konteks kehidupan jemaat itu ternyata ya gak gampang ya gitu, seperti itu gitu. Karena di kalangan gereja-gereja, dalam gereja pun bisa jadi terjadi friksi-friksi yang dalam kehidupan gereja gitu. Nah itu yang kemudian harus dilakukan. Nah justru hidup dalam kasih itu akan menjadi bagian dari kesaksian, sehingga orang lain kemudian bisa tertarik, kemudian mengenal lebih jauh tentang kasih Kristus melalui kehidupan orang percaya. Nah, kalau kemudian kita tarik dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, ya saya mencatat ada paling enggak 4 hal yang penting. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk mengasihi sesama yang mengasihi Kristus. Jadi kasih itu tidak kemudian sembarang ya, tapi kasih itu hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Karena itu pasti akan kemudian bisa dirasakan relasi tembak balik tadi itu untuk kemudian saling mengasihi. Yang kedua, bagaimana kasih itu dinyatakan tanpa membeda-bedakan. Tadi saya di depan sudah menyampaikan membeda-bedakan kekristenan itu kan memang kaya dengan dengan denominasinya gitu, tanpa membeda-bedakan, tanpa kemudian mengomentari dalam arti lebih kepada menilai kekurangan khususnya gitu ya, dengan denominasi yang lain. Tapi kemudian bagaimana kita menggarai, di Jogja ini ada beberapa lembaga ekumene Kristen ya yang mewadai denominasi bermacam-macam ya. Salah satunya adalah BKS ADK gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengasihi itu berarti mengutamakan hidup dalam kekudusan, mengasihi Tuhan lebih utama dari yang lain, kemudian melakukan kehendak Kristus. Contoh saja misalnya, kan Yesus pernah mengatakan kedatangannya itu akan bawa pemisahan dengan orang tua, dengan saudara gitu. Dalam arti bahwa kadang-kadang ketika kita sungguh mengasihi Kristus itu, kadang-kadang kita bisa juga berbeda dengan orang tua kita, berbeda dengan saudara kita gitu. Dan dalam situasi seperti itu, kita dipanggil untuk kemudian mengutamakan Kristus, bukan kemudian kita berjauhan dengan orang tua, tapi kemudian apa yang dikatakan orang tua, setelah kita yang kemudian berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu, yang kemudian harus kemudian kita utamakan apa yang diinginkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagaimana kemudian kasih itu menjadi ciri murid-murid Kristus sekaligus menjadi bagian dari kesaksian kita di tengah-tengah dunia, supaya kemudian banyak orang diselamatkan melalui kesaksian-kesaksian yang kita lakukan. Sekaligus juga ini bagian dari langkah misi orang percaya setelah Yesus naik ke surga ya, kemudian para murid itu kemudian melanjutkan tugas itu, dan kita orang-orang percaya kepada Yesus itu melanjutkan tugas pewartaan karya penyelamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kemudian banyak orang diselamatkan. Itu Mas Perry pengantarnya.
0: Baik, ini menjadi sebuah tugas yang boleh dibilang cukup menantang ya Pak ya, karena sebagai pengikut Kristus kan kita diharapkan menjadi saksi bagi misalnya tetangga, masyarakat, dan orang lain. Nah, jangankan untuk menjadi saksi, kita sendiri untuk mengaplikasikan dalam lingkungan terkecil kita itu penuh dengan romantika ataupun dinamika. Baik, ini sudah ada satu WA Pak, kami akan tanggapi di 0811-2711-911. Baik, matur nuwun sangat untuk yang sudah bergabung. Ya, terima kasih untuk Ibu Tere. Ini mungkin singkatannya Ibu Teresia ya. Terima kasih Tere, sudah bergabung. Ini dari Condong Catur. Pak Pendeta Agus, shalom.
1: Shalom Bu Tere.
0: Pak Pendeta Agus, saya mengamati kecenderungan saat ini. Orang itu mencintai atau mengasihi itu karena ada kepentingan. atau praktis.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau sudah tidak ada kepentingan atau sudah tidak ada yang benefitnya, nanti akan ditinggalkan. Jadi kalau beliau merumuskan kalimatnya adalah mencintai karena mencintai jika. Padahal Kristus kan mencintai walaupun.
1: Yeah.
0: Nah, jadi walaupun kita orang berdosa, tapi Kristus tetap mencintai.
1: Yeah.
0: Nah, cukup berat Pak memang untuk mencintai tanpa syarat. Mohon doanya Pak dalam kehidupan saya bersama keluarga. Terima kasih. Monggo Pak.
1: Ya, satu hal yang sudah nampak dari Butiri ini sudah menyadari itu, gitu. Itu sudah nilai plus ya. Jadi sudah menyadari bahwa kadang-kadang kita mencintai itu karena atau jika ya, bukan walaupun gitu. Ya. Dan pengajaran Yesus tentang saling mengasihi ini kan kasih yang walaupun gitu ya. Jadi kita tetap mengasihi orang lain yang mungkin apa berbuat tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi tetap kita mengasihi agar kemudian melalui kasih itu kemudian orang ditolong ya. Dan kesadaran yang sudah dihayati oleh Butiri dan keluarga ini menurut saya itu menjadi apa ya, modal besar ya untuk kemudian bisa menghayati bagaimana kasih Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ketika kita sudah melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa ya Dia akan memelihara, menjaga, memberkati kehidupan kita. Kalau toh kemudian ada dinamika dalam kehidupan, itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita diajarkan untuk lebih teliti, lebih sungguh-sungguh ya. Kita diajar untuk kuat ya. Jadi pasti semua hal yang kita alami yang mungkin tidak menyenangkan, tidak kita harapkan, itu menjadi bagian di proses pendewasaan kita. Atau mungkin bisa jadi malah kita sedang dipersiapkan untuk kemudian dilayakkan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan
0: gitu. Ya, baik, demikian Bu Tere. Terima kasih sudah.
1: Semangat, semangat Bu Tere gitu.
0: Oke, baik Pak Pendeta Agus, ini ada yang hal menggelitik yang saya rasakan. Seperti apa sih sebenarnya apa kriteria kasih Kristus itu Pak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan Ferry pernah merenungkan sebuah ayat yang intinya adalah kalau kita mencintai dengan apa sesama kita yang mungkin orang dekat, kemudian orang yang sudah baik kepada kita, kan itu sama saja dengan orang jahat yang juga akan mencintai keluarganya atau mencintai orang terdekat. Bagaimana tadi yang dimaksud Pak Agus adalah mencintai dengan lintas atau lebih universal Pak, seperti apa Pak?
1: Ya, jadi cinta Yesus yang diceritakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu kan cinta yang tanpa motivasi ya. Jadi walaupun tadi itu ya, jadi dia tidak pernah memandang muka, tidak pernah memandang siapa, tapi semua orang layak untuk menerima kasih Kristus gitu ya. Tinggal kemudian respon setiap orang itu terhadap kasih Kristus itu. Nah, itu juga yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi kasih kita kepada orang lain itu murni karena kita melakukan panggilan untuk mengasihi seperti Kristus sudah memberikan teladan pada kita untuk mengasihi gitu ya. Kadang-kadang kita dikejutkan oleh hal-hal yang mengejutkan kita karena ekspektasi kita itu tertentu gitu, tapi ternyata yang dilakukan ternyata mengejutkan gitu ya. Tidak pernah kita bayangkan, oh ternyata begitu ya gitu ya. Jadi nah justru kita tidak perlu memandang siapa orangnya, gerejanya apa, denominasi apa dan sebagainya, tapi kemudian bagaimana setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu menjadi bagian yang harus kemudian kita mengasihinya dalam kehidupan, dalam hati yang sesungguhnya seperti Kristus yang sudah mengasihi kita dengan mengorbankan diri untuk kebaikan kita, keselamatan kita gitu.
0: Oke, baik Pak, terima kasih. Ini sudah ada WA kembali, kami bacakan di 0811-2711-911. Pak, saya saat ini sedang sedikit ada, apa boleh dibilang bahasanya konflik ya, dengan saudara dekat. Saya sudah berusaha menyapa, sudah berusaha untuk istilahnya bahasa Jawanya ngerurui, tapi dipelingosi. Kemudian selalu hal-hal yang kecil menjadi masalah. Ya, karena mungkin kelupaan saya atau memang saya sudah berbuat yang sebaik-baiknya tapi selalu salah. Nah, memang cukup berat Pak untuk menerapkan hukum cinta kasih dari Tuhan Yesus. Saya selama ini hanya diam. Dan saya sudah memaafkan dia.
1: Ya.
0: Tapi untuk melupakan kok belum bisa ya, Pak. Mohon doanya, Pak.
1: Ya.
0: Terima kasih, matunun. Ya. Ini dari seorang ibu, Pak.
1: Oh ya.
0: Yang boleh saya samarkan ya, Pak?
1: Ya.
0: Oke, ini namanya Ibu Melati.
1: Ibu
0: Terima
1: Melati,
0: kasih. Baik. Ini mohon disamarkan, Mas Ferry.
1: Oh, ya.
0: Dan nomor HP-nya tidak perlu disebut.
1: Oh ya, ya, ya.
0: Monggo, Pak.
1: Ya. Baik. Jadi memang realitas seperti ini sering terjadi dalam kehidupan gitu ya. Tapi justru dari situ kita diingatkan untuk tidak pernah putus asa, terus melakukan itu. Nah, tugas kita itu tuh melakukan seperti yang ingin Kristus lakukan untuk kita gitu. Jadi urusan kemudian respon orang bagaimana-bagaimana harusnya enggak perlu menjadi pertimbangan kita. Jadi kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan penuh kasih seperti yang diajarkan, Tuhan Yesus. Saya punya pengalaman serupa ya dengan Ibu Melati tadi ya. Jadi ada seorang warga yang sudah sepuh, sudah pensiun, dia ngasto, kemudian beliau memberitahu kalau anaknya itu apa ngenengke gitu ya, ngenengke dia. Kemudian saya anu Pak, saya sudah menyapa, saya sudah minta maaf kalau ada yang keliru, tapi dia tetap enggak respon gitu ya. Terus ini dalam rangka perjamuan kudus. Apakah saya layak untuk ikuti perjamuan kudus? Layak Ibu gitu. Karena apa? Karena perjamuan kudus itu kita mau menyadari, mengakui kelemahan kita, dosa-dosa kita dan pengampunan Tuhan. Kalau kemudian ada urusan dengan orang lain ya selesaikan. Dan beliau ini menyelesaikan. Urusan kemudian respon anaknya tidak seperti yang diharapkan. Ya tadi mungkin tidak hanya melengkos tapi kemudian dia tidak mau bicara dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian Ibu layak untuk ikut. Bahkan harus supaya Ibu dikuatkan di tengah-tengah pergumulan hidup Ibu itu yang pasti sangat berat. Bagaimana seorang Ibu dinengke oleh anaknya gitu, yang dia dikasih pasti gitu ya. Dan yang terjadi mengejutkan gitu ya. Jadi setelah perjamuan beliau menemui saya lagi. Pak Menteri, terima kasih saya sudah ikut perjamuan. Dan yang terjadi adalah tiba-tiba anak saya datang ke rumah dan kemudian menangis dan minta maaf gitu ya. Jadi Tuhan yang menyapa, Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang kemudian mendorong anak ini kemudian menyadari karena ibunya sudah lebih dulu nyelondoh ya, dia minta maaf, kemudian dia juga dalam hati memaafkan anak itu gitu. Jadi sudah, sekarang lakukan aja tugas kita, bagian kita. Kalau toh kemudian kita tidak kuat, kita kadang-kadang juga sulit melupakan, ya mohon Tuhan untuk kemudian memberikan kekuatan, mohon Tuhan untuk kemudian tetap punya kasih agar kemudian sikap orang lain itu tidak membuat kita kemudian kendor. Ini bagian juga bagi kita untuk kemudian kuat ya. Iblis itu luar biasa kok menggoda gitu, hebat banget ya dengan cara-caranya gitu. Saya tadi di offline itu cerita pada Mas Ferry kalau ya sedang membuat konten untuk iblis gitu ya. Jadi
0: harus waspada ya.
1: Hati-hati, iblis mengincar kita. Nah itu termasuk Ibu Melati diincar oleh iblis untuk dengan godaan sudah minta maaf, memaafkan, tapi kemudian ternyata orang ini tanda petik semacam cari gara-gara terus. Ya. Iblis gitu memang. Jadi kalau kita kemudian menyerah, kita kalah dengan iblis. Ya. Kita nggak boleh kalah gitu. Bahkan sebenarnya, oh ini promosi lagi. Jadi saya juga sudah menyiapkan konten berikutnya itu ya rahasia menghadapi bahkan mengalahkan iblis. So, kita bisa mengalahkan seperti itu ya, seperti Ibu tadi. Jangan kendor Bu, terus berjuang, mohon kekuatan Tuhan supaya kemudian Ibu terus bisa konsisten mewujudkan kasih itu kepada orang lain gitu ya. Jadi sehingga kemudian pada akhirnya nanti Tuhan yang berkarya melalui orang lain itu untuk kemudian menyadarkan dia, bahkan bisa jadi Ibu akan menemukan kejutan-kejutan nanti ya, karena Tuhan yang bekerja bukan Ibu ya. Tugas Ibu sudah bagus, sudah dilakukan dengan baik, dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita dalam wujudkan kasih gitu ya.
0: Ya, kalau boleh dibilang apa sampai batas mana sih Pak kita untuk dalam kesabaran, dalam berusaha untuk ya paling tidak bertahan gitu Pak. Kalau dari Ibu Melati ini kan katanya sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan.
1: Iya. Jadi kalau kemudian Ibu tidak kuat, yang penting sudah melakukan. Dan kemudian ya sudah, tidak perlu kemudian melakukan kontak dengan beliau ya. Kemudian tidak perlu harus masuk hati, merespon gitu ya. Jadi sudah, ya sudah, kita sudah melakukan yang jadi tugas kita. Nah, orang lain mau bersikap tertentu ya sudah monggo gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini bukan bagian dari kasih yang kita diskusikan ya. Kasih kita kepada, sering mengasihi itu kepada orang yang sungguh mengasihi Kristus. Jadi saya bisa mengatakan orang yang seperti ini, yang menyimpan kesalahan orang lain, yang kemudian tidak bisa berdamai, tidak bisa mengasihi, pasti dia tidak mengasihi Kristus gitu ya. Jadi kewajiban kita sudah cukup gitu ya. Jadi dan kita harus menjaga diri kita agar kemudian kita tidak jatuh. Jadi jangan biarkan kita disiksa oleh sikap-sikap seperti itu. Tugas kita sudah selesai dalam hal ini. Jadi tidak harus kemudian mengorbankan diri semena rupa karena orang ini tidak mengasihi Kristus.
0: Baik, terima kasih. Ini mengingatkan kita ya. Sekali lagi menjadi bagian bahwa memang tidak mudah. Penuh dengan tantangan. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan memang kalau ingin mencintai Kristus harus meninggalkan keluarganya ya Pak ya. Tapi itu kan ibaratnya bahwa kalau ingin mengasihi Kristus harus total. Jangan berdiri dua kaki. Baik Pak Pendeta Agus, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Monggo berkenan untuk menyampaikan kesimpulan dan kita tutup dengan doa. Tadi dua pendengar kita dari Ibu
1: Melati ya.
0: Dan Bu Tere tadi berkenan untuk didoakan. Monggo Pak.
1: Baik, para pendengar dan Miss Mary, ada dua penting yang dapat menjadi catatan penting bagi kita. Yang pertama, hidup saling mengasihi itu berarti akan menutupi banyak dosa. Ya. Jadi hidup saling mengasihi itu akan menguatkan, menghibur, meneguhkan persekutuan kita dengan orang-orang yang mengasihi Kristus. Dan hidup saling mengasihi itu akan kemudian menjaga, menegakkan visi misi kita sebagai murid-murid Kristus dalam kehidupan ini. Yang kedua, di dalam kasih itu menjadi ciri murid Kristus, sekaligus itu menjadi kesaksian, dan kita dipanggil untuk mewujudkan itu, menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita, apapun terjadi. Karena ketika kita melakukan itu, kita juga harus yakin bahwa Dia akan menyertai kita, memampukan kita untuk bisa melakukan tugas panggilan itu. Karena karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus ditugaskan untuk dilanjutkan oleh para murid, termasuk kita dalam kehidupan sekarang ini. Dan yakinlah, ketika kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita akan bisa merasakan kasih Tuhan terus bersama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur pada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menolong kami untuk kemudian melihat kembali panggilan-Mu untuk hidup dalam kasih dalam kehidupan kami. Meskipun tidak mudah kami melakukan itu, namun kami sungguh yakin Tuhan memampukan menolong kami. Demikian juga untuk saudara kami yang Tuhan kasih, Ibu Tere dan Ibu Melati, yang sungguh tidak mudah menghadapi situasi itu. Namun kami yakin Kau akan menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, melindungi dia dari hal-hal yang tidak baik bagi dia, agar kemudian ibu-ibu ini kemudian bisa merasakan kasih-Mu, mendapatkan kekuatan, penghiburan. Dan Tuhan, pasti Engkau akan berkarya pada orang-orang yang sungguh tidak merespon dengan baik kasih-Mu melalui Ibu Tere maupun Ibu Melati. Kami juga berkat-Mu untuk seluruh pendengar yang mengikuti acara pada malam ini. Bapa juga berkati dalam kehidupan kasih mereka, agar mereka senantiasa taat setia kepada-Mu dan bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk RRI, pimpinan staf dan karyawan, demikian juga para penyiar dan yang tugas malam. Bapa berkati agar senantiasa dalam kasih pemeliharaan-Mu, RRI senantiasa menjadi bagian yang tidak dipisahkan bagi kehidupan bangsa negara, untuk kemudian mewujudkan pendidikan yang menolong kami semua untuk kemudian menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidup melalui setiap program yang dilakukan oleh RRI. Kami menyerahkan kehidupan yang selanjutnya dan mohon ampun kurang dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semua dalam nama kasih dan berkat-Mu dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus sudah membuka perspektif di malam hari ini, dan mudah-mudahan ini juga semakin membuat kita mencintai Kristus dan mencintai Kristus dan dicintai oleh Kristus. Tidak hanya kita terima secara pribadi, tetapi bisa kita wartakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, siap untuk diutus menjadi saksi Kristus.
1: Amin.
0: Matur nuwun, shalom Pak Pendeta Agus. Ya, pendengar, kami akhiri untuk Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Kita akan bersua kembali di lain waktu, dan setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama.

0: Selamat malam.
1: Sehat ya?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
1: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu, akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
0: Iya, baru kesampaian hari ini.
1: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
0: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
1: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
0: Iya.
1: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
0: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
1: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
0: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
1: SMA ya?
0: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
0: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
0: Itu tahun 1985.
1: Oke.
0: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
0: Nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu

0: dan ternyata kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
0: Untuk tournya.
1: Iya.
0: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Para, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band, baru Katon Bagat Para dan Yopi and Nuno kan, yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angsuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Maana.
0: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
0: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
0: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
0: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
0: Enggak, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
0: Iya.
1: Siap. Lanjut terus, kita, kan ada lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
0: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Anono, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh. Main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
0: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
0: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus juga ya?
0: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
0: Ya, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oh, oke. Ya, ya, ya, ya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
0: Di mana?
1: LFM.
0: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
1: Last Few Minutes ya.
0: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
0: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
0: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh iya iya iya iya.
0: Ya, ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida?
4: Iya.
1: Gimana gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
0: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
4: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu sama Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
0: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
0: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal di tanggal waktu itu tanggal taruhlah tanggal 1 misalnya gitu sama Nugi, oke main di Bandung, oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong gak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke saya terima. Terus menjelang hari H-nya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
0: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana Bang Leman?
5: Oke. Baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
1: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh, kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke. Okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gery Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gery.
1: Selamat malam Bang Gery katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
1: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gery,
1: Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita nih Mas Gery, Bang Gery.
1: Sama apa lo? 85.
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
1: ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau
6: makasih,
1: begitu ya.
6: Bang Gery, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta di selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi di mana Bang Gery juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar so, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gery tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Iya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Iya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar? Oh. Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya, pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di. Gimana?
1: Ngisi nggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh ngisi nggak tahu judul lagunya. Wah ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria. Selamat malam. Ciguria
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Selamat pagi, kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Omang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suhalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya.
3: Salamnya buat presenter yang pro satu Nusantara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi,
0: Mbak Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811797279712.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
2: Aduh, okay.
4: Ngedengerin di kuliah tetap sehat. Salam sehat untuk di kuliah. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya bimbingnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama di tentai ini wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lebih ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: susah. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas
0: Gary
2: pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wih.
0: Oke.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya
1: gitu.
2: Pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lepas Lagu.
2: Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Nangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa, jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan,
0: pagi, ya,
6: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke.

0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja pernah, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
0: Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke oke oke oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang
1: soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
3: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti minta panggil kakak Bu Gery.
1: Kakak Bu Gery.
2: Kakak
3: Bung, ya, Bu Gery.
1: Oh kakak Bung.
3: Namanya dipanggil
2: kakak Bung. Oh Bung.
3: Bukan tapi Bu.
1: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya?
2: Oh, nggak pakai eng ya?
1: Nggak pakai eng.
3: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: masih
3: anak muda DG.
1: Oh, oke.
3: Okay. Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
0: Selamat malam, Susi.
3: Okay. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
3: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Gery.
1: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gery.
0: Selamat malam, Susi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
3: Drum ya Bang Gery ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengaran.
3: Halo, iya jaringan kurang bagus nih malu ketengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Kan siapa namanya kakek Gery kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang Gery.
1: Okay.
3: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: siap pernah
3: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
3: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
3: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan ke Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat Ayu. Malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery? Agak
0: putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya, silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Aparekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak

0: sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented, rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
0: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gerry.
1: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
0: Semoga.
1: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herb pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Menas sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan.
1: Satu.
0: Jawaban bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herb mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Ingat.
1: Oh, Skyling.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Okay. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Denny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu ya, biasalah ini ya, dari Subah Sambas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu, pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
0: apa tuh,
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya?
0: Oh, band metal ya, enggak
3: sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya.
0: Aha.
3: Rock juga, pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Kekas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget ke luar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Gitu, jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes, gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu. Maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend.
0: Selalu oh, gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Gitu loh. Hebat, enggak semua drummer bisa seperti itu loh, Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap. Mungkin saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yuri Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini. Pendengar, demikian tadi sudah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail, menghadirkan seorang musisi yaitu drummer yang tentunya sudah populer di era 80 hingga 90-an serta di hari ini, Gary Herb. Dan untuk Anda tentunya yang ingin mengikuti Ruang Rindu, monggo bisa bergabung di setiap Rabu malam Kamis pukul 20 lebih 2, maksud kami pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Pro 1 RRI Yogyakarta malam ini spesial kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara di era 80 hingga 90-an. Pendengar, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Bantul menggelar pelatihan perakitan ponsel dan pelatihan administrasi perkantoran di hari Selasa kemarin. Nah, agenda kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam menekan pengangguran di Bumi Projo Taman Sari. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, pelaksana tugas BLT Kasubag Tata Usaha BLK Bantul, Asung Trinugroho mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 hari. Para peserta dibekali materi dan keahlian sesuai dengan kelas yang diikuti. Nah, peserta kelas perakitan ponsel akan mendapatkan materi dasar elektronika dan mekanisme perakitan telepon genggam. Sementara untuk kelas administrasi perkantoran meliputi dasar-dasar manajemen perkantoran dan pengetahuan bahasa Inggris dasar. Nah, selain dua pelatihan, BLK Bantul juga memiliki bidang lain seperti otomotif, tata boga, instalasi listrik, dan sistem pendingin. Nah, berbagai kejuruan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat yang membutuhkan. Dan pelatihan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Bantul berusia 18 hingga 60 tahun. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Phil Collins dengan lagunya You'll Be In My Heart. Pendengar, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia merekomendasikan sebanyak 1172 cagar budaya peringkat nasional hingga Agustus 2026 untuk memperkuat pelestarian warisan budaya. Jumlah tersebut bertambah 430 cagar budaya dari sebelumnya 742 cagar budaya peringkat nasional yang telah masuk ke dalam proses rekomendasi pemerintah. Nah, rekomendasi tersebut menambah daftar cagar budaya nasional yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah sebanyak 313 cagar budaya hingga tahun 2025. Dengan demikian, secara keseluruhan, cagar budaya nasional yang telah ditetapkan atau direkomendasikan mencapai 1.485 cagar budaya hingga Agustus 2026. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, sebanyak 430 cagar kebudayaan nasional telah direkomendasikan dalam kajian tim ahli pada 19 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dan adanya rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang kajian tim ahli cagar kebudayaan nasional. Dan hal ini juga berdasarkan usulan pemerintah daerah dan koleksi museum nasional. Nah, adanya proses kajian ini dilakukan untuk memastikan setiap usulan memenuhi pertimbangan nilai penting. Adapun untuk dari cagar budaya tersebut juga menjadi dasar dan untuk perlindungan yang kuat. Nah, pendengar, cagar budaya nasional jumlahnya sebelumnya hanya sekitar 200 cagar budaya saat Kementerian Kebudayaan belum berdiri sebagai lembaga tersendiri. Padahal Indonesia memiliki potensi belasan hingga puluhan ribu aset budaya yang menjadi bagian dari kekayaan nasional. Dan inventarisasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar berbagai aset budaya dapat terlindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan serta dibina secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV, didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Tiang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Luson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang menjadi soundtrack film animasi berjudul Beauty and the Beast ya. Judul lagunya dengan judul filmnya sama. Tadi Anda menikmati tampilan dari Celine Dion bersama Bieber Bryson. Pendengar, perkiraan cuaca untuk hari Kamis 3 September 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk esok hari di wilayah Kota Wates Kabupaten Kulon Progo, cuaca dari pagi hingga malam hari cerah berawan, sementara dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Di wilayah Bantul pendengar, untuk pagi hingga siang hari cuacanya cerah berawan, sementara untuk malam hingga dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul pendengar, untuk pagi hari cuaca cerah, siang hingga sore hari cerah berawan, sementara untuk malam hingga dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Kota Yogyakarta, pagi hari hingga sore hari cuacanya cerah berawan, sementara untuk malam hingga dini hari cuaca berawan. Suhu udara antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan di wilayah Sleman, untuk pagi hingga sore hari cuacanya cerah berawan, sementara untuk malam hingga dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Demikian perkiraan cuaca untuk hari Kamis di tanggal 3 September 2026 dari BMKG DIY.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro 1 RRI Yogyakarta, One Last Cry dari miliknya penyanyi asal Inggris ya, Brian McKnight. Pendengar, jangan lewatkan untuk mengawali aktivitas Anda di hari Kamis tanggal 3 September 2026 dengan mengikuti acara Mutiara Pagi, hadir pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari akan membahas tema terkait dengan sehat iman, sehat jasad, dan sehat ekonomi. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Ustadz Edi Sunarto SEMM, Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab, atau ingin menyampaikan pengalaman, monggo ya bisa menelpon di 02745803333. 02745803333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911 di program Mutiara Pagi dengan tema Sehat Iman, Sehat Jasad, dan Sehat Ekonomi bersama narasumber Ustadz Edi Sunarto SEMM, Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jogja Istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya

Pro 1 RRI Yogyakarta, Bayangan Semu, Spirit Band bersama Kemala Ayu. Di menit ke-21 lebihnya dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengajak masyarakat aktif mengoreksi data tunggal sosial dan ekonomi, DTSN. Langkah ini diperlukan agar data penerima bantuan sosial sesuai kondisi masyarakat dan untuk upaya distribusi semakin tepat sasaran. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Gus Ipul mengatakan saat ini pemerintah berusaha memutakhirkan DTSN melalui sinkronisasi, validasi, dan verifikasi berbagai sumber data. Nah, proses tersebut dilakukan karena DTSN masih dalam tahap konsolidasi. Dan pihaknya terbuka bahwa masyarakat dipersilakan untuk memberikan masukan serta menghadirkan data yang lebih akurat. Pendengar, terdapat tambahan data dari BKKBN yang saat ini sedang diproses oleh Badan Pusat Statistik. Hasil sensus sosial ekonomi yang baru selesai juga akan menjadi bagian dari penyempurnaan DTSN. Dan diharapkan datanya semakin akurat dan tentunya untuk proses distribusi bantuan juga semakin tepat sasaran. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari album Pasir Putih Club Project dengan lagunya Tak Bisa Kelain Hati. Pendengar, Platnas Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan sebanyak 12 pemain. Mereka dipersiapkan menghadapi persaingan ketat di ajang multi-event Asia. Sebanyak 12 pemain Timnas Voli Putra Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Nah, untuk posisi yang dibutuhkan meliputi setter, kemudian opposite, middle blocker, kemudian ada outside hitter dan libero. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Bidang Prestasi PPPB VSI, Laudri Maspaitela memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam persiapan skuad Timnas Putri. Nah, untuk posisi setter diisi oleh Arneta Putri Amelia dan Ajeng Nur Cahaya. Keduanya memiliki kelebihan dan berasal dari Kota Pahlawan, Surabaya. Sementara itu, Kanza Putri Janji dan Azahra Dwi Febiani mengisi posisi opposite. Kanza berasal dari Jawa Timur, sedangkan Azahra mewakili Jawa Barat. Kemudian tiga pemain mengisi posisi middle blocker, yaitu Maran Danti Namira, Chelsea Berlian Nurtomo, dan Giovanni Cahyar Ningtyas. Nah, ketiganya berasal dari daerah yang berbeda. Nah, empat pemain dipanggil untuk posisi outside hitter. Di antaranya adalah Mediol Stefani Yoku, ada Ersandrina De Vega, Putri Nur Agustina, dan Tina Siva Sabila Salim. Dan pendengar, Guretno Indah Cahyani menjadi satu-satunya pemain di posisi libero. Dan Provinsi Jawa Timur menjadi daerah penyumbang pemain terbanyak dalam pemanggilan ini. Baik pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 3 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai sehat iman, sehat jasad, dan sehat ekonomi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kumpulan Berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta, nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya juga akan hadir dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, Anda akan mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya kita akan berbincang mengenai 81 tahun PMI menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan yang akan disampaikan narasumber kita Mbak Miladina Maharani Mahfudoh selaku Koordinator Forum Tenaga Sukarela atau TSR PMI DIY dan juga Bapak Ahmad Zaki Ali Mhum selaku Kepala Markas PMI DIY dan nantinya akan dipandu Wulan Anita. Pendengar, Anda juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, pendengar, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai sehat iman, sehat jasad dan sehat ekonomi, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirobbilalamin di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam, sehat-sehat ya Ibu.
0: Iya, di sini sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Edi juga sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat.
0: Iya, baik. Ustadz, nantinya kita akan berbincang mengenai sehat iman, sehat jasad, dan sehat ekonomi. Nah, ini yang terakhir nih, ada sehat ekonomi. Indeks ekonomi ini, sehat ekonomi seperti apa ya, Ustadz ya? Iya, baik. Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan, monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'. Para pendengar RRI yang berbahagia rahmatullah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita bersyukur sudah dibangunkan, sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini bisa menghirup udara segar, bisa bernapas sejenak, ambil udara segar yang ini sangat mahal harganya jika dibandingkan mungkin ada saudara kita yang tidak lagi bisa menghirup udara karena sudah dipanggil Allah atau karena harus misalkan di rumah sakit gitu. Menghirup udara segar, mensyukuri, dan salah satu kenikmatannya adalah sehat. Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia rahmatullah, maka kalau kita bicara sehat, maka lawannya sakit, sehat sakit. Itu juga dengan tadi yang disampaikan tentang tiga hal yang mungkin ini sebenarnya lebih banyak ya. Tapi kita ini yang kemudian harus kita syukuri, kenikmatan ini, kemudian kita jaga, bahkan kemudian kita tambah. Kita tingkatkan gitu. Tentang apa? Dia tentang iman, keimanan. Tentang fisik, tubuh kita. Dan juga tentang ekonomi kita. Mungkin ya satu kesatuan, satu kesatuan gitu ya. Dan inilah kebutuhan manusia. Minimal itu. Tentu ada yang lebih banyak. Keimanan, bagaimana juga kebutuhan kita spiritual, ruhiyah, ini kan kita sangat butuh ketenangan, sangat butuh tentang pikiran yang segar dengan permasalahan yang ada. Permasalahan itu juga menyangkut, bisa juga menyangkut tentang hal yang kedua, tentang jasad, tentang tubuh yang sakit, pikiran jadi kemana-mana karena kita sakit mata, sakit telinga, sakit gigi, sakit badan yang lain. Ini juga harus sehat badan kita ini, termasuk kemudian ekonomi kebutuhan finansial kita sehari-hari ini juga harus sehat. Namanya sakit, jangan sampai kemudian sakit ekonomi, sakit tubuh, sakit iman. Walaupun dari ketiga-tiganya ini ya terkait, tapi punya karakter yang berbeda-beda. Misalkan apa tidak mungkin seseorang itu sakit, kemudian kalau sakit apa itu salahnya dia? Tentu juga karena sakit itu juga sebuah kenikmatan. Termasuk ekonomi, orang yang berjuang, atau kemudian dia tidak bisa sakit, tentu bahasanya adalah bagaimana kita mensyukuri, lain syafartum, lain janakum, walaupun syafartum, lain syafartum. Para pendengar yang berbagi rahmat Allah, maka yang pertama tentang bagaimana kita mensyukuri atau menyehatkan iman kita itu, maka kita bicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan seterusnya. Tapi dari semua itu adalah bagaimana kita kemudian bahasa itu al-fahmu atau paham. Paham tentang apa? Paham tentang iman. Paham tentang Islam. Kita harus memahami agar ini sehat iman kita itu. Yang pertama paling tidak adalah bahwa Islam yang kita anut, yang kita beragama Islam ini, adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Ya. Menyeluruh samil mutakamil. Maka perintahnya udhulu fisi

Agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia adalah akhlak dan kekuatan atau kasih sayang dan keadilan. Ia adalah budaya dan undang-undang atau ilmu dan peradilan. Maka semua hukum-hukum ada di Islam. Ia adalah materi dan kekayaan atau usaha dan kemakmuran. Menyangkut juga masalah ekonomi. Ia adalah jihad dan dakwah. Yujahiduna fi sabilillah. Jihad dalam agama Allah, dalam jalan Allah. Kemudian ia adalah akidah yang benar, ibadah yang sah, dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini kita memahami Islam gitu. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim adalah Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci, ada rujukan setiap muslim dalam memahami hukum-hukum Islam. Al-Quran harus dipahami sesuai untuk kaidah bahasa Arab tanpa dipaksakan. Sedangkan sunnah harus dipahami melalui perawi berhadis yang terpercaya. Ini Quran dan sunnah menjadi rujukan kita. Bagaimana agar iman kita itu sehat, iman kita sehat di sana. Yang kedua tentang bagaimana terkait dengan fisik kita ini. Maka ketika kita beramal, jadi sebenarnya setelah paham, kemudian kita beramal, mengamalkan ya, seluruh perintah-perintah Al-Quran itu, seluruh syariah Islam itu, maka diperlukan satu hal yang mutlak, yaitu tawil jism, badan yang kuat, badan yang sehat. Karena kenapa? Karena kita mau apapun, jadi perlukan badan yang sehat. Kita mau berangkat haji, ibadah yang cukup berat fisiknya, dan fisik yang kuat. Karena harus sa'i dari Shofa Marwa, harus tawaf, bahkan harus berkali-kali, kalau hotel kita jauh dari Masjidil Haram, harus berjalan kaki atau naik bis atau apapun. Itu kan fisik yang kuat. Mau sholat ke masjid, bahkan kemudian mau bekerja, ya ini diperlukan kaum jisim, badan yang kuat. Maka bagaimana kemudian mengusahakan, mengikhtiarkan agar badan kita ini sehat, dengan cara apa? Ya, kita syukuri tentu kesehatan ini, karena tentu kondisi orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang memang sekarang kalau di MCU misalkan gak ada keluhan apapun, gak ada indikator kolesterol, asam urat, diabetes dan sebagainya. Tapi ada yang sudah kena asam uratnya, kena kolesterolnya, atau yang lain, jantung, atau yang kena semuanya, ada yang satu ini. Ya kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Ya bersyukurnya kita masih diberi umur yang panjang. Kita masih diberi umur untuk kemudian mengikhtiarkan bagaimana kalau kena salah satu penyakit itu, dan kita obati, kita jaga agar sehat secara fisik dan seterusnya, menjaga kita dengan olahraga, dengan istirahat yang

0: cukup dengan apa makanan yang bergizi, yang halal, tapi juga thayyib, karena tidak semua makanan yang halal itu thayyib. Kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Begitu banyak ayat dari Al-Quran Sunnah yang menjadi rujukan itu, yang mengarahkan orang untuk sehat. Bagaimana Rasulullah contohkan, Rasulullah itu jarang sakit. Nah, ini ke sana. Kenapa? Ya, dari makanannya, dari menjaganya, dari tidurnya, Tuhan Allah kita bisa ikuti begini. Dan kemudian juga secara ekonomi ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Kita butuh untuk ibadah, untuk beli sarung, beli mukena, untuk bangun masjid, untuk haji, korban, dan sebagainya, itu diperlukan satu biaya. Ya, kita harus punya penghasilan yang cukup. Kita harus bekerja syariah Islam mengajarkan begitu. Bekerjalah kamu, jangan menganggur, jangan meminta-minta. Bekerjalah kamu, berikhtiarlah kamu. Rezeki akan disiapkan. Dan juga berta'awunlah kamu, berjamaahlah kamu. Tidak sendiri-sendiri, saling membantu, saling menguatkan. Kita berikan perusahaan, ada karyawan yang masuk kemudian mendapatkan penghasilan UMR dan lebih, maka kemudian dia bisa sehat secara ekonomi. Perbandingan antara penghasilan dan hutang itu proporsional, tidak besar hutangnya daripada pendapatannya. Lalu dia mengatur ekonominya, sebagian juga untuk zakat ditabung di bank syariah, secara begitu ya, tabung dalam bank syariah, atau diwakafkan, ada wakaf uang, wakaf juga harus kemudian besar, minimal 1 juta, wakaf uang di bank syariah, atau lewat kami masyarakat ekonomi syariah, dan seterusnya. Sehingga tinggal ini sehat iman, sehat fisik, dan ekonomi. Ini terus pertama kita syukuri apa yang kita terima ini. Iman misalkan ya, kita belum bisa tahajud terus tiap malam, kita belum ini, ya kita syukuri. Tapi kemudian kita tingkatkan, kita syukuri fisik kita ini dengan mungkin keterbatasan yang ada, tapi kemudian kita tingkatkan menjadi fisik yang prima. Kemudian ekonomi, ya tentu semua punya keterbatasan, punya kendaraan satu, rumah satu, atau masih kontrak, masih sewa, ya kita syukuri itu. Tapi kemudian kita tingkatkan ekonomi kita jadi baik, jadi sehat, sehat ekonomi, sehat fisik, sehat iman, insya Allah kita menjadi bahagia. Karena kita Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini bahagia, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya mungkin begitu. Monggo kalau ada komen dan seterusnya.
1: Nggih. Baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, penyanyiku yang cantik solihah ini.
1: Masya Allah, Uti Siti di Banguntapan, J. J, monggo pertanyaannya Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya mau matur tanya tentang ini kata-kata bijak apa-apa, J. Si. Orang kaya ialah orang yang sedikit keperluannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Harta itu bila tidak kita perlakukan dengan hati-hati akan dapat menjadi tunggangan hawa nafsu. Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapan. Iya. Di line WA ini juga sudah ada yang bergabung, Ustadz. Coba kita bacakan. Ini dari Pak Joko Santoso yang ada di Jogja. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, para pejabat negara yang tidak pegang iman dan amanah yang diberikan kepada rakyat sehingga melakukan korupsi yang marak seperti sekarang kita dengar hingga ratusan triliun rupiah. Apa tidak sebaiknya dihukum seumur hidup ya, Ustadz? Baik korupsi sedikit maupun banyak, biar jera koruptornya. Apa itu ada tuntunan dalam Islam hukuman seumur hidup? Mohon penjelasan. Itu tadi dari Pak Joko. Di line telepon sudah ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
1: Inje Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Inje, monggo Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Misalnya kita infak ke masjid ya Ustaz ya, sekian gitu ya, itu pahalanya apa sama Ustaz? Misalnya nama kita sendiri ya, terus ada lagi nama orang tua, kedua orang tua sama kedua mertua Ustaz, pahalanya apakah sama Ustaz? Apa boleh begitu sekaligus gitu loh Ustaz, atas nama suami istri, terus orang kedua orang tua, terus kedua mertua gitu loh Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ali dari Pamekasan Madura. Iya, di belakang Bu Ali juga sudah ada yang bergabung Ustaz. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam Mbak Ria.
1: Inje, Pak Beni di Condong Catur. Monggo Pak Beni.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, minta jenuhan dibentari penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 103. Menurut imawan Mbak Ria, Pak Ustaz, ayat paringguan penjelasan. Assalamualaikum.
1: Inje, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, sepertinya memang banyak pendengar yang beratensi. Coba kita sapa sekaligus. Satu lagi di line telepon. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ya, terputus pendengar. Bisa Anda coba kembali di 580333. Nah, Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung. Namun jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita juga masih berbincang mengenai sehat iman, sehat jasad, dan sehat ekonomi. Yang pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada 3 penelpon yang bergabung dan 1 via WA. Monggo bisa dijawab satu persatu.
1: Oke, halo, bisa didengar,
0: Ibu, ya? Terdengar dengan baik, Ustadz.
1: Tadi yang terakhir tadi, Pak Benil, ini At-Taubah ayat berapa ya?
0: At-Taubah ayat 103.
1: Saya yang terakhir ya. Alhamdulillah, luar biasa nih. Ada siapa? Yang Siti dan seterusnya buat sekalian. Nah, saya jawab yang terakhir dulu aja, jangan lupa.
0: Oke, monggo Ustadz. Nanti jika ada yang terlupa, kami bacakan kembali pertanyaannya.
1: Oke, jadi di surat At-Taubah ayat 103 ini, apa nih Pak Ben ini? 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bila masalli alaihim inna salataka sakanu lahum wa huwal samiul alim. Begitu ya. Jadi ini perintah Allah untuk memungut zakat. Jadi khud min amwalim, dari hartanya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar dan mengetahui. Ya, ini kita pahami, tentu harus, kalau diturut lagi tentang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat gitu ya. Tapi yang dari substansinya adalah bagaimana penguasa, bagaimana pejabat ya, yang mengatur negara, mengatur masyarakat ini, melaksanakan syariat zakat. Maka zakat bukan kewajiban pribadi, kewajiban ya, termasuk sholat tadi, kewajiban sholat, kewajiban zakat, ya perintah tentang diri karena sholat, aku ini sholat, tentang zakat ini bisa menjadi kewajiban masing-masing seorang muslim yang sudah sesuai aturannya. Maka ada perintah penguasa untuk mengambil zakat. Jadi ada undang-undang zakat, ada regulasi tentang tentang perintah berzakat, tentang kewajiban berzakat. Ini tentu kepada pemimpin negara bagaimana syariat zakat ini itu diakomodir untuk didistribusi sesuai dengan kaidahnya, kemudian atau bagaimana di manajemen sedemikian rupa, ya perlu intervensi dari negara, dari pemimpin agar bisa lebih maksimal. Potensi zakatnya itu luar biasa, potensi wakaf luar biasa. Tapi kalau kemudian itu diserahkan ke masing-masing, sebagaimana sholat ya, kan belum ada perintah sholat. Maksudnya negara memerintahkan sholat, yang sering kita dengar ya. Dan kalau di Arab Saudi pernah kita dengar ada setiap hari Jumat ada yang keliling polisi perempuan, yang kalau di jalan kok ada laki-laki enggak sholat itu ditegur itu. Ini zakat kalau syariatnya kita laksanakan ada kesadaran pribadi, ada kesadaran pribadi masing-masing, ditambah lagi ada perintah dan regulasi yang tidak membayar zakat akan begini begini, ya ini luar biasa. Ya kalau sekarang pajak ya, sekarang yang tidak bayar pajak maka akan kena sanksi, sanksi ini, sanksi itu. Kalau perusahaan nggak bayar pajak ya akan dikenakan denda dan sebagainya. Ini kalau zakat juga demikian. Sekarang ini yang masih undang-undang zakat itu belum mengatur yang tidak zakat akan begini, akan ada sanksi. Baru mengatur zakat itu mengurangi pajak, tapi masih belum penuh. Nah, maka ini menjadi perhatian kita semua, baik kita sebagai warga negara maupun mungkin ada yang dijadikan amanah pemimpin atau saudara pemimpin, bagaimana menerapkan ini perintah, menerapkan seorang penguasa untuk mengambil zakat itu dalam bentuk undang-undang dan seterusnya, tentu dipastikan sedemikian rupa, karena kalau kita di Indonesia ini harus undang-undang itu harus persetujuan antara Presiden dan DPR. Maka ini kalau kita doakan para pemimpin kita yang melaksanakan ini sedang juga mengakumulasi, mengkapitalisasi potensi zakat dan juga wakaf ini menjadi untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga yang luar biasa. Begitu, ini memang jadi perintah penguasa untuk mengambil zakat tentu tidak semuanya bisa dilaksanakan karena akan disesuaikan dengan kondisi dan seterusnya. Begitu, dan kita masuk ke ya awal tadi ya, yang sipil tadi ya. Jadi yes, kaya sedikit, orang kaya apa sedikit keperluan dia.
0: Iya, orang kaya adalah orang yang sedikit keperluannya.
1: Orang kaya yang sedikit keperluannya.
0: Iya, ada pepatah mengatakan seperti itu.
1: Apa, orang kaya sedikit keperluannya. Orang miskin banyak keperluannya. Kemudian harta harus hati-hati dengan nafsu. Ya, ini luar biasa nih. Jadi orang kaya sedikit adalah orang yang sedikit keperluannya. Jadi kaya itu relatif. Kaya itu sangat relatif. Apa? Ya kalau yang sedikit jelas kaya nih ya. termasuk ini enggak ada itu yang jadi MC, jadi penyiar. Dan kita semua.
0: Amin. Ini.
1: Kita ini kaya, kalau lawan kaya itu lawannya miskin, tadi sehat lawannya sakit. Kalau kita nggak kaya, apakah kita miskin? Atau tidak kaya, tapi tidak miskin? Tapi benar bahwa orang kaya itu adalah sedikit keperluannya. Artinya bagaimana keperluan kita itu selalu ada, mungkin yang keluarga-keluarga muda masih harus buat rumah, kontrak rumah, bangun rumah, menyekolahkan anak dan sebagainya. Tentu banyak, tapi banyak bisa menjadi sedikit. Ketika apa, ketika itu semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita letakkan ini adalah Allah yang memberi rezeki, kita hanya ikhtiar sehingga kalau ada keperluan-keperluan ini dan itu dibanding kemudian dari kenikmatan, dari apa yang kita terima. Ini artinya semuanya bisa ada solusinya, gitu. Ada solusinya. Sehingga dunia atau kebutuhan dunia ini ya, semua bisa kita selesaikan. Inilah orang yang filosofi atau substansi atau karakter orang kaya itu ya, kebutuhannya juga diselesaikan. Atau orang kaya itu sedikit keperluan. Kalau orang miskin banyak itu kan butuh terus, karena kok kurang terus. Kalau orang kaya sedikit karena semuanya bisa dipenuhi. Mungkin begitu ya. Sehingga secara ekonomi kita memang, tapi kalau dikaitkan dengan sehat ekonomi, maka di surat An-Najm itu, dalam ayatnya adalah wa azna wa atna, Allah itu memasangkan antara laki-laki, menciptakan laki dan wanita, perempuan, menciptakan hidup dan mati, al-haya, bal-maut, al-maut. Tapi ketika memasangkan kekayaan, al-wamiya, bukan dengan miskin. Jadi sehat, sakit, kaya, miskin enggak. Tapi kaya dengan kecukupan. Wa'awakna, wa'afakna. Allah menciptakan kaya dan kecukupan. Tidak dilawankan dengan yang miskin. Kenapa? Ya karena Allah itu sudah mencukupkan rezeki, sudah memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hambanya, termasuk kepada manusia. Maka ya kalau orang mau berikhtiar dan kemudian dari doa Allah, berikhtiar dan berdoa, maka insya Allah dia akan kaya atau cukup, ya keperluannya bisa dipenuhi. Ya, begitu ya. Kemudian harta kita harus hati-hati karena itu tunggangan hawa nafsu. Ya memang betul. Ketika kita punya harta, ya harus hati-hati. Kalau tidak punya harta, ya tetap hati-hati. Kalau nggak punya harta, kita hati-hati jangan sampai nyari hartanya sembarang. Kalau kita punya harta, hati-hati karena ketika punya uang banyak, mau apapun bisa. Nah ini hati-hati. Hawa nafsunya kemana, maka infak, dan kita menolong orang lain, dan seterusnya, itu harus dilakukan. Itu berzakat, dari berwakaf, monggo, ibu, bapak-bapak, bisa, tidak wakaf, tidak harus dengan tanah, tidak harus dengan harta yang banyak, tetapi dengan uang 1 juta itu sudah cukup untuk bisa wakaf uang. Maka itu bisa kembali, bisa diambil. Nah, begitu. Kemudian yang Pak Joko ya, waktunya diingatkan Bu ya, saya nggak bosan.
0: Iya. Dan juga masih ada Bu Ali ini. Terus di WA baru masih ada Pak Budi Santoso dan Pak Musi.
1: Ya, saya kenal. Pak Joko, kebanyakan negara itu yang korupsi. Yang udah bilang mendalik. Kemudian dihukum seumur hidup. Ya, intinya kalau Islam dengan tegas bahwa makosid syariah, tujuan diterapkan syariah, itu ada untuk hibdul mal, menjaga harta, menjaga nafsu, menjaga jiwa dan sebagainya. Maka hukum-hukum itu ketika ada perintah, mungkin ada sanksi. Kamu nggak sholat, kalau tidak sholat neraka. Kamu tidak boleh mengambil harta, kamu yang disini ada potong tangan dan sebagainya. Tapi tentu tidak serta-merta bisa diterapkan, harus ada kesepakatan dari pengelola masyarakat. Maka tentulah undang-undang Alhamdulillah undang-undang hukum pidana dan sebagainya itu mengakomodir ada hukuman mati, ada hukuman berhidup dan sebagainya itu sudah sesuai dengan Islam. Artinya ada yang hukum di Indonesia ada hukuman mati. Seperti orang membunuh kibunas tujuan makhluk terhadap menjaga jiwa, maka kalau orang yang membunuh, maka hukumnya dibunuh. Kalau tidak begitu, maka nyawa seorang menjadi tidak berharga. Ini dijaga betul. Islam ada diakomodir di undang-undang hukum positif, insya Allah kita bersyukur dengan negara kita. Maka ini sudah sesuai. Tinggal pelaksanaannya tidak terpilih dan seterusnya. Tidak terpilih harus adil. Ini pelaksanaannya yang harus ditingkatkan. Integritas, komitmen para pejabat negara. Kemudian yang Ibu Ali, ketika kita ke infak ke masjid atau kemanapun, kita itu dapat pahala insya Allah. Apakah bisa di atas nama diri? Tentu orang tua, mertua, ya atas nama iya, tentu bisa ya menginfakkan atas nama orang tua, mertua. Tapi juga tentu ya sak merawat ya. Artian kita infak 5.000 ya bangun untuk diri kita, kalau dengan orang tua mertua ya mestinya lebih banyak gitu. Atau kemudian atau bagaimana kita berinfak, dan infak ini luar biasa menyehatkan secara ekonomi kita. Kita terus infak, maka apa rezeki akan mengalir, bahkan juga kemudian badan kita jadi sehat, jadi tidak keluar dari sehat, iman kita menjadi tentu sehat karena kita ada kesadaran untuk berinfak. Kemudian ekonomi tentu kalau orang infak maka rezeki akan tambah dan seterusnya. Begitu ya,
0: iya. Tadi juga ditanyakan jika atas nama kita, atas nama suami dan juga yang lainnya ini, apakah pahalanya sama, Ustadz?
1: Ini pahalanya apakah sama? Ya ini ya Bismillah kita niatkan, kita tidak terlalu berhitung gitu ya, karena barang siapa yang berinfak akan di surat 2261 ini apakah 261 itu kan akan satu tangke ada 7 tangke pohon mati, 7 tangke setiap tangke ada 1 bulir 700 barang siapa yang berinfak, infak itu apa dirinya, orang tuanya, mertuanya, ini memang tidak secara eksplisit ya, maka ya syariatnya itu kita selalu mendoakan amal yang tidak terputus itu adalah amal anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya baik dia hidup maupun meninggal. Ini kita doakan terus orang tua kita, ini orang tua mertua yang masih ada atau tidak ada kan? Kalau yang masih ada ya kita infak orang tua, biar orang tua bisa menginfakkan ya. Atau sudah tidak ada, jadi doa-doa kita itu yang lebih diperbanyak. Tapi kalau kemudian kita kesempatan orang tua mertua ini ada hajatan pengajian maulud nabi atau surat merah atau pengajian apa ini atau nama orang tua mertua ya. Tentu dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Tapi doa-doa ini yang sudah tidak ada, orang tua mertua yang sudah tidak ada ini sangat sangat dianjurkan dalam berbagai kesempatan.
0: Iya.
1: Begitulah Ibu.
0: Iya. Ustadz, ini masih ada dua pertanyaan, monggo bisa dijawab dengan singkat. Ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Kategori orang kaya menurut agama Islam itu yang seperti apa? Dan juga Pak Muslihin yang ada di Jogja. Indonesia termasuk kategori negara yang banyak hutangnya. Menurut Ustadz, kapan prediksi negara ini bisa melunasi hutang-hutangnya? Yang kedua, bagaimana mensyukuri negara Indonesia yang banyak hutang ini? Dan yang ketiga, apakah kalau mati besok rakyat Indonesia ini ikut dihisab tentang hutang negara ini? Iya, dua pertanyaan itu, namun banyak ya itu Ustaz. Monggo bisa dijawab dengan singkat Ustaz.
1: Ya, Pak Budi ya, kaya, Islam ini kaya menurut Islam ini. Tadi gimana? Kaya.
0: Iya, menurut Islam itu orang kaya itu yang seperti apa?
1: Oh, orang kaya seperti apa? Kata narasi awalnya kaya ini. Tadi yang saya sampaikan ada, mending ada dua ya di surat Asyar itu, janganlah kekayaan, janganlah harga itu berputar di antara orang-orang kaya aja awalnya. Kemudian juga tadi wa agna wa afna, Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi kaya cukup, harta berputar kaya. Jadi kaya itu ya, ya kaya Pak Budi itu. Kemudian sudah tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, sudah cukup, rumah, setelah ekonomi tadi sudah cukup. Kaya itu ya kaya iman, kaya ekonomi, nah, tentu kalau konteksnya agamanya kaya, jadi mungkin kita ke ekonomi, ya tentu seluruh tercukupi. Dan tentu kalau Islam maka zakat dengan ada kewajiban, ada kewajiban zakat bagi seseorang yang sudah sesuai dengan kewajibannya. Ada kewajiban haji, kewajiban korban zakat. Kalau dia sudah mampu kaya itu, maka dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya dan bisa berinfak, berzakat, berwakaf sesuai syariatnya. Nah ini kaya, kaya seorang muslim. Bukan kaya, dia sudah cukup punya rumah, tapi dia tidak baik dengan tetangga, tidak berinfak, tidak apa. Ini tentu tidak sesuai dengan Islam. Jadi kaya tercukupi seluruh kebutuhan ekonominya, kemudian dia berinfak, berwakaf, berzakat, menolong saudaranya, ini lah agamanya yang muslim, yang soleh.
0: Iya.
1: Oke, kemudian yang
0: dari Pak Muslihin,
1: yang kedua, Pak Muslih tentang Indonesia yang punya hutang. Emang sebenarnya sama Pak Muslih jangan punya hutang. Dari kira-kira punya, nggak punya hutang kalau Pak Muslih. Kalau penyiarnya punya sedikit, ya wajar, boleh hutang, boleh kemudian hutang untuk daftar haji, hutang untuk korban, sepanjang dia bisa mampu membayarnya, mengangsurnya, hutang boleh sepanjang itu. Dan maka ada proporsi, istilahnya apa, saya lupa ya, bergandeng hutang itu berapa persen yang dibolehkan. Nah, pakar ekonomi, hutang di Indonesia ini dia besar, tapi masih masuk dalam kategori dibolehkan. Ada yang standar, hutangnya standar, tapi maksudnya dibanding dengan APBN-nya. Nah, saya kurang detail gitu ya. Artinya bagaimana harusnya personal, kita hutang boleh, yang penting kita bisa langsung. Kemudian hutang kita tidak untuk konsumtif. Ya, kita Indonesia hutang tentu karena ada keperluan dan kita bisa mengangkut, tapi harus digunakan semaksimal mungkin, bukan untuk konsumtif, tapi untuk produktif, lebih produktif. Dan tentu harus bisa dilunas. Ya. Kapan lunasnya hutang di Indonesia? Wallahualam ya. Tentu kita semua punya kepentingan bagaimana kita tidak hutang, tapi menghutangi, menolong negara lain. Suatu saat kita bayangkan negara Singapura berhutang ke Indonesia. Ada cerita itu tak lain. Amerika hutang ke Indonesia. Mungkin enggak, mungkin saja. Kemudian kita mensyukuri. Tadi kita syukuri bahwa tetap utang-utang ini propertinya masih wajar, anggar walaupun besar, tapi ini tetap kita berusaha untuk melunasi, mengurangi dan seterusnya.
0: Iya, ketika mati ini apakah dihisap juga, Ustadz, rakyat Indonesia?
1: Ketika mati apakah kita dihisap?
0: Iya.
1: Yang utang itu kan kalau di perusahaan itu yang bertanggung jawab adalah direksi. Yang ditanyain ya direksinya. Kalau di negara yang ditanyain ya yang tanda tangan utang itu karena dia punya tanggung jawab. Itu yang dihisap. Gitu.
0: Iya.
1: Kita tidak ikut diajak musyawarah dari ini tentang utang. Tentu tidak dihisap. Kalaupun kemudian para pemimpin kita dihisap, semoga bisa bertanggung jawabkan kenapa berhutang dan sudah dialokasikan kepada yang untuk yang sesuai peruntukannya. Ya, begitu Bu.
0: Iya, baik. Seru sekali perbincangan kita di pagi hari ini, Ustadz, dan banyak yang bergabung. Terima kasih Ustadz sudah dijawab dengan baik. Dan karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di pagi hari ini. Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, gih, Ustadz.
1: Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Sehat Iman, Sehat Jasad, dan Sehat Ekonomi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, dan macam. Jadi
1: dari pelaksana itu lalai sehingga mengakibatkan hal-hal yang sekarang tidak baik untuk pengguna jalan ataupun masyarakat kita. Nah, sini tadi sudah kita wajib tegakkan terkait dengan aturan K3.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, PMI menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang telah didistribusikan kepada warga terdampak. DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: PMI menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang telah didistribusikan kepada warga terdampak. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
1: Kemarin ada satu kapal besar dari Tanjung Priok diberangkatkan untuk mengirimkan bantuan. Sekarang sudah mulai didistribusikan.
2: Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI Sudirman Said menyampaikan bantuan tersebut telah diberangkatkan menggunakan kapal kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 22 Agustus lalu. Sudirman menjelaskan bantuan tersebut saat ini sudah mulai didistribusikan. Paket bantuan mencakup logistik makanan siap saji serta perlengkapan harian.
1: Itu kan sebagian disumbangkan secara natura ya, tapi biasanya living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun.
2: Selanjutnya, PMI berencana akan mengirimkan sejumlah peralatan untuk membantu proses rekonstruksi.
1: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sudirman menambahkan penyaluran bantuan ini berlandaskan pada salah satu prinsip dasar PMI, yakni kesemestaan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa gerakan Palang Merah tidak mengenal batas wilayah dalam memberikan bantuan kemanusiaan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI DIY terus mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membiasakan diri melakukan donor darah secara rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
3: Ya, pendonor itu belum tentu tahu.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI DIY terus mengajak masyarakat untuk aktif melakukan donor darah secara sukarela. Ajakan ini terutama ditujukan kepada generasi muda untuk terus menjaga ketersediaan stok darah sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau yang kerap disapa Gusti Prabu, mengatakan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian kemanusiaan. Menurutnya, pendonor tidak selalu mengetahui siapa yang nantinya akan menerima darah yang disumbangkan, namun darah tersebut dapat menjadi penentu keselamatan seseorang.
3: Jadi itu sebuah komitmen dari pendonor itu luar biasa sekali. Artinya beliau-beliau ini punya pikiran, niat serta hati yang mulia. Karena setiap pendonor itu belum tentu tahu, belum tentu tahu siapa yang menerima darah dia gitu. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Jadi pendonor ini betul-betul sebagai pahlawan kemanusiaan, pahlawan kehidupan.
2: Gusti Prabu menambahkan, PMI DIY mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari TNI Polri, ASN, komunitas, hingga generasi muda dalam menggelar kegiatan donor darah. Ajakan serupa disampaikan Tri Hartanto, seorang pendonor darah yang telah melakukan donor sebanyak 82 kali. Dia mengaku konsisten mendonorkan darah sejak 2001, baik melalui PMI maupun ketika ada kebutuhan darah di rumah sakit. Bapak tiga anak ini mengaku pernah gagal menjalani donor darah karena kurang istirahat setelah bekerja malam. Pengalaman tersebut menjadi pengingat kondisi tubuh harus dalam keadaan sehat sebelum melakukan donor darah. Bagi Tri, donor darah bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga bentuk sedekah dan kepedulian kepada sesama.
4: Jadi pertama dari kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah SWT, darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun. Dan kalau bisa, sebisa mungkin kita berikan kepada yang membutuhkan secara gratis pula.
2: PMI DIY menilai partisipasi masyarakat dalam donor darah menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. Masyarakat juga didorong untuk mendonorkan darah secara rutin sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI, telah hadir selama 8 dekade dalam menjalankan misi kemanusiaan. Di usia ke-81 tahun, kiprah PMI terus dirasakan oleh publik secara luas. Lantas bagaimana generasi muda melihat peran PMI saat ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Perannya yang pertama itu seperti membantu ke daerah-daerah terpencil, seperti mungkin di Jogja ini seperti di Gunung Kidul, seperti kebakaran hutan, logistik air seperti itu, lalu memberikan obat-obatan bagi warga yang terdampak oleh kebakaran hutan tersebut. Meskipun skala kebakaran hutannya kecil, tapi kan pasti juga ada warga yang berdampak merasakan seperti itu. Maka dari itu PMI dampaknya ya sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus buat warga sekitar.
6: Mungkin lebih ke kalau seandainya ada bencana ya, PMI itu sangat-sangat membantu seperti kayak bantuan kesehatan dan lainnya. Seperti contohnya yang di NTT kemarin kan pasti PMI membantu banyak dalam hal kesehatan, juga kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan oleh korban-korbannya.
7: Kemarin belum lama di dekat rumah saya ada kecelakaan dan tetangga saya menelpon ambulan dan ternyata yang datang itu PMI. PMI melakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit dan PMI menyediakan ambulan secara gratis.
8: Menurut saya yang paling dirasakan oleh masyarakat itu salah satunya program donor darah. Karena donor darah itu kan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sakit dan emang sebenarnya agak sulit juga ya. Nah, PMI ini menjadi salah satu jalan untuk rumah sakit-rumah sakit sebagai pemasok darah-darah untuk masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Pendengar, bagaimana kiprah PMI untuk menguatkan solidaritas di antara relawan dan menyatukan semangat dalam menjalankan misi kemanusiaan? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI DIY, Arief Rianto Budi Nugroho, berikut ini.
9: Pak Arief, ini berkaitan dengan 3 September yang merupakan mandat dari pembentukan PMI menjadi hari terbentuknya PMI. Nah, kita ingin tahu ini 81 tahun PMI menguatkan solidaritas dan juga menyatu dalam kemanusiaan. Bagaimana Pak Arief melihat kiprah PMI ini? Silakan Pak Arief.
10: Baik, terima kasih Mbak Prima. Salam kemanusiaan untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di mana saudara berada, khususnya di warga daerah istimewa Yogyakarta. Bagi tema untuk menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan ini sangat relevan sekali di tengah krisis pada tahun-tahun terakhir ini ya, sangat relevan sekali. Jadi di usia ke-81 tahun, Palang Merah Indonesia masih mempunyai tantangan kemanusiaan yang tidak semakin ringan, terutama terkait dengan kebencanaan. Ya, saya selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI DIY ini juga sangat merasa pekerjaan ini menjadi peluang dan tantangan bagi seluruh komponen yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya solidaritas ini adalah tindakan nyata bagi PMI, bukan sekedar jargon saja ya Mbak, solidaritas ini. Karena apa? Ya sudah tentu di Jogja yang istimewa ini kita mempunyai nafas gotong royong. Ya, menyatu dalam kemanusiaan berarti kita membuang ego sektoral, terutama dalam kaitannya dengan kebencanaan atau apabila nanti ada bencana yang datang, itu tidak pernah pandang bulu, maka kita harus merespon dan harus bersatu tanpa membedakan seluruh latar belakang, gitu Mbak.
9: Baik, Pak Arief ini tadi juga menyampaikan bahwa menguatkan solidaritas tentunya untuk kemanusiaan ini satu hal yang saat ini masih menjadi PR juga besar bagi bangsa kita. Rasa kepedulian yang kalau kita boleh bilang ini agak menipis di kalangan sesama kita begitu. Apa yang bisa dilakukan ini Pak Arief sebagai salah satu bentuk juga bagaimana rasa peduli ini bisa menjadi awal untuk kita juga menyatu dalam kemanusiaan begitu Pak Arief?
10: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi kalau khususnya di dalam Palang Merah Indonesia untuk solidaritas atau membentuk kebersamaan ataupun juga nanti bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasi semua masalah yang ada, ini juga menjadi peran PMI. yang salah satunya itu kami mempunyai komponen para relawan yang menjadi ujung tombak, menjadi kekuatan utama Palang Merah Indonesia selama 81 tahun ini. Jadi tulang punggung dari PMI adalah relawan, mulai dari Palang Merah Remaja di sekolah-sekolah di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Ini mempunyai relawan-relawan yang sudah mulai kita pupuk rasa kepedulian itu. Kemudian komponen di atas dari sekolah itu ada Kops Sukarela atau Tenaga Sukarela. Nah, ini kelompok dari mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian ada tenaga sukarela, itu adalah merupakan tenaga-tenaga yang profesional yang sudah bekerja mempunyai bidang spesialisasi masing-masing. Ini juga menjadi komponen dari PMI untuk ya tentunya kepedulian di kemanusiaan. Di sisi yang lain, ini juga ada program SIBAT atau siaga bencana berbasis masyarakat. Untuk saat ini sudah diganti dengan MANTABE, yaitu masyarakat aman dan tanggap bencana di tingkat desa. Nah, kalau di DIY berarti ya di tingkat kelurahan dan di tingkat kelurahan. Yeah. Jadi nanti ini mereka adalah merupakan garda ataupun ujung tombak di depan ya dalam suasana nanti di lokasi bencana yang terdampak. Nah, secara umum jumlah PMR yang aktif di DIY ini tadi yang saya sampaikan dari SD, SMP, SMA itu kurang lebih sudah 9.000 orang. Kemudian jumlah relawan di KSR PSR ini berjumlah 1.100 personil yang terdiri dari mahasiswa dan tenaga profesional. Sedangkan untuk jumlah SIBAT atau MANTAB itu ada 32 kelurahan binaan yang oleh PMI. Nah, tentunya ini selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Tidak menutup kemungkinan juga kami juga melatih para relawan tersebut dengan sertifikasi skema-skema bidang spesialisasi terutama untuk di kebencanaan ataupun di luar kebencanaan. Jadi ini sudah banyak personil yang terlatih, kurang lebih ada 930 orang. Kemudian pelatih-pelatih yang tersertifikasi itu ada 31 orang. Sehingga ini yang menjadikan kami PMI DIY menjadi kekuatan utama. Ya, relawan-relawan yang tentunya ini menjadi garda atau ujung tombak terdepan di masyarakat. Itu Mbak Prima.
9: Baik, Pak Arief, menutup perbincangan singkat kita di hari ini, pesan pentingnya yang disampaikan ke masyarakat dan tentunya juga relawan PMI ini untuk kedepannya ini tetap berkiprah, menjaga solidaritas dan tentunya juga menyatu dalam kemanusiaan. Pesan pentingnya, silakan Pak Arief.
10: Baik. Terima kasih Mbak Prima. Jadi PMI tentunya tidak bisa sendiri dalam menghadapi seluruh kompleksitas layanan kemanusiaan maupun bencana di DIY. Jadi PMI ini sebagai mitra dari pemerintah atau mitra lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga kami sangat bersinergi kuat dengan para mitra ataupun bahkan dengan pemerintah, tentunya juga dengan masyarakat sipil. Untuk itu kami selaku Palang Merah Indonesia menyampaikan apresiasi untuk masyarakat bahwa memang solidaritas ini terbukti dari kepercayaan masyarakat di DIY untuk terus menyalurkan bantuan baik tenaga, pikiran maupun donor darah melalui PMI. Sehingga saya selalu mengajak elemen masyarakat terutama untuk generasi muda, mari bergabung dalam barisan kemanusiaan. Tidak perlu menunggu bencana datang dan untuk peduli. Tapi karena kita bisa menjadikan solidaritas ini sebagai lifestyle atau gaya hidup. Menjadi relawan, mendonorkan darah, kemudian juga menjaga lingkungan sekitar untuk pencegahan bencana. Dan akhirnya kemanusiaan kitalah yang menyatukan semua.

0: DPRD Kota Yogyakarta menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek saluran air hujan di Jalan Bugisan menyusul kecelakaan maut yang mengakibatkan meninggalnya seorang pelajar akibat tumpukan material yang membahayakan pengguna jalan. Beritanya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Waktu kita ke lapangan ya memang tadi ada tumpukan material pasir yang di situ tidak ada penanda rambu-rambu.
2: Kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Bugisan, Patang Puluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta mendapat sorotan tajam DPRD Kota Yogyakarta. Menindaklanjuti kejadian tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta memanggil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU PKP bersama perencana, pengawas, dan pelaksana proyek saluran air hujan kemarin. Kecelakaan terjadi hari Senin, 31 Agustus. Korban RS berusia 16 tahun tergelincir setelah kendaraannya melintasi pasir material proyek. Saat terjatuh, korban diduga terlindas truk dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Sinobaskoro, mengatakan hasil inspeksi mendadak di lokasi menemukan adanya tumpukan material yang tidak dilengkapi rambu atau penanda keselamatan. Seno menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukan hanya untuk pekerja proyek tetapi juga masyarakat yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan.
1: Kalau ini kan kita bicara di komisinya kebijakan ya, teknis tadi dengan adanya sanksi, adanya suatu bentuk apapun, ini nanti dari rekan-rekan dinas terkait yang akan memberikan. Tapi malah kita bicaranya tidak hanya bicara ini, tidak hanya sanksi, besok ya ke depan ini kebijakan K3 tadi. Jadi mau nawar berapapun atau bagaimanapun termasuk di sini menjadi standarisasi. Kalau sanksi biar dinas terkait yang memberikan sanksi.
2: Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Agus Rianto menyampaikan aturan mengenai K3 sebenarnya sudah tersedia dan wajib diterapkan dalam setiap pekerjaan. Namun Agus menilai persoalan muncul ketika pelaksanaan di lapangan lalai menjalankan aturan tersebut.
3: Terkait dengan K3 ini kan sebenarnya sudah ada. Sudah ada dari, mungkin sudah lama aturannya sudah ada. Tapi disinilah yang kemarin seringkali lalai ya. Dari pelaksana itu lalai sehingga mengakibatkan hal-hal yang sekarang tidak baik untuk pengguna jalan ataupun masyarakat kita. Nah, sini tadi sudah kita wajib tegakkan terkait dengan aturan K3 tanpa terkecuali.
2: Komisi C mendorong agar penerapan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, tetapi juga menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menyelenggarakan pekerjaan fisik. Pengawasan terhadap proyek juga diminta dilakukan secara benar dan berkelanjutan, sehingga potensi bahaya bagi pekerja maupun masyarakat dapat dicegah sebelum kembali menimbulkan korban.
0: DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Harapan kami perubahan berkaitan dengan desil ini tidak serta membuat warga yang seharusnya mendapat menjadi tidak.
5: Polemik perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab perubahan angka tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai, meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemutakhiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ia menegaskan, proses verifikasi dan pencocokan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil penetapan desil oleh BPS perlu mengajukan sanggahan salah satunya lewat pemerintah kelurahan.
4: Dan ini kita harus cross-check betul, jangan sampai kemudian bantuan-bantuan berupa PKH, PIP, dan kemudian bantuan-bantuan lain non-tunai itu kemudian tidak bisa tepat sasaran. Atau kemudian data yang ada itu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Penyanggaan desil ini pintu masuk utamanya ada di kelurahan melalui SIKS NG, Next Generation. Bahasanya itu aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang kemudian dioperatori oleh operatornya di tiap-tiap kelurahan.
5: Selain berdampak pada penerimaan bansos, perubahan desil juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan. Heri menekankan agar peristiwa yang terjadi di Kota Yogyakarta beberapa hari lalu

0: tidak melanda Kabupaten Bantul.
1: Tapi dalam rangka kemarin pernah kita sampaikan ketika kita dalam pemutakhiran data itu pernah kalau yang sekarang terjadi di kota, itu kan ada yang sekarang tidak BPJS-nya, kan kemudian beralih ada sekitar 10 ribu atau berapa, itu sebenarnya sudah terjadi di Bantul 2 atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Bantul begitu ada permasalahan seperti itu segera koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kemudian kita dapat ganti.
0: Lebih lanjut, DPRD Bantul juga mendukung upaya Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat. Selain itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
3: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
5: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
4: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
6: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
4: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
7: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
4: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang 81 PMI. Maksud kami 81 tahun PMI menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan yang disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
8: Pendengar, selamat pagi dan siamo tutti fratelli. Pada bulan ini kita memperingati Dirgahayu 81 tahun Palang Merah Indonesia atau PMI. Seperti halnya gerakan Palang Merah atau Sabit Merah di berbagai negara, PMI terus menjadi garda terdepan dalam berbagai hal yang menyangkut kemanusiaan. Mulai dari penanggulangan bencana, aksi donor darah, mengorganisir relawan untuk kepentingan kemanusiaan, hingga kiprah PMI yang luar biasa di kala pandemi beberapa waktu lalu. Dengan semboyan yang telah saya sampaikan sebelumnya, Siamo Tutti Fratelli, yang artinya kita semua bersaudara, Relawan PMI selalu mendahulukan kepentingan kemanusiaan meski di tengah daerah yang rawan sekalipun. Menuju ulang tahun yang ke-81 pada 17 September mendatang, PMI kini dihadapkan pada tantangan besar. Musibah bencana terjadi di mana-mana. Selain rehabilitasi pasca banjir bandang di 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nanggro Aceh Darussalam yang terjadi pada akhir tahun lalu, PMI tahun ini juga disibukkan dengan penanganan bencana gempa bumi di NTT. Belum lagi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa pulau besar di Nusantara. Relawan PMI juga turun tidak hanya membantu korban yang sesak napas, tetapi juga memadamkan api. Semuanya itu dilakukan atas nama kemanusiaan. Bersama dengan relawan dari berbagai organisasi lainnya, PMI bahu-membahu untuk menolong para korban, baik bencana maupun non-bencana, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan juga golongan. Sejatinya, semangat itulah yang harus menjadi pegangan bagi setiap manusia, termasuk warga Indonesia. Semboyan Siamo Tutti Fratelli yang artinya kita semua bersaudara, yang diperkenalkan oleh Bapak Palang Merah Dunia, Yang Henry Tunan, harus menjadi pijakan bagi kita semua, bahwa manusia tetap membutuhkan manusia lainnya dengan sikap saling tolong-menolong dalam setiap sendi peri kehidupan. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Rochen Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PMI menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang telah didistribusikan kepada warga terdampak. DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi pendengar, di pagi hari ini dari pantauan kaca studio Pro 1 RRI Yogyakarta, nampak cerah ya cuacanya. Matahari sudah mulai terbit gitu ya, dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi cuaca khususnya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BMKG DIY. Nah, pendengar, di hari ini, hari Kamis 3 September 2026 diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Nah, seperti kita ketahui pendengar bahwa Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan juga bantuan darurat bencana. Dan nantinya pendengar, kita juga akan melengkapi perbincangan kita terkait dengan Palang Merah Indonesia dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai 81 tahun PMI menguapkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Miladina Maharani Mahfudoh, selaku Koordinator Forum Tenaga Sukarela atau TSR PMI DIY, dan juga Pak Ahmad Zaki Ali Mhum, selaku Kepala Markas PMI DIY, dan nantinya akan dipandu Wulan Anita. Pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda, sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi mengenai agenda kegiatan Anda, mungkin ya agenda yang ada di kampung Anda, atau mungkin juga fasilitas dari pelayanan fasilitas publik yang perlu mendapatkan pembenahan, atau mungkin juga informasi terkait arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta di pagi hari ini, boleh banget Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti kembali diprediksi berawan, dan untuk dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita juga akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Hari ini 3 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 95%. Dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi juga akan kami hadirkan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentase